0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang di bawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik pengujinya, hanya dalam hitungan bulan, bahkan setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa memiliki kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah dengan itu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan revisi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Totok yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan

0: Itulah seorang pemimpin.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Nah, disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska, dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari MTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light dan diantre.

depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah

maupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam Presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Lalu Lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
1: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
0: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
3: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
4: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus mengambil contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi

kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk

Anda masih bersama kami di Pro1 Gorontalo, kan informasi dan inspirasi mendengar pukul 8:46 saat ini. Anda yang masih beraktivitas, kami akan terus temani dengan sajian musik dan informasi. Anda bisa terus ikuti juga informasi di portal resmi kami rri.co.id.

Ya pendengar di mana-mana Anda berada, untuk pagi hari ini kita kembali hadirkan informasi. Mendengar, Kabupaten Gorontalo Utara memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Komitmen ini ditujukan untuk melalui ya kehadiran Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Osna Haluti, mewakili Sekda pada rapat koordinasi percepatan pembangunan KDMP di wilayah Korem 133 Naniwar Tabone. Rakor yang berlangsung di Aula Kusno Danupoyo, Makorem 133 Naniwar Tabone, forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah antara pemerintah daerah dengan jajaran kewilayahan dalam percepat pelaksanaan pembangunan KDKMP. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, percepatan pembangunan KKDMP ini tidak semata berkaitan dengan pembentukan kelembagaan koperasi, tapi juga harus diarahkan agar mampu menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan juga kelurahan. Ya, dan juga untuk itu sinergi antar lembaga menjadi faktor penting agar setiap tahapan pembangunan KKDMP ini dapat berjalan lebih optimal pendengar ke depannya, dan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat gitu tentunya ya. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, ya masih terus bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Kita akan nantikan untuk dialog Gorontalo pagi ini yang akan menghadirkan kembali topik yang sudah kita bahas tadi di jam 7 pagi tadi, yaitu persiapan pelaksanaan Gorontalo Art and Craft Festival dan juga Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Nantinya Anda bisa bergabung di 0821-9664-8664 untuk dialog Gorontalo pagi ini, dan juga Anda bisa ikuti di live YouTube RRI Gorontalo.

0: Baik, pendengar, kita akan bergabung dengan studio RRI Net Gorontalo. Di sana sudah ada Bobby Riawan. Selamat pagi, Bobby. Selamat pagi, Bobby.
1: Yasar.
0: Ya, Bobby, ini tentunya kita akan membahas persiapan Gorontalo Art and Craft Festival dan juga Gorontalo Karnaval Karau 2026 ya.
1: Ya, ini di tahun ini khususnya di bulan September ini ada dua event besar ini Asar yang akan dilaksanakan. Ini kolaborasi ya antara pemerintah provinsi dan dari Bank Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Pak Asar.
0: Iya, baik. Silakan
1: dan Dekranasda juga.
0: Iya.
1: Wah, ini event besar Asar nanti akan dilaksanakan di bulan September, tepatnya di tanggal 12 ya. Tanggal 12 September, 3 hari. 11, 12, dan 13. Ini akan dilaksanakan di Kota Gorontalo. Ada dua event besar nanti. Dan juga sebelumnya pendengar, kami nanti berikan akses line telepon, bisa memberikan masukan, saran terkait dengan topik pagi hari ini di 0821-9664-8664. 0821-9664-8664. Dan pendengar, Gorontalo memiliki sebuah warisan yang lahir dari ketelitian, kesabaran, dan kreativitas. Benang demi benang dicabut, pola dibentuk, kemudian tangan-tangan terampil menyulamnya hingga menjadi karya yang kita kenal saat ini sebagai Karawo. Namun hari ini tantangannya tidak lagi hanya bagaimana menjaga Karawo agar tetap lestari. Pertanyaannya yang lebih besar adalah bagaimana warisan ini terus berkembang, semakin bernilai ekonomi, menciptakan pasar bagi UMKM, membuka peluang usaha, sekaligus membawa nama Gorontalo semakin jauh. Semangat itulah yang akan hadir melalui kolaborasi dua agenda besar pada bulan September 2026 ini, yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 yaitu Gorontalo Art and Craft Festival atau Hardfest 2026 dan Gorontalo Karnaval Karao atau GKK 2026. Dua event ini mengangkat dua tema tetapi membawa satu semangat yang saling menguatkan, yaitu Hardfest 2026 mengangkat tema harmoni, kreativitas, menyulam warisan, meningkatkan daya saing. Sementara untuk Gorontalo Karnaval Karawo 2026 ini hadir mengangkat tema ritme Gorontalo harmoni warisan Gorontalo. Keduanya menggambarkan bagaimana warisan budaya Gorontalo tidak hanya kita jaga tetapi juga harus kita kembangkan melalui kreativitas, inovasi, pariwisata, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dalam satu jam ke depan kita akan membahas ini. Ada tiga narasumber dan kita tidak hanya akan berbicara mengenai apa menarik ya, apa yang menarik dan dari Hardfest dan GKK 2026 ini, kita akan menggali lebih jauh apa dampaknya bagi UMKM, kemudian bagaimana pasar karawo bisa semakin luas, bagaimana perajin mendapatkan manfaat ekonomi, dan bagaimana juga sebuah festival budaya dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif serta pariwisata Gorontalo. Untuk membahasnya ini ada tiga narasumber yang sudah bersama saya. Yang pertama kami perkenalkan Bapak Bambang Satya Permana sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Pak Bambang, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam Mas Bobby dan selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
1: Baik. Dan juga hadir Ibu Lila. Ya, Ibu Lila sebagai Sekretaris Dekranasda Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Bu, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam Pak Bobby.
1: Ya, kemudian ada Pak Sultan Kalupe, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Pak Sultan, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Pemirsa RRI di mana saja berada.
1: Iya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di studio RRI Net Gorontalo. Dan juga sebelumnya, nah ini menarik ini. Kami informasikan kepada pendengar di sesi dialog ini ya, untuk bisa menyaksikan secara teliti, secara detailnya, karena nanti akan ada apa, kuis ya?
2: Iya.
1: Kuis dalam bentuk kuis dan pertanyaan akan diberikan nanti Pak Kepala BI dan juga Pak Kadis ya. Nanti akan berikan pertanyaan kepada pendengar. Nah, dari awal ini kita disaksikan secara baik-baik penjelasan nanti dari narasumber. Baik, yang pertama saya ke Pak Bambang ya, Pak Bank Indonesia itu telah terlibat dalam pengembangan karaos sejak tahun 2010 ya Pak ya. Ini perjalanannya cukup panjang, mulai dari peningkatan kualitas, pengembangan desain, hingga memperluas akses pasar. Nah sekarang Harvest membawa semangat baru lagi Pak ya, menyulam warisan, meningkatkan daya saing. Nah setelah perjalanan panjang tersebut Pak, transformasi apa lagi yang sekarang dari BI untuk mendorong Indonesia agar karawat tidak hanya semakin kuat sebagai identitas budaya Gorontalo, tapi juga bagaimana produk ekonomi yang menciptakan nilai tambah pasar dan peluang usaha bagi masyarakatnya di Provinsi Gorontalo, Pak Bambang.
2: Ya, terima kasih Mas Bobby, para pendengar RRI yang berbahagia. Jadi pertama mungkin kami mengulang lagi apa yang disampaikan Mas Bobby bahwa Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan juga Dekranasda Provinsi Gorontalo akan menyelenggarakan Gorontalo Art and Craft Festival yang dirangkaikan dengan Gorontalo Karnaval Karawo ya. Dulu kita mengenalnya HACF, tapi sekarang mulai tahun 2026 kita rebranding ya dengan nama yang lebih mudah diingat ya, Harvest. Singkatannya sama, Gorontalo Art and Craft Festival. Nah, nanti akan diselenggarakan tanggal 11 sampai 13 September di Grand Palace Convention Center. Nah, ini diingat-ingat ya, nanti ada kuis yang mungkin nanti akan hadiahnya sangat baik gitu,
1: sangat menarik ya.
2: Nah, bicara tentang UMKM ya, khususnya warisan budaya Gorontalo Mas Bobby, kita pahami bersama bahwa salah satu warisan budaya Gorontalo yang sudah go nasional dan bahkan go internasional itu adalah sulaman karawo. Tapi ya, kita tidak boleh hanya berhenti ya, dengan karawo yang sekarang kita kenal saja. Ya. Kita Bank Indonesia dan seluruh mitra strategis yang ada di Gorontalo terus mengembangkan inovasi-inovasi baru ya, berbasis kearifan lokal Gorontalo. Jadi selain sulaman karawo, sebenarnya Gorontalo secara budaya juga punya tenun ya, tenun Gorontalo. Nah ini yang mungkin akan kita angkat kembali ya, di melalui Harvest 2026 ini. Kebetulan saya hari ini juga menggunakan tenun Gorontalo yang kemudian dipadukan dengan sulaman karawo gitu. Jadi inilah salah satu inovasi baru ya, yang akan terus kita dorong bahwa warisan budaya Gorontalo itu tidak hanya berhenti di karawo. Dan karawo pun kita akan terus dorong inovasinya ya, baik dari sisi desain yang semakin market friendly ya, mudah diterima oleh pasar, dan juga dari sisi bahannya ya. Kita kenal sekarang karawo itu ada yang menggunakan bahan eco printing ya. Dan ya sekarang yang kita akan dorong terus adalah perpaduan antara karawo dengan tenun Gorontalo. Ini yang baru yang mungkin akan kita dorong inovasinya pada saat Harvest tahun 2026 ini. Sehingga memang kita dalam Harvest ini mengangkat tema harmonisasi harmoni kreativitas ya, artinya bahwa kita melakukan penyelarasan antara warisan budaya itu dengan inovasi yang terus kita dorong. Sehingga inovasi itu tetap mengangkat karakter dan ciri khas dari budaya lokal Gorontalo. Kemudian menyulam warisan artinya dengan produk-produk UMKM yang kita miliki ini ya, kita membangun daya saing ya, produk-produk yang berdaya saing, sehingga produk-produk UMKM dari Gorontalo akan bisa diterima pasar, akses pasarnya juga meningkat baik secara nasional maupun internasional. Itu saya sebentar, nanti kita lanjutkan lagi.
1: Ya, baik. Ya, Pak Bapak tadi sampaikan ini namanya ini ini gampang diingatnya kan Pak, harvestnya.
4: Yes.
1: Harvestnya. Kalau disingkat kan kalau panjang susah diingat-ingat masyarakatnya. Yeah. Kalau disingkat ini harvest kan gampang diingatnya. Nah, Bambang ada satu hal yang cukup kuat ya dalam konsep harvest tahun 2026 ini. Harvest diarahkan bukan hanya menghasilkan event infeknya ya selama 3 nanti akan berlangsung, tapi juga bisnis infeknya. Nah, yang terus berjalan setelah festival selesai. Nah, bagaimana BI memastikan harvest ini nanti benar-benar menjadi platform yang membuka peluang bisnis baru bagi UMKM dengan menghasilkan buyer, transaksi, pembiayaan, kemitraan maupun pasar baru ini, Pak Bambang?
2: Ya, terima kasih Mas Bobi. Jadi gini, para pendengar RRI, bahwa Bank Indonesia bersama dengan pemerintah provinsi dan Krasda kalau menjalankan acara tidak hanya event impact, jadi nggak cuma melanggung acara saja, tapi ada economic impact-nya. Jadi kita mengusahakan yang pertama itu pada saat harvest kita akan melakukan business matching antara UMKM dengan buyer. Jadi pada saat harvest ini kita mengharapkan ada pembelian dari buyer kepada UMKM-UMKM Gorontalo. Baik itu buyer lokal Gorontalo maupun buyer nasional yang akan datang pada saat harvest 2026. Yang kedua, kita juga akan melakukan business matching ya antara UMKM dengan lembaga keuangan untuk pembiayaan UMKM. Nah, ini juga akan terus kita dorong peran perbankan, peran lembaga keuangan lainnya dalam turut serta membiayai UMKM yang ada di Gorontalo. Dan yang ketiga, kita akan juga melakukan business matching ekspor. Ya, Mas Bobi dan para pendengar, bahwa pada harvest nanti kita juga akan mendatangkan buyer internasional yang akan melakukan business matching dengan UMKM yang ada di Gorontalo, sehingga UMKM Gorontalo juga bisa go ekspor.
1: Baik Pak Bambang, kalau melihat beberapa tahun terakhir ini ya, ini motif Kankarawo ini ya berkembang semakin menarik ini ya. Banyak produk-produk yang dihasilkan, kalau kemarin kita kenal hanya kain, baju. Nah sekarang banyak produk-produk yang dihasilkan, yaitu dengan ekoprint, kemudian ada tenun Gorontalo, hingga seni lukis daun ya malah ya. Yang baru-baru ini. Nah bagaimana baik melihat titik keseimbangan antara menjaga warisan budaya Karawo dengan keberanian berinovasi agar produknya semakin relevan, kompetitif, dan tepat menjangkau konsumen yang lebih luas ini, Pak Bambang?
2: Iya, tadi juga kami sampaikan bahwa inovasi itu menjadi suatu keharusan. Sehingga tadi Mas Bobi juga sudah sampaikan tenun Karawo, tenun yang kemudian dipadukan dengan Karawo dan Leaf Arts, itu kita UMKM Gorontalo sudah mengembangkan yang kita sebut dengan Tenukala, tenun Karawo dan Leaf Arts gitu, singkatan dari Nukala, dan ini berhasil menjadi terpilih menjadi 20 besar dalam kompetisi Citra Nusa secara nasional dari lebih 480 peserta. Jadi dari 480 peserta ini terpilih 20 besar, nah termasuk Tenukala dari Gorontalo ini. Yang kita dorong terus adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan potensi yang ada di warisan Gorontalo ini dengan kemauan atau kebutuhan pasar. Itu yang terus kita dorong sehingga apa yang kita lakukan inovasinya itu juga laris gitu ya. Laku, banyak pembelinya. Nah itu yang paling penting buat kami. Jadi tidak hanya mementingkan secara warisan budayanya atau keseninya, tapi juga bagaimana bisa menembus akses pasar yang luas.
1: Ya, tapi terlepas dari kualitas itu, Pak Bambang.
2: Iya, betul.
1: Oke. Baik. Ya, Bapak, saya ke Ibu ini dulu, Bu Lila sebagai Sekretaris Dekranasda Provinsi Gorontalo. Baik, Ibu Lila kalau melihat harvest dan Gorontalo karena perkara ini sebenarnya ini ada dua kekuatan yang saling bersinergi ya, ini dua kekuatan bersinergi. GKK menjadi panggung budaya dan kreativitas yang besar, sementara harvest ini membuka ruang showcase ya, transaksi, jejaring dan akses pasar. Nah, bagaimana Dekranasda sudah melihat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan BI ini, Pak Ibu Lili?
3: Ya, terima kasih. Jadi Pak Bobi, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Gorontalo memang berpartisipasi aktif untuk terus berperan aktif dalam pengembangan UMKM kerajinan khususnya Karao. Jadi di HACF dari pertama alhamdulillah Dekranasda terus berkolaborasi dan memiliki kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan Karao tersebut. Jadi di Harvest sendiri Dekranasda ada mungkin di talkshow nanti ada pengurus Dekranasda pusat yang akan dihadirkan, kemudian mungkin itu sebagai kurator juga yang sangat straight untuk pengembangan kerajinan daerah khususnya. Jadi beliau Pak Musa itu sangat perhatian untuk pengembangan Karao dan insya Allah bisa hadir di Gorontalo, dihadirkan oleh Bank Indonesia dan Pemprov beserta Dekranas. Jadi nanti juga di showcase Dekranasda akan menghadirkan perajin-perajin baru yang pemula yang mungkin berpotensi untuk menjadi binaan Bank Indonesia, sehingga itu juga menjadi trigger untuk teman-teman perajin Karao yang baru, mungkin mereka masih masih insecure gitu kalau kegiatan BI. Kalau yang pemula kayaknya biasanya insecure, jadi itu kita dorong bagaimana perajin pemula itu bisa lebih percaya diri dan bisa lebih berinovasi, menciptakan produk-produk baru, diversifikasi produk yang baru, sehingga seluruh perajin di kerajinan, bukan hanya Karao, tapi seluruh binaan di Kranasda itu bisa terlibat langsung dalam kegiatan Harvest dan GKK pada tahun ini.
1: Ya, kalau selama kita lihat di Kranasda ini cukup aktif juga melaksanakan ada pamerannya, ya, promosinya. Nah, dalam bentuk kontribusi nyata dari Dekranasda ini dalam memberikan pendampingan kepada perajin, ini pengembangannya seperti apa ini, Ibu Lia selama ini?
3: Iya, Dekranasda sendiri juga mempunyai upaya-upaya pengembangan untuk Karao dan kerajinan lainnya. Dan mungkin yang terbaru hari ini kita akan menyerahkan bantuan untuk UKM kerajinan, yang salah satunya adalah penerimanya adalah owner dari Tenukala sendiri. Jadi insya Allah itu mesin peralatan yang kita stimulan untuk seluruh perajin di kerajinan di Provinsi Gorontalo itu bisa bermanfaat dan mereka bisa menggunakan, bisa memanfaatkan untuk peningkatan kapasitas produksi, juga untuk inovasi produk, dan juga untuk peningkatan pemasaran produk mereka gitu.
1: Ya, boleh lihat tadi Pak Bambang ini sebenarnya dia menjung secara ini ya, artinya Karao ini tidak hanya kita bagaimana menciptakan produk berinovasi, tapi ini pelestariannya harus dijaga. Nah, ini bagaimana ya ketika Ibu Lia kita bicara mengenai warisan budaya, ini ada satu pertanyaan yang juga sampai ini, bagaimana yang meneruskannya ini? Nah, bagaimana Dekranasda melihat pentingnya regenerasi? Betul. Agar generasi muda ini bukan hanya bangga memakai Karao dengan berbagai motif, dengan inovasi yang baru, tetapi juga tertarik menjadi perajin, desainer malah, atau pengusaha, atau inovator Karao ini, Pak Ibu Lila.
3: Iya, jadi Dekranasda dalam menciptakan regenerasi untuk perajinnya, juga untuk biasa tenaga pengiris yang sangat langka, Pak. Jadi kalau untuk Karao sendiri, tenaga penyulam mungkin sangat banyak, tapi untuk pengiris itu memang sangat langka. Sehingga Dekranasda berupaya untuk melakukan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, kemudian pendampingan, pembinaan-pembinaan secara berkelanjutan untuk khususnya tenaga pengiris. Kita ada namanya Karao Go to School. Jadi bagaimana mengenalkan anak-anak sekolah itu bisa lebih passionnya bisa menyulam dan mengiris Karao.
1: Jadi gitu. Karao masuk sekolah ya?
3: Iya, Karao Go to School. Kemudian juga kita ada untuk teman-teman yang disabilitas. Jadi untuk yang mungkin yang kurang beruntung itu Dekranasda berupaya untuk membina dan bisa meningkatkan keterampilan secara mandiri untuk teman-teman anak-anak yang disabilitas. Kami juga punya program untuk anak usia sekolah, anak putus sekolah yang di usia sekolah. Jadi anak-anak mungkin itu bisa menjadi regenerasi perajin-perajin Karao yang sekarang ini biasanya usianya sudah uzur gitu. Jadi mungkin anak-anak yang yang tidak beruntung yang putus sekolah itu kita bina, dan kita memang dari awal dari nol kita bina bagaimana mereka bisa menyenangi, bisa apa ya, bisa senang gitu, enjoy okay. untuk menyulam dan mengiris karawang.
1: Oke,
3: okay, gitu.
1: Ya. Okay, baik Bu Lila. Nah, sekarang saya ke Pak Kadis Rapora. Ekonomi pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda olahraga. Iya. Ini kembali akan menggelar satu event kemarin sukses ya pelaksananya. Pistol Karawang kemarin di pelataran GPCC ya. GPCC. Wah, ini ramai sekali, banyak tamu-tamu dari pusat, bahkan ada Wamen itu hadir itu.
4: Iya. Ya, hadir. Tahun 2026.
1: Nah, sekarang ini Pak Kesultan, bagaimana kesiapannya untuk GKK-nya?
4: Iya. Di tahun 2026 ini kami mungkin agak sedikit berbeda dengan 2025. Yang pertama, kita mengundang 3 menteri. Jadi Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Pariwisata, dan Menteri Digital, Komdigi.
1: Komdigi.
4: Ya. Nah, kenapa Komdigi? Karena itu erat kaitannya dengan pemasaran. Jadi pemasaran sekarang kan sudah ke era digital, ya. Digitalisasi marketing. Sehingga kami menganggap perlu bahwa kehadiran Menteri Digital ini memberikan warna baru terkait dengan bagaimana pemasaran produk-produk Karawang. Kemudian yang kedua yang menjadi pembeda juga di 2026 ini, kami menyelenggarakan apa yang dinamakan Mokarawo Kolosal. Jadi menyambung apa yang disampaikan tadi Ibu Lila, jadi kami menghadirkan sekitar 500 siswa dalam satu event Mokarawo Kolosal yang terdiri dari tahapan-tahapan Mokarawo. Jadi ada yang mengiris, kemudian ada yang menenun sampai finishingnya. Nah itu nanti di apa namanya dibimbing oleh pengrajin karawo yang sudah profesional. Kemudian yang ketiga, kami juga mencoba menghadirkan musik tradisional kolosal. Meskipun musik tradisional kolosal ini baru berjumlah 100 orang yang bisa kita hadirkan, tetapi kami berharap ini ada nuansa lain terkait dengan bagaimana pengkayaan musik tradisional itu hadir di tengah-tengah pelaksanaan Karnaval Karawang. Nah itu salah satu yang menjadi pembeda dari 2026.
1: Ya, ya. Pak, sebelumnya itu namanya festival ya?
4: Nah sekarang ya, tetap sama festival, tetapi ada side event yang memang di dalamnya ada pertunjukan-pertunjukan dan ada kegiatan-kegiatan lain.
1: Oke. Ya, nah, bagaimana Pak Sultan sebagai Kadis Ekrapora ini merancang agar arus pengunjung ini gak karena ini kan pasti akan padat nanti nih. Ya. Ini bagaimana pengaturannya nih, Pak?
4: Memang strategi promosi kita selain melalui media, kami juga menggandeng beberapa komunitas ya, komunitas pengrajin, komunitas musik dan sebagainya yang selalu dalam satu forum-forum diskusi mengajak dan mempromosikan untuk meramaikan Gorontalo Karnaval Karawang. Yang kedua, kami juga senantiasa berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah kota. Nah, karena pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawang ini berada di kota, maka kami merasa bahwa yang paling banyak hadir nanti untuk menyaksikan Gorontalo Karnaval Karawang itu adalah penduduk kota Gorontalo. Nah, sehingga koordinasi dan kolaborasi dengan kota ini kami lebih utamakan untuk dilaksanakan setiap saat. Gitu. Bahkan pada pelaksanaan nanti sudah ada pembagian peran antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
1: Oke. Ya, baik Bu, ini bicara ini kan event besar ini. Artinya bukan saja menampilkan kemeriahannya Pak Kadis ya, tapi bagaimana dari Ekrapora ini merancang agar kegiatan ini benar-benar dapat dikompresikan menjadi aktivitas ekonomi mulai dari transaksi UMKM-nya dan kulinernya hingga memberikan dampak bagi perhotelan, transportasi serta destinasi wisata ini,
4: kata lho, Pak Kadis. Jadi memang 11 tahun penyelenggaraan Karnaval Karawang ini selalu kolaborasi dengan Bank Indonesia, dengan Dekranasda. Tentu kami menginginkan bukan saja menampilkan satu event atau satu pertunjukan
1: yang wah gitu ya,
4: yang kolosal, yang wah begitu, tapi juga bagaimana mampu menarik wisatawan dari luar, kemudian transaksi ekonomi juga bagi para pengrajin juga bisa jalan dan sebagainya. Nah ini salah satu bentuk kolaborasi yang kami ciptakan, dan Bank Indonesia selalu mendukung kegiatan ini, terutama untuk penyiapan event, kemudian penyiapan UMKM-nya, kemudian penyiapan. penyiapan apa namanya sarana prasarananya dan sebagainya. Sehingga kami yakin dan percaya dengan adanya dukungan Bank Indonesia tadi melalui bisnis matching dengan beberapa pelaku usaha baik di luar maupun dalam negeri, ini tentu akan menghasilkan satu impact ekonomi yang cukup besar ya bagi pelaku aircraft. Saya rasa itu kalau hitungan-hitungan ekonomi kami di Dinas Pariwisata ini tahun 2025 kemarin itu melalui transaksi sudah mencapai hitungan 3,5 miliar 2025. Tetapi 2026 hitungan-hitungan kotor kami itu insya Allah mencapai 4,5 miliar sebagai dampak ekonomi dari pelaksanaan dua kegiatan ini.
1: Di lokasi nanti apakah dari panitia menyiapkan satu lokasi untuk stand UMKM di sana, Pak? Dan berapa jumlah yang disiapkan ini?
4: Iya, kalau dari segi penyiapan lokasi memang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia dan kurang lebih ada 175 pelaku UMKM dan 50 tenan untuk kuliner. Nah, kami juga di luar gedung GPCC kan tempat pelaksanaan GKK itu sendiri ada food street existing yang ada di situ.
1: Kuliner ya situ ya.
4: Kuliner. Jadi kami juga tidak apa namanya menutup usaha mereka, tetapi kami membiarkan mereka sebagai penonton dan penjual produk kuliner mereka sehingga nanti kami sediakan tenda khusus penonton dan membiarkan juga teman-teman food street itu berjualan di sepanjang jalan.
1: Ya, istilahnya kuliner Nusantara ya.
4: Kuliner Nusantara.
1: Oke, baik. Ini menarik nih Pak Pencari pagi hari ini, dan coba kita buka ya, kita buka interaktif ya dengan pendengar kita. Silakan, kami berikan kesempatan. Ada pertanyaan, saran terkait dengan kedua kegiatan ya, event besar yang akan dilaksanakan pemerintah provinsi kolaborasi dengan BI dan Dekranasda. Nah, silakan di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Silakan kami berikan kesempatan kepada pendengar di 0821-9664-8664. Ya, di sini hadir langsung Kepala BI Perwakilan Provinsi Gorontalo, kemudian ada Pak Kadis, Pak Sultan sebagai panitia ini ya, panitia pelaksanaan Karnaval Karawo, kemudian Gorontalo Karnaval Karawo, kemudian ada ya, Sekretaris Dekranasda Provinsi Gorontalo Ibu Lia. Silakan berikan pertanyaan kepada tiga narasumber terkait dengan kegiatan kelaksanaan nanti di tanggal 11, 12, dan 13 di 0821-9664-8664. Baik, sambil menunggu telepon, ya sudah telepon, silakan kami berikan kesempatan pertanyaannya langsung to the point saja terkait dengan pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawo dan Harvest. Ini Harvest yang lebih dikenal, lebih singkat, lebih gampang dihafalnya. Baik, ya telepon pertama. Ya, halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo.
1: Ya, dengan Ibu siapa, Bu? Di mana, Bu?
5: Ibu Nancy.
1: Bu Nancy, di mana Bu Nancy?
5: Iya, saya mau bertanya ke pihak BI dan perwakilan aircraft gitu ya. Ini terkait harga karawo ini kan. Kita tahu bersama bahwa harga karawo itu ada dari yang paling murah sampai yang paling mahal itu ada yang premium. Halo.
1: Ya, silakan. Silakan, Bu.
5: Halo.
1: Iya, silakan, Bu.
5: Iya, boleh lanjut, Pak?
1: Oke, lanjut, silakan, Bu.
5: Iya. Ya, jadi terkait harga karawo yang relatif tinggi ini kan tentu berkaitan dengan proses pengerjaan yang membutuhkan keterampilan dan waktu, terutama mungkin terkait pengrajinnya juga yang tinggal sedikit atau bagaimana ya. Nah, tapi di sisi lain, di satu sisi juga kita ingin memberikan penghargaan yang layak tuh, kepada pengrajin. Tapi di lain pihak kita ingin bahwa karawo itu dapat dikenakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Nah, bagaimana menciptakan titik keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan kesejahteraan yang layak bagi pengrajin? Nah, apakah pasar yang dituju oleh karawo ini memang untuk yang kalangan tinggi atau bisa dinikmati juga oleh golongan masyarakat menengah ke bawah yang dari masyarakat Gorontalo itu sendiri? Yeah. Karena kalau mau dilihat dari harga, bahkan yang paling murah harganya pun itu di atas 100 ribuan gitu. Itu dari saya, Pak. Baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Nansi. Ya, emang kalau kain karo ini persaingan harganya cukup ketat juga ya. Ya, memang ini sebenarnya ini satu ya bisa dikatakan keunggulan atau bagaimana kelebihannya, karena memang ketika itu produk mahal berarti kualitasnya lebih tinggi pastinya, Pak Mamang ya. Istilahnya logikanya begitu. Nah, memang, artinya berarti kualitas karo ini semakin baik. Hanya memang ini satu ada satu memang langkah ya, strategi dari pihak terkait bagaimana Ibu Nansi mengatakan tadi tidak hanya karawe digunakan orang-orang yang memiliki ekonomi yang memiliki kemampuan beli yang cukup tinggi, tapi juga bagaimana mereka masyarakat-masyarakat itu di Gorontalo yang memiliki ekonomi ke bawah, ya mungkin ada harga-harga yang di bawah yang bisa terjangkau lah seperti itu ya. Baik, kita tampung dulu ya, ada lagi silakan di 0821 9664 8664, atau juga bisa melalui di kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Nah, ini mungkin langsung Pak Karis menanggapinya.
4: Iya, kalau menurut saya memang karawe ini bertransformasi ya. Kalau dulu kan karawe itu memang masih kita bisa peroleh dengan harga 50.000 satu baju, 100.000 satu baju kan. Tetapi sekarang memang ketika karawe itu bertransformasi naik kelas, maka harga mengikuti. Nah, sehingga memang itu satu tantangan bagi kita, bagi pelaku aircraft tentunya, untuk bagaimana menciptakan karawe itu bukan saja bisa dinikmati oleh kalangan atas saja, tetapi ini juga bisa memasyarakat sampai di akar rumput. Nah, sehingga kalau kita melihat di daerah lain, misalnya produk batik ya, batik itu kita bisa dapat di dengan harga 50.000 per meter, bahkan sampai dengan puluhan juta. Nah, mungkin itu satu tantangan kita ke depan, bagaimana karawe ini bisa seperti batik. Tetapi kemudian kalau kita melihat dari segi pelaksanaan atau pembuatan karawe itu sendiri memang agak susah dilakukan oleh mesin. Ya, tetap harus menggunakan tangan. Keunikannya.
1: Namanya saya kerajinan tangan.
4: Iya, ya, keunikannya daripada karawe, sehingga ini tidak bisa disamakan antara batik dengan karawe itu sendiri. Betul. Sehingga memang Gorontalo dengan karawenya kita patut berbangga ya. Sekarang ini harganya sudah melambung tinggi, tidak ada lagi mungkin harga yang di bawah, sehingga tinggal bagaimana sebenarnya pemerintah dan BI khususnya untuk mendorong para pengrajin ini agar mereka juga menikmati ya hasilnya. Karena betul apa yang dikatakan tadi teman-teman, pertanyaan tadi saya pernah mensurvei terkait dengan para pengrajin yang berada di pelosok dengan yang memiliki gerai misalnya, itu memang harganya agak lumayan berbeda. Tetapi ini mungkin kita bagaimana caranya para pengrajin-pengrajin yang ada di pelosok-pelosok itu bisa memiliki gerai sendiri, sehingga mereka selain mereka menenun, mereka juga bisa memasarkan sendiri, sehingga nilainya tidak terlalu jomplang dengan harga yang ada di toko dan sebagainya. Gitu mungkin. Itu menurut pandangan saya. Mungkin ada dari
2: Saya tambahkan ya, Mas Bobby. Jadi kalau KBI Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM karawe ini tidak membatasi segmentasi tadi. Ya. Jadi mulai dari yang paling murah, ya, itu kan semua tergantung pertama dari ukuran sulamannya. Semakin besar ukuran sulamannya pasti akan semakin lama pengerjaannya dan pasti akan semakin mahal.
4: Tingkat kesulitannya.
2: Kemudian juga jenis bahan antara Toyobo sama tenun pasti akan beda harganya gitu. Tapi kami tidak akan membatasi segmentasi gitu. Ada semua segmen kami terus kembangkan, termasuk yang segmen anak muda. Jadi di UMKM binaan Bank Indonesia bisa dilihat di galeri UMKM kami. Ada juga jersey karawo, ada juga ya. Kalau buat teman-teman anak muda yang mau dapat jersey, mau beli jersey tapi juga karawo, ada juga itu. Kaos-kaos yang dipadukan dengan karawo ada juga, kemeja lengan pendek, baju koko. Jadi semua segmen kita kerjakan sehingga semua lapisan masyarakat bisa menikmati karawo. Semakin banyak pembelian karawo kan juga akan berdampak nanti kepada para pengrajinnya.
1: Ya, baik Pak Mang, masih ada pertanyaan tadi pendengar kita ya. Nah, sebenarnya apa yang sesungguhnya menentukan sebuah UMKM itu bisa naik kelas?
2: Nah, kalau kita bicara naik kelas ya, pada umumnya kita bicara dengan peningkatan aset maupun omset ya. Itu yang paling umum. dari usaha, dari tadinya kita mikro, kemudian kita jadi usaha kecil. Dari usaha kecil kita jadi usaha menengah gitu. Tapi dalam pengertian naik kelas bagi kami Bank Indonesia tidak hanya itu ya. Yang selain dari omset dan aset itu, kita ingin UMKM itu juga punya peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas itu juga bisa kita bisa katakan sebagai naik kelas. Kemudian misalnya UMKM yang tadinya tidak bisa dibiayai oleh bank atau lembaga keuangan, kita dorong untuk bisa bankable. Nah, itu juga bisa kita kategorikan sebagai UMKM yang naik kelas. Ada juga UMKM yang tadinya hanya lokal Gorontalo, tapi kemudian bisa menjadi penjualannya ke nasional dan bahkan bisa ekspor. Itu juga termasuk UMKM naik kelas. UMKM yang tadinya belum melek digital, kemudian bisa berjualan di medsos atau di e-commerce, itu juga kita kategorikan sebagai UMKM naik kelas.
1: Oke. Iya, baik. Bang, Pak Kalis, Ibu, ini ada yang menanyakan ini. Mana pertanyaan kuisnya? Oh, iya. Ya, nanti sebentar. Okay. Makanya disaksikan dulu secara dengarkan baik-baik agar gampang dijawabnya. Karena pertanyaan nanti tidak akan lari di apa dijelaskan tadi ini. Begitu, Pak. Bang ya. Makanya dari awal disimak baik-baik penjelasan, nanti ada pertanyaan dari Pak Bambang sebagai Kepala BI, kemudian ada Pak Sultan ya, dari Pak Kadis. Nah, nanti akan di senang sahabat, nanti akan saya akan berikan kesempatan untuk bacakan pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan dari pendengar kita, Ibu Nangsi Igirisa. Mana yang lebih penting untuk membuat Karawo mana yang lebih penting untuk membuat Karawo mendunia, mempertahankan keasliannya atau berani mengubah mengikuti zaman? Nah, Pak Bambang.
2: Ya, semuanya menurut saya penting. Ya, makanya kita salah satunya adalah kita mengharmonisasi kreativitas. Jadi bagaimana kita mendorong inovasi dari produk-produk lokal Gorontalo, termasuk Karawo, tapi tetap menjaga keunikan dan karakter khas. Kearifan lokalnya Gorontalo tetap terjaga. Jadi itu harus kita harmonisasikan. Jadi semuanya penting. Kita bisa masuk ke pasar, selera pasar, tapi keunikan dan karakter khas Gorontalo tetap kita harus pelihara, itu maksudnya.
1: Nah, kalau Ibu lihat tanggapannya bagaimana?
3: Iya, setuju dengan Pak Bambang. Jadi di Karawo itu kan ada 5 tahapan. Nah, mungkin yang 5 tahapan itu yang perlu dijaga heritage-nya, sehingga apapun itu inovasinya, apapun mereka berkreasi, yang penting itu adalah memang Karawo yang dari awal proses dari mencabut benang sampai finishing itu tetap dijalankan gitu.
1: Iya. Kalau tadi pertanyaan juga dari pendengar kita, kalau melihat Ibu Lela kan UMKM di Karawo ini bisa dikatakan tumpu pusat ya. Dari yang besar menengah sampai ke bawah, ini mungkin sebenarnya persaingan, apakah ini akan mempengaruhi juga harga dari produk yang dihasilkan?
3: Iya, sebenarnya kalau harga relatif ya Bapak. Jadi kalau misalnya untuk kualitas itu pasti menentukan harganya, dan seperti kata Pak Bambang bahwa inovasi, diversifikasi produk, kreativitas yang dimiliki oleh perajin itu tentu juga mempengaruhi harga yang akan mereka jual gitu. Walaupun memang di perajin ada beberapa yang mungkin sekarang ini untuk motif Karawo itu belum ada standarnya ya Pak. Jadi motif 10x10 berapa itu memang masih kesepakatan antara perajin dan pembeli. Jadi itu mungkin semakin kreativitas perajin itu, kalaupun pembeli sangat suka itu tidak masalah mereka membeli dengan harga apapun, pasti mereka mau gitu.
1: Baik, Ibu Lila. Nah, ini setelah ini harvest dan GKK ini berakhir, nah, langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh Dekranasga dalam jangka untuk menjaga eksposur ya, selama event dapat berubah menjadi permintaan pasar yang berkelanjutan?
3: Iya. Jadi event-event ini hanya sebagai salah satu upaya untuk bagaimana mengembangkan Karawo secara sehingga Karawo bisa go ekspor misalnya ya. Jadi kita tujuan utamanya adalah bagaimana mengenalkan Karawo ini ke nasional dan kalau bisa sampai mendunia. Sehingga salah satu eventnya adalah harvest dan GKK ini. Dan tentu banyak sekali event-event yang dilaksanakan oleh Dekranas, dari BI, dari Pemprov, dari pariwisata, dan itu insya Allah tujuannya adalah bagaimana kerajinan Gorontalo bisa lebih go global gitu.
1: Oke, baik. Ya, kembali kami ingatkan kepada pendengar yang ingin berikan masukan, saran, pertanyaan, silakan di 0821-9664-8664. Ya, sepertinya pendengar ini lebih tertarik dengan kuisnya ya, Pak ya.
2: Masih ya, menunggu ini juga kuisnya ya. Mungkin biar pendengar dan pemirsa RRI yang hari ini menonton dan mendengar kita, bahwa pada harvest nanti di tanggal 11 sampai 13 September, khususnya pada 13 September pada malam terakhir, kita akan menghadirkan Yura Yunita. Nah, ini satu kesempatan bagi para masyarakat di Kota Gorontalo dan sekitarnya untuk bisa menonton musik konser Yura Yunita. Nah, tiket untuk masuk musik konser ini caranya adalah membeli produk UMKM gitu. Jadi sebenarnya uang dikeluarkan itu hanya untuk membeli produk UMKM, bukan untuk beli tiket, tapi beli produk UMKM. Dari hasil produk dari penjualan produk kita, kemudian dapat tiket gitu. Jadi tidak akan rugi.
1: Ya, tidak akan rugi.
2: Ya, ya. Okay. Nah, nanti akan ada kuis untuk kita bisa berikan tiket secara gratis untuk pemirsa dan penonton.
1: Ya. Nah, karena waktu kita ini 943, apa sudah bisa memberikan kuis, pertanyaan kuis berkuis? Karena pasti hadiahnya pas menarik ini, Pak. Ya, ya. Ya, oke, berapa pertanyaan nih, Pak? Ada berapa pertanyaannya?
2: Untuk pertanyaan pertama aja ya, buat.
1: Pertanyaan saya ada dua pertanyaan.
2: Oh, ada dua pertanyaan.
1: Dasarnya berapa pertanyaan akan diberikan kepada pendengar kita?
2: Oke, untuk pertanyaan pertama ya, buat para pendengar dan pemirsa RRI, mudah saja, tolong disebutkan atau kepanjangan dari Harvest dan GKK. Kemudian di mana akan dilaksanakan Harvest dan GKK tanggal 11 sampai 13 September mendatang.
1: Wah, gampang sekali ini. Nah, kalau disimak dari awal.
4: Hadiahnya tiket.
1: Wah, tiket. Nah, ini
2: menonton.
1: Iya, ini juga. Ya, baik. Pak, ini jawabannya di melalui telepon sekarang atau melalui channel YouTube? Ya. Lari Gorontalo live langsung. Live, ya. Nah, langsung telepon silakan. 082196648664. Nah, siapa yang lebih beruntung ya? Sebentar ada pertanyaan lagi di Pak Karis lagi. Oke, ada telepon. Halo.
5: Halo.
1: Ya, ini ada. Ya, ini mulai. Kalau YouTube tidak ini ya, harus telepon langsung.
5: Okay. Halo, dari Siva di Tamalate, Pak.
1: Oke, okay. Mbak atau Ibu ini, Bu Siva, kan suaranya masih Mbak ini.
4: Siva Tamalate.
5: Iya, Pak, tadi bisa diulang lagi pertanyaannya?
2: Kepanjangan dari Harvest dan GKK, dan kemudian di mana akan diselenggarakan Harvest dan GKK 2026?
1: Jawabannya tepat. Silakan Bu Siva.
5: Maaf tadi.
1: Wah, ini mau nyontek lagi nih Bu Siva.
2: Kepanjangan Harvest dan GKK.
5: Ya, putus. Oke, kepanjangan dari Harvest. Harmoni, kreativitas. Gorontalo, Gorontalo Karnaval, Karnaho.
1: Kurang. Ya, karena di awalnya kurang tepat. Nah, tidak, meskipun di GKK-nya benar, tapi di jawabannya di
5: Harmoni, kreativitas, menyelam.
1: Sudah lewat. Oke, okay, terima kasih Bu Siva. Baik, terima kasih atasnya. Ini kurang tepat ya. Bisa kami beri kesempatan lagi pada pendengar kita yang lain. Silakan di 08 0821-9664-8664. Silakan, siapa yang
2: kepanjangan
1: beruntung
2: dan GKK.
1: Nah, oke, okay, ada telepon. Nah, ini bilang ini kalau tinggal kursi ini banyak telepon ini, Pak Mamang. Oke, okay, halo, assalamualaikum. Halo. Ya.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana, Pak?
6: Dengan Adi di Nusa Tenggara Barat.
1: Wah, wow. NTB Nusa Tenggara Barat. Silakan.
6: Saya baru mendengarkan ya, jadi selama ini ikut interaksi ya, susah juga baru kali ini bisa tembus. Bisa mengucapkan selamat untuk kegiatan ini, semoga sukses selanjutnya. Dan saya tidak tahu pembahasannya dari awal buat saya menonton. Kemarin-kemarin dilihat-lihat interaktif yang masih juga.
1: Baik, terima kasih. Wah, luar biasa ini. Ya, luar biasa yang dari NTB ya. Ini mereka melalui streaming. Baik, kembali ke meningkat ini Mas, segmennya segmen quiz. Silakan di ini baru satu pertanyaan dari Bapak Bapak sudah dijawab ini. Pak. Oh, ya. Baik, telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo.
7: Ya.
1: Ya, dengan Ibu siapa, Bu?
7: Dengan Denilsa, Kak.
1: Oh, Denilsa. Silakan. Jawab pertanyaan tadi.
7: Pertanyaannya tadi pertanyaan dari Harves dan Dutaka. Kalau Harves itu Kulondaro Arts and Craft Festival, Dutaka sendiri itu Gorontalo Karnaval Karawa, dan untuk kegiatannya itu nantinya di Grand Palace Convention Center.
1: Wah, wow. Mama bagaimana? Ya,
2: cocok,
1: cocok.
2: Wah, tiket nonton Yura Yunita.
1: Wah, mantap. Baik,
4: terima kasih. Di mana Pak? Di mana nih?
1: Wah, terima kasih Bu Denis, nanti nomor teleponnya nanti kami akan ya bisa dicatat aja itu.
2: RRI ya.
1: Ya, oke. Okay. Oh, dijemput di RRI ya?
2: Bisa aja.
1: Tiketnya, ya. Oke. Okay. Baik. Pak Karis, silakan pertanyaannya.
4: Oke. Okay. Kalau saya pertanyaannya gampang saja, ya. Sudah ke berapa kali Gorontalo Karnaval Karawo dilaksanakan?
1: Sudah berapa kali Gorontalo Karnaval Karawo dilaksanakan? Ya. Oke. Okay. Baik, silakan. Ini hadiahnya juga menarik ini. Silakan di 0821-9668-664. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, telepon. Wah, terputus. Oke. Satu pertanyaan lagi terakhir. Kami masih menunggu untuk jawabannya dari pendengar. Ya, kayaknya kalau pendengar menyaksikan dari awal ini pasti tahu. Ya. Pasti mengetahui.
4: Jadi masih jawabannya. Ada tiket ini dari Pak.
1: Ya, masih ada tiket lagi.
4: Oh, masih banyak.
1: Masih banyak.
4: Waduh.
1: Wah. Harus simpan dulu ya.
4: Cara ini. Ya. Coba.
1: Baik, silakan di 0821-9668-664. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo.
4: Saya kasih clue-nya saja ya.
1: Halo, telepon.
4: Biasanya angka ini angka sial.
1: Angka sial nih.
4: Menurut apa ya?
1: Menurut mitos ya.
4: Menurut mitos. Jadi sudah keberapa kali?
1: Oke, okay, baik. Silakan ada lagi, silakan. Di 0821-9664-8664. Ya, ini jawabannya harus di melalui telepon langsung.
4: Ya.
1: Nah, baik, sambil menunggu itu, saya kembali berbincang lagi dengan Pak Pak Bambang sebagai kepala perwakilan BI Provinsi Gorontalo. Nah, Pak Bambang, ini bagaimana dari BI berkolaborasi dua event ini sehingga menghasilkan efek ekonomi yang lebih besar sehingga masyarakat ini bukan hanya datang menonton karnavalnya tetapi juga mengenal produk Gorontalonya, berbelanja, bertemu pelaku usaha dan menciptakan transaksi serta pasar baru ini, Pak
2: Bambang. Iya. Yeah. Mungkin ya tadi menegaskan yang sampaikan Pak Kadis, Pak Sultan. Nanti pada saat Harvest dan GKK ini akan ada 3 lokasi ya. Yang pertama ada di dalam gedungnya, di dalam gedung Grand Palace Convention Center itu akan ada showcasing produk karawo, kopi, kemudian olahan pangan dari UMKM Gorontalo, juga ada kegiatan seminar, ada kegiatan talk show. Di lapangan parkirnya itu ada festival kuliner dari para UMKM Gorontalo. Ada festival kuliner di lapangan parkir dan juga ada pertunjukan-pertunjukan seni di lapangan parkir. Dan yang ketiga lokasinya adalah di Jalan Raya Andalasnya, Pak Adis. Jalan Raya Andalas itu nanti karnaval karawonya akan diselenggarakan di Jalan Andalas itu. Seperti kata Pak Kadis tadi, di trotoarnya akan tetap ada kuliner-kuliner, jajanan-jajanan yang memang selama ini ada di trotoar itu.
1: Okay.
2: Jadi kami harapkan semua ini akan berdampak ya pada peningkatan penjualan dan penghasilan dari para UMKM yang ada di Gorontalo, baik yang ikut secara langsung maupun yang ada di trotoar-trotoar tadi.
1: Oke, okay. Iya, baik. Ini ada pelan-pelan nih. Baik, kami terima. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa, Bu?
8: dari Kanisa.
1: Nah, ini bertanya terkait dengan topik atau mau jawab pertanyaan ini?
8: Iya, jadi jawabannya.
1: Oh, pertanyaan, mau jawab pertanyaan. Oke.
8: Yang ke-15 GKK diadakan.
1: Oke, yang ke-15.
4: 15 ya.
1: Silakan Pak Kadis.
4: Iya, 15.

0: Bu Lila.
1: Oke, okay. Lila, langsung tanya silakan. Dari Diklat Mazda.
2: Kalau saya mungkin di mana dan singkatan dari Pak Bambang, kalau saya tanggal berapa kegiatan Harvest dan GKK?
1: Nah, ini lebih gampang lagi nih. Dimulai tanggal berapa dan sampai tanggal berapa? Oke, okay. Dimulai tanggal berapa sampai tanggal berapa yang pastinya 3 hari. Angka tanggal berapa itu? Oke, okay, silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, saya mau jawab pertanyaan.
1: Oke, okay, dari ibu siapa, Bu?
3: Iya. Jadi
1: dari halo, dari ibu siapa dulu, Bu?
3: Sudah dilaksanakan ya, 13 kali.
1: Halo, dari ini pertanyaannya sudah berbeda. Iya, ini pertanyaannya sudah berbeda. Sekarang pertanyaannya dari Sekretaris Dekranasda Provinsi Gorontalo, tanggal berapa pelaksanaan Harvest dan GKK dan sampai tanggal berapa?
4: Dan penghasilan dari para UMKM yang ada di Gorontalo, baik yang
1: di langsung maupun yang ada di Ibu tidak usah monitor di radio kontrolnya, langsung didengarkan saja langsung di handphonenya, Bu. Biar tidak delay. Halo, Bu. Ya, oke. Okay. Ya, apa jawabannya? Ini pertanyaan dari Ibu Lila dari Sekretaris Dekranasda Provinsi Gorontalo. Kapan akan dilaksanakan Harvest dan GKK dan sampai tanggal berapa? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?
5: Assalamualaikum.
1: Salam. Silakan, Bu, apa jawabannya?
3: Jawabannya perkenalkan saya Mita Hasan dari Limboto. Jawabannya yaitu sudah 12 kali dimulai dari tahun 2011 dan akan ke 13 kalinya di tahun ini yaitu 2026.
1: Halo Ibu, saya ganti pertanyaannya, sudah lewat, sudah dijawab tadi itu, Bu. Sekarang pertanyaan yang baru dari Ibu Lila, pertanyaannya kapan akan dilaksanakan kegiatan Harvest dan GKK tahun 2026 ini, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Halo. Iya. Jawabannya? Halo. Masih ingat ya. Berarti pasti Ibu tidak monitor dari awal ya. Oke, gagal. Anda belum beruntung. Baik, karena ini waktu kita ini semakin mepet ini. Silakan lebih cepat, lebih bagus. Oke. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan jawabannya.
6: Airul.
1: Pak Hairul, silakan jawabannya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?
6: 11 sampai 13 September.
1: Dari dari tanggal 11 sampai 13
5: Hairul, September. Mantap, Anda beruntung.
1: Wah, luar biasa ini. Ini tiga pertanyaan dijawab semua. Ya, dijawab semua artinya berarti mereka ini tiga-tiganya ini mantap dari awal ya. Baik, ini karena waktu kita terbatas, kita langsung berikan closing statement dari kita yang harus. Silakan saya mulai dari Ibu Lila.
2: Baik, kami dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Gorontalo mengharapkan seluruh partisipasi dari masyarakat Gorontalo kunjungi dan meriahkan Hulondalo Art and Craft Festival tahun 2026 dan Gorontalo Karnaval Karao, karena event ini pasti teman-teman tidak akan menyesal karena seluruh UKM kerajinan di Provinsi Gorontalo akan hadir dan dengan produk-produk kerajinan yang inovatif.
1: Oke, okay. Cukup. Baik, kasih Pak Sultan, silakan closing statement-nya.
5: Ya, kami berharap juga untuk seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Gorontalo maupun di sekitarnya, begitu juga dengan wisatawan yang sekarang mungkin berada di Kota Gorontalo dan sekitarnya, mari kita ramaikan dan saksikan pagelaran Harvest dan Gorontalo Karnaval Karawo. Di sana banyak sekali hal-hal yang bisa dijumpai, ditemui, terutama kemeriahan kulinernya, ada produk ekrafnya, dan tentu ada tontonan yang sangat menarik dengan artis Yura Yunita. Nyesel kalau tidak datang. Terima kasih.
1: Oke, baik Pak, silakan Pak Bambang.
7: Ya, singkat saja, bagi seluruh masyarakat Gorontalo, mari kita bersama-sama ikut serta mendorong dan memajukan UMKM yang ada di Gorontalo dengan hadir pada Harvest dan GKK 2026 tanggal 11 sampai 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center Andalas.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo atas waktunya sudah hadir di RI Gorontalo, Pak. Pak Kadis, Pak Sultan,
5: terima kasih
1: Bu

Lila sebagai sekretaris Dekretaris Da Provinsi Gorontalo. Sukses dua event besar nanti akan berlangsung pada tanggal 11 sampai 13 September 2026. Dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini ada satu pesan penting. Warisan akan terus hidup ketika diwariskan, tetapi warisan akan semakin kuat ketika mampu memberi nilai dan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjaganya. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, sampai di sini perbincangan kita pagi hari ini. Saya Bobby Rawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bakri Putabukadir kembali menyapa Anda dalam Halo RRI edisi Jumat 4 September 2026.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
2: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
3: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhan ya. Yang pertama, keluhan ini di rumah...

0: Baik.
1: Hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
2: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
3: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 menit ke 11 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan masih di Halo RRI tentunya bersama saya Bakri Potabuga. Pendengar, seperti biasa melalui Halo RRI kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda semua pendengar setia Persatu untuk menyampaikan keluhan, aspirasi maupun informasi seputar layanan publik di daerah kita tercinta ya. Mulai dari persoalan kesehatan, entah itu tentang pendidikan, transportasi ataupun pelayanan administrasi kependudukan, atau tentang kebersihan lingkungan hingga berbagai pelayanan publik lainnya. Tentunya Halo RRI pendengar siang ini hadir sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait. Ya, pendengar, jika Anda memiliki keluhan yang ingin disampaikan atau mungkin ada informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, Anda bisa langsung bergabung bersama kami melalui layanan interaktif di 0821 9664 8664.

0: Ya, di line telepon silakan pendengar 0821-9664-8664. Anda yang ingin menyampaikan keluhan ya, yang ingin Anda sampaikan atau mungkin ada informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, silakan 0821-9664-8664. Baik, di line telepon saya coba terima. Halo.
1: Halo, RRI.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ya, Tengku Mansur dari Gorontalo Utara.
0: Iya, Pak Tengku Mansur, silakan. Kita di Halo RRI, silakan. Ada informasi atau ada keluhan begini. Apa?
2: Keluhannya adalah tanah longsor. Tanah longsor itu berada di Desa Bualemo. Panjangnya 19 meter, tingginya 19 meter. Ini kan diharapkan dengan segala hormat itu Bapak Kepala Dinas PU, Ketua DPR, dan DPR yang lainnya ya, supaya datang ke Jihoba dulu. Sebab di sini di Desa Bualemo ini Pak Tabuga dia memiliki jumlah penduduk 2430, 3 SD dan 1 SMP, dan itu satu-satunya jalan untuk lalu lintas masyarakat. Nah, sehingga kami dengan segala hormat Bapak-bapak yang berada di DPR, tolong pergi ho Bapak. Tidak berlaku lagi itu aturan-aturan dulu itu alih tola di lahan pola-olao. Lema pola tola. Tola mahe butula mola. Lema pemilihan pun mahe nak wamai. Wanulu keluhan beti radio. Hal gubernur, hal radio. Tidak ada yang pernah meontong. Sebab itu saya dengan segala hormat agak keras sedikit ini. Dia perhutuah ini merasa ya sudah tidak berlaku lagi tolak tahu tolak di lahan pola alau di mapol tolak tolak mahu tulah mola betulah wali padahan pentuloh hulah padahan meloto. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Mansur di Gorontalo Utara.

Iya, dari Pak Mansur di Gorontalo Utara. Jadi informasi datang dari masyarakat terkait kondisi tanah longsor di Desa Bualemo. Karena menurut laporan Tengku Mansur tadi, longsor tersebut ini memiliki panjang sekitar 11 meter dan tinggi 19 meter. Dan kondisi ini juga menjadi perhatian karena lokasi longsor itu berada di jalur yang merupakan satu-satunya akses jalan lalu lintas masyarakat. Jadi masyarakat berharap ini Dinas Pekerjaan Umum bersama Ketua DPRD dapat turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi tanah longsor dan juga jalan yang terdampak begitu ya. Di mana warga juga berharap ada penanganan segera, terutama untuk memastikan akses masyarakat tetap bisa digunakan dan mencegah longsor semakin luas. Jadi diharapkan mungkin ada langkah penanganan secepatnya begitu ya, agar masyarakat tetap aman dan longsor tidak semakin membahayakan pengguna jalan. Baik, ini akan jadi catatan kami, nanti akan kami teruskan juga untuk Pak Mansur, sembari menanti juga kami terhubung dengan pihak terkait. Untuk Anda juga yang saat ini tengah mendengarkan Pro 1 atau yang baru saja bergabung, kita masih di Halo RRI, silakan 0821 9664 8664. Ya, pendengar sekali lagi, jika Anda memiliki keluhan yang ingin disampaikan atau mungkin ada informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, Anda bisa langsung bergabung 0821 9664 8664. Ya, pendengar, menit ke-17 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pastikan Anda tetap dengarkan kami di Halo RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah dirinya untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 10 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya terima kasih buat Pak Tengku Mansur tadi yang sempat menyampaikan keluhan. Jadi informasi dari Pak Tengku Mansur di Bualemo, karena menurut laporan Pak Tengku Mansur ini longsor tersebut ini memiliki panjang sekitar 11 meter dan tinggi 19 meter. Kondisi ini juga menjadi perhatian karena lokasi longsor itu berada di jalur yang merupakan satu-satunya akses jalan lalu lintas masyarakat ya. Jadi masyarakat ini berharap dinas PU bersama ketua DPRD dapat turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi tanah longsor dan jalan yang terdampak ya. Jadi warga juga berharap ada penanganan segera terutama untuk memastikan akses masyarakat tetap bisa digunakan dan mencegah longsor semakin luas.

Terima kasih buat Pak Mansur yang sudah bergabung menyampaikan keluhan. Nanti ini akan kami catat, dan teman-teman tim Halo RRI juga saat ini sedang berupaya juga untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk sekedar menyampaikan dan menanyakan konfirmasi seperti apa ya dari pihak-pihak terkait begitu. Ya, menit ke-29 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar silakan 0821-9664-8664. Sekali lagi, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk menyampaikan keluhan, aspirasi maupun informasi seputar layanan publik di daerah kita pendengar ya. Mulai dari persoalan kesehatan, pendidikan, transportasi ataupun pelayanan administrasi kependudukan, kebersihan lingkungan hingga berbagai pelayanan publik lainnya. Jadi Halo RRI pendengar siang ini hadir sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait. Baik, silakan pendengar, jika Anda memiliki keluhan yang ingin disampaikan atau mungkin ada informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, Anda bisa langsung bergabung melalui layanan interaktif kami di 0821-9664-8664. Buat Pak Mansur juga mohon bersabar, karena memang sebelumnya terima kasih buat partisipasi yang sudah disampaikan keluhan dari Pak Mansur terkait dengan tanah longsor tersebut. Ini tentu menjadi perhatian kami bersama juga, dan saat ini juga kami akan mencoba menghubungi pihak terkait untuk meminta klarifikasi dan juga mengetahui solusi serta tindak lanjut atas permasalahan yang barusan disampaikan oleh Pak Mansur di Desa Bualemo, Gorontalo Utara.

Baik, 0821-9664-8664 dan sembari menanti Anda yang ingin bergabung pendengar, satu informasi yang kami sudah siapkan untuk Anda dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa wilayah sungai atau BWS menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau di Desa Botu Wombato, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara pada Rabu 2 September 2026. Pendengar, sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kondisi kemarau, di mana bantuan tersebut ini melayani masyarakat di 3 dusun dengan sejumlah penerima manfaat sebanyak 175 kepala keluarga atau KK atau 765 jiwa. Tentunya pendengar, penyaluran air bersih ini merupakan bagian dari upaya tanggap terhadap dampak musim kemarau yang dirasakan masyarakat di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, dan ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang perlu mendapat perhatian, khususnya bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Pendengar, melalui dukungan BWS, penyaluran bantuan air bersih diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama berlangsungnya musim kemarau. Tentunya pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengapresiasi dukungan dan juga sinergi BWS dalam membantu masyarakat terdampak kemarau, dan tentu kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk mempercepat penanganan dampak kekeringan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Pendengar, Pemkab Gorontalo Utara ini juga terus berkoordinasi bersama instansi terkait dalam melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan air bersih, sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi penyaluran ini diharapkan ini menjadi langkah konkret ya dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus memperkuat kepedulian dan kehadiran pemerintah bersama mitra terkait dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo RRI.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1. Pendengar, hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10:43 waktu Indonesia Tengah dan masih di Halo RRI ya. Silakan Anda pendengar yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1 ya. Untuk Anda pendengar yang tentu memiliki keluhan yang ingin disampaikan atau mungkin ada informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, silakan Anda bisa langsung bergabung bersama kami melalui layanan interaktif di 08219648664. Tentunya pendengar, kami terima ya telepon Anda, akan kami terima secara langsung dan tentunya akan ditayangkan juga dalam siaran Halo RRI siang ini. Jadi untuk Anda jangan ragu, karena suara Anda sangat berarti untuk perbaikan layanan publik di daerah kita tercinta. 08219648664. Baik pendengar, sambil menunggu Anda yang ingin bergabung melalui sambungan telepon, kami juga sudah siapkan satu informasi yang tentu dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, di mana pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Komitmen tersebut ini ditujukan melalui kehadiran asisten perekonomian dan juga pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Osna Haluti, mewakili sekretaris daerah pada rapat koordinasi percepatan pembangunan KDKMP wilayah Korem 133 Naniwar Tabone, Provinsi Gorontalo pada Kamis 3 September 2026. Di mana rakor yang berlangsung di Aula Kusno Danupoyo, Makorem 133 Naniwar Tabone, forum ini juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi dan juga menyatukan langkah antara pemerintah daerah dengan jajaran kewilayahan dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan KDKMP. Yang pasti bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, percepatan pembangunan KDKMP tidak semata berkaitan dengan pembentukan kelembagaan koperasi, tetapi juga harus diarahkan agar mampu menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, mendengar sinergi antar lembaga menjadi faktor penting agar setiap tahapan pembangunan KDKMP dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dan tentu kehadiran Osna Haluti pada forum tersebut ini sekaligus menegaskan posisi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk terus membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam mendukung kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Baik pendengar, informasi tersebut nanti Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, untuk Pak Mansur sebelumnya tadi terima kasih buat Pak Mansur sudah bergabung ya. Terima kasih atas partisipasi dan informasinya. Nanti keluhan Pak Mansur ini tentu menjadi perhatian kami bersama juga, dan kami juga akan mencoba menghubungi pihak terkait untuk meminta klarifikasi dan mengetahui solusi serta tindak lanjut atas permasalahan yang barusan disampaikan oleh Pak Mansur di Gorontalo Utara, bahwa terdapat tanah longsor di Desa Bualemo. Desa Bualemo, Gorontalo Utara ya. Baik, silakan peringat 082196648664, menit ke-47 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali. Tetaplah bersama Pro 1.

potensi dan kompetensi melalui profiling aparatur sipil negara atau PRO-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada Kamis 3 September kemarin. Dalam sambutannya peringat, Wakil Bupati Nurjana Hasan Yusuf juga menyampaikan bahwa profiling ASN merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola kepegawaian yang lebih objektif, terukur, transparan, dan juga berbasis kompetensi. Karena menurutnya peringat, data yang diperoleh melalui profiling ASN tidak hanya menjadi gambaran mengenai kemampuan aparatur, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan, maksud kami arah pengembangan karir dan peningkatan kompetensi ASN. Ya, juga menjelaskan peringat, pelaksanaan Pro ASN ini memiliki sejumlah manfaat penting, diantaranya menghasilkan data ASN yang lebih objektif dan terukur, mendukung pengembangan kompetensi secara tepat sasaran, serta memperkuat perencanaan karir yang transparan dan berdasarkan prinsip meritokrasi, ya. Selain itu, peringat profiling ASN diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sekaligus mendukung terwujudnya organisasi pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Di mana Wakil Bupati juga menekankan bahwa tujuan utama profiling ASN itu adalah memetakan kompetensi, mengidentifikasi potensi dan talenta ASN, mendukung pengembangan karir, serta memastikan penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan juga potensi yang dimiliki. Ya, terima kasih pendengar Anda semua yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1, dan informasi tersebut nanti Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id, ya. Dan terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah mendengar kami di Pro 1, dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita dalam Halo RRI edisi Jumat 9 September 2026. Pendengar, harus segera kita akhiri. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pendengar yang telah setia menyimak, khususnya Anda yang telah berpartisipasi menyampaikan keluhan, aspirasi maupun informasi penting seputar layanan publik, ya. Setiap suara yang Anda sampaikan adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mendorong perbaikan dan juga peningkatan pelayanan publik di daerah kita tercinta. Kami Halo RRI akan terus berkomitmen menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait, serta menindaklanjuti setiap aduan yang masuk sesuai dengan kewenangan yang ada, ya. Sabakri Botabuga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda siang ini. Mohon maaf apabila selama siaran terdapat kekurangan, dan untuk Anda pastikan tetap bersama Pro 1.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita Bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulun Talo, Botia Polima Banda Bandalo, Habali Lo Hulun Talo, Habali Uhi Walia, Metoli Punto Botia, Tehas Dindan Yang Luatia, Ta Mupotunggu Lolo Ia. Mengundulawa mengotato, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD lo otanggulai odelo mawolo mopulu umai lo pobuto hulun dalo botia. Modata uilo ali tobone bolango wauto kabupaten lo hulun dalo. I analisis kebencanaan to BPBD provinsi Muhammad Tahir Lendeng lo otanggulai. Modata uilo pobuboti matohiahian dalo lo manusia. Modata tamo muo ilengi mahu amo mobu-mobu. Woli wolo tak bolotonu lalo mao upo mahulalio lo tutuhau. Modata ta hitalitalia wau tinga boto hilahilalio. Amula dilapaduli to uolo umo opobu. Maui tolo pohilelio ode tamu aami musi isi isia lilo ma mulo mulo wau dilamo palongo to hitua tua ua dongko lanto lantonga polo dulahe odie to mo popele hio mo pobuboti musi mai ohu ila lo tamu aami
1: wanu mo pohuna lo to di petandu mo otak buto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mopohuna lo akali, motoduo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali ubahabahasa lo hulondalo. Udonggo wade-wade tapolo dulahe odie, to umohelu ngolo lo tambati to kabupaten lo hulondalo malo susah mo otapu taluhe beresi. Tunggulo tato bandayo pobo ide malo kalaja helumo wolo PDAM kabupaten lo hulondalo umahipo depi-depita taluhu. Ita ualo bandayo pobo ide to kabupaten lo hulondalo sulukikar usira lo otanggulai. Pamalenda uwali-wali to PDAM mahipo depi-depita taluhe beresi. Sabu mohelu ngolo lo desa malo susah mo otapu taluhe beresi. Tunggulo tato bandayo pobo ide mapiladuli. Sabu mamo data ta hiwatia umalo susah mo otapu taluhe beresi. Dabo pohile lio odeta mo aami umai isi-isiali waudila mo palongo to umo pobu. Udulahe donggo tingga-tingga odie. BPBD mamo kalaja helumo wolota okalaba. Uhipo depi-depita taluhe beresi.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Pohile lio ode UMKM de dilabo mai mohila pita odu data lo ukilalaja. Dabo mai mopo opio he hasili lo ukilalaja. Boli lio mao lamito waubo lula lio. Ti diopo usaha utame lolo. Musi mopiohe tolamito waubo lulalio umalo mopiohe padikilio. Alihu debo mosaingia wolo uwe wolio mao umondo di luar imelo hulondalo. Ikabit Perdagangan to Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Provinsi Ishak Rahman Salandra lo otanggulai tahidi hima UMKM musi po-upo uda alamito waubo lulalio. UMKM beti ma topaduli lo pamalenza wau musi ma o sertifikat halal. Wau tolo tula de uwe wolio mao, to umay mo palay aha sidi.
1: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
4: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia matanggal, dahai bolo lapal.
4: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umay pengamalia.
4: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. O woluolo UMKM o nampa atilio o deta hipotolo usahawa. Wau utie musi ohu ila wau o bandua lo pamalenda. Odelo wolo u pokalajalio u mo olai a usaha. Boli tahidihima UMKM beti gambangi ma mo otapu ijinilo usaha. Wau uohialahiango u mo potali atau pameran. Tala ngotalio lo ta dihudihu UMKM. Eda huolo ma ilai odu ola po opo o data uma ilo bantua lo pamalenta. Uma longo hihiango to umo polai a usaha. Tahi dihima UMKM ma bilayangio to umo polai a usaha. O woluo lo pameran buti hiango to umai mo po ota hasili lo ukilalaja. Ipotala UMKM buti lo laita umo otapu pahamu potunu wa potuhata to umai mo polai a hasili lo UMKM.
4: Lumanu lo mo panggola. Bo odelo polihu lo tundu.
5: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
0: Odu'olo ito donggola miatia tuhabali u bahasa lo hulundalo. Dabo ma'apuju tanumahabali puliti yo. Tibu pati lo bone bolango ismet mine mohei ngala yati u dilamo palongo to panyaki tolo hurupu. ATBC ito ju. Hua me ipalakisa to puskesmas me aloto rumah saki. TBC buti dilamuali tingga bohe palongo mao. Alihu dilamali tapalalo boli panyaki TBC buti moo ombita. Pohile lio u dilama omo lito, dilama omohe, wau dilama omomu u me ipalakisa. Musi hua me ipalakisa, alihu ma hua au nemalio u dilama otapalalo. Sabu, debo donggo monga onggo si u me iunema buti. Ipamalenda masatia utanggulalio cek kesehatan gratis, hiango u me ipalakisa u dilato bayaria. Wanu ma otuo toto panyakite bese buti hu ame ipalakisa alihu dilamalo modata ta o ombitalio. Wau mo olohe me iunemo boli mo olohe mongilu unemo.
4: Lumanu lomo panggola.
3: Bo odelo luan dipilandanga.
4: Seperti cacing ditarik artinya kurus kering.
0: Mengudula awam mengutato tanubo o odimola uma piloposambe umai lamia tiato hianga butia insyaallah poli de modudunga ya to hianga peendamai.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 11 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah, dan terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1, pendengar ya. Baik, untuk menemani Anda pendengar, di mana satu informasi yang kami sudah siapkan dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menekankan perbaikan tata kelola layanan penyeberangan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi setelah proses penindakan, dan langkah tersebut ini dilakukan melalui sinergi dengan PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak berhenti pada proses penegakan hukum, di mana KPK juga melakukan identifikasi risiko dan juga mendorong perbaikan sistem untuk menutup celah terjadinya korupsi.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya Anda muslimin dan muslimah yang tentu saat ini dalam persiapan sholat Jumat, perlu kami ingatkan untuk Anda bahwa kumandang azan Jumat hari ini pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan Jumat hari ini pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringat, insya Allah akan menyesuaikan waktu pelaksanaan sholat Jumat hari ini untuk kumandang azan Jumat pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan pelaksanaan sholat Jumat peringat, kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi, melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia program Mas 1 dimanapun Anda berada, menit ke-29 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan Jumat hari ini pada pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan Jumat pada pukul 11.50, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kahfi bersama Fahrul Radi berikut ini.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

Sadaqallahul Lazim. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 dan Program 4 dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan Jumat untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan program 4 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama secara langsung pelaksanaan sholat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر آية Ma'asyar muslimin sejumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kudrat dan irahnya kita semua beroleh kesehatan, keafiatan hadir pada Jumat hari ini untuk bersama-sama melaksanakan fardu ibadah Jumat. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya serta pengikutnya yang setia dalam menjalankan syariatnya. Judul khutbah kita hari ini, negara roboh dimulai dari pendidikan yang rusak. Sebuah peradaban atau sebuah negara tidak akan roboh sekedar karena serangan militer dari luar atau karena krisis ekonomi yang melanda. Sejarah telah membuktikan banyak bangsa yang bangkrut secara ekonomi namun mampu bangkit kembali menjadi negara adidaya. Namun sebuah bangsa akan benar-benar hancur dan runtuh secara permanen ketika pondasi moral, akhlak, dan akal generasinya telah dirusak dari dalam. Dan pintu gerbang dari kehancuran itu bernama rusaknya sistem pendidikan. Pendidikan dalam Islam bukanlah sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan dari papan tulis ke buku catatan. Pendidikan bukan sekedar formalitas untuk memburu ijazah, mengejar gelar demi mendapatkan pekerjaan yang mapan dan gaji yang besar. Lebih dari itu, pendidikan dalam Islam adalah proses pembentukan insan kamil, manusia yang utuh, yang mengenal Tuhannya, takut akan dosa, berakhlak mulia, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Ketika sistem pendidikan di suatu negeri telah bergeser menjadi sekedar industri sekuler, di mana kecerdasan intelektual diagungkan namun akhlak diabaikan, di mana nilai di atas kertas lebih dihargai daripada kejujuran, dan di mana nilai-nilai agama disingkirkan, maka pada saat itulah negara tersebut sedang menghitung hari menuju kehancurannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimanakah tanda-tanda rusaknya pendidikan di suatu bangsa? Pertama, ketika adab telah hilang sebelum ilmu didapatkan. Hari ini kita menyaksikan fenomena yang memilukan. Murid yang berani melawan, memfitnah bahkan menganiaya gurunya. Anak-anak yang kehilangan rasa hormat kepada orang tuanya. Yang kedua, ketika institusi pendidikan membiarkan kecurangan merajalela, mencontek dianggap hal biasa, dianggap lumrah, dan ijazah bisa dibeli dengan uang. Yang ketiga, ketika moral generasi mudanya hancur, pergaulan bebas, narkoba, judi online, dan tawuran pelajar menjadi berita sehari-hari. Jika institusi pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moral justru melahirkan generasi yang pintar secara otak namun culas secara watak, maka bersiaplah menerima kehancuran. Dari pendidikan yang rusak inilah akan lahir para pemimpin yang zalim, para pejabat yang korup, para penegak hukum yang bisa disuap, dan masyarakat egois. Mereka pintar memanipulasi hukum namun buta terhadap keadilan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran tentang nasib kaum yang terdahulu yang dihancurkan karena rusaknya tatanan moral dan pendidikan generasi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةَ. Maka datanglah setelah mereka pengganti generasi yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak menemui kesesatan, menemui kehancuran. Jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini dengan membawa misi utama yang tidak lain adalah pendidikan akhlak. Beliau bersabda, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membangun gedung-gedung berpencakar langit di Madinah. Beliau tidak menumpuk emas dan perak untuk memakmurkan materi. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mendidik manusia. Beliau mendidik para sahabat dari yang tadinya bermental jahiliyah, bermental kasar, dan penyembah berhala menjadi generasi emas khairul ummah yang menguasai dunia dengan keadilan dan kasih sayang. Ketika para ulama ditanya, bagaimana cara menghancurkan sebuah negara tanpa angkat senjata? Para ulama menjawab, hancurkan keluarganya dengan merusak peran ibu. Hancurkan pendidikannya dengan merendahkan martabat para guru. Dan hancurkan keteladanannya dengan meragukan para ulama dan tokoh masyarakat. Jika guru di sekolah tidak lagi dihormati dan digaji dengan layak, jika kurikulum pendidikan menjauhkan anak-anak dari Al-Quran dan Sunnah, dan jika orang tua di rumah acuh tak acuh terhadap salat anak-anaknya, maka kita sedang menanti lahirnya generasi perusak yang akan merobohkan tiang-tiang negara ini. Hadirin Jumat rahimakumullah, untuk menyelamatkan negara ini dari kerobohan adalah tanggung jawab kita bersama. Dan itu harus dimulai dari membenahi pendidikan. Bagi kita sebagai orang tua, rumah adalah madrasah pertama, al-madrasatul ula. Jangan serahkan pendidikan kita, anak-anak kita 100% kepada sekolah. Ajarkan mereka adab sebelum ilmu. Ajarkan mereka halal dan haram. Pastikan mereka tahu bagaimana cara bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi para pendidik dan pembuat kebijakan, takutlah kepada Allah. Jangan korbankan masa depan bangsa demi proyek atau kurikulum yang sekedar meniru barat, namun mencabut akar keimanan. Kembalikan ruh agama ke dalam ruang-ruang kelas. Ingatlah pesan seorang ulama besar, pemikir Islam, menyatakan bahwa runtuhnya sebuah peradaban dimulai ketika manusia tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Akibat rusaknya ilmu dan pendidikan di tengah-tengah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki sistem pendidikan di negeri kita, mengaruniakan kita generasi yang cerdas akalnya dan mulia akhlaknya, serta menjaga bangsa ini dari keruntuhan dan kemakmurannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'an azim. Wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikri hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.

0: Amidang.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat Radio Republik Indonesia, program satu dimanapun Anda berada. Selamat siang dan apa kabar Anda yang masih setia mendengarkan kami. Tahukah Anda pendengar bahwa hasil pengujian laboratorium menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim fortifikasi atau penambahan zat gizi tertentu ini tidak memenuhi ketentuan. Di mana Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menelusuri produk dan juga pelaku usaha terkait dengan dugaan penyalahgunaan klaim tersebut. Amran mengatakan pendengar pengujian dilakukan terhadap beras fortifikasi yang beredar di masyarakat dan pemerintah kini mendalami produk serta pelaku usaha di balik temuan tersebut.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus

0: Tokyo harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lomongo panggola. Boomu umahale dipotandu moodelo hale.
1: Bajumu yang mahal belum tentu menjamin jiwa, artinya sikap perilaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dulolo itu moa milala mo patalu lo deo waw sukuru ode olio eya ta mo limo mota melamahe tutu eya lo u mo aa milala mahaluku longko tio eya ta longo heme odu data lo ni imati ode olando moa milala ni imati u lahiri miambo ubatini. Salawati wa salamu babatalu onto ma'o ode nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggil bata ma'o ode ongonga la aliyo mongo sahabatilio wolo tonulata lo dudu ahihilingalio duando tima-tima manga syariatilio. Mongo dula mongo dato syukuru itu donggolo oto dua umuru. Usukuru hiang donggolo to duo insyaallah ito amia tiade boi sehat tiahi kuat tiahi orijikia to dulah e botia tunggu lo mola akhiria wa uti pi aminia amin ya rabbal alamin mongodla mongo ta to tantu lima dapat dapat to lo watia uta to to dula umalo pangato tanungo pe dio de bumamolingangato naboto owolo loatia oma muslita molo ia wolo uhi walia metoli punto butia wolo uma silitalo uito uma longo alo toli punto hulondalo mongodla mongo tato jo alhamdulillah amia tia buti enti dumodupo ma tilongo mauludu maulid jo maun mauludu dikili jo indo maulid maulid nabi pelaksanaannya secara nasional tapi kukisido de buat tradisional. No buat tradisional itu kukisilio. Nah itu beto. Talo delo botia ceramah di Ustad Talib Manhia. Tahe dungahen tutimi iduhulo dumaati. Yo, mengajari lo, lo ngata mengokoa, mopok tuli deh tah mengadi. Yo, enti betiju, ti Ustad Talib Manhia, SHIMH. Yo, nah itu bolo, bolo odu ola po odata odali Ustad Talib Manhia, SHIMH. Itu betul, enti betiju. Maila pata mola tia corama, maila pata mola dua, maila pata dua tia, li kan ma muhe waro tolangga, karena tok lamia tel de ilo tolangga. Nah itu pelaksanaan dia cai nasional, tapi kuki si tradisional tetap woluo, jo, nda be itu tetap wolo jo tradisional dah, alhamdulillah, bolo odu ola po opo odata, odeli pa ustad Talib Manhia. SHIMH dia nak itu waktu mi duduk mati dia mutia u hemengoko a mopok tuli de olota tonggongadi ta tonggongadi tonggo tonggo tonggongadi indo ode mengoko oleh ode ta tonggo tonggongadi hati-hati boleh mengartikan jangan tonggo-tonggo ngadi diartikan jongkok-jongkok ngaji dia ditoma. Berarti ta tonggo-tonggo ngadi iwo tiaju ma timongo ta ta lebih dari satu yo lebih dari satu betia ta mengadi betiaju ndak itu bolong apa dong gue mengatur betia ai. Ya, mati dah hutu dia luta lah hutu ya cerita tu. Nah itu baik tuju tonggo ngadi berarti yang tonggo ngadi itu lebih dari satu orang dan tak terhitung. Itu tonggo haji. Nah dia bongota, wanu bongota moh haji. Tiba kuni betu moh haji. Insya Allah amin. Ya, itu baik itu. Tidak itu, itu jauh walau mah. Tika satu betul tonggo haji. Ibu tangan ta, moh haji. Tika satu betul moh haji. Wanu tonggo tonggo haji itu lebih dari satu dan tidak terhitung jumlahnya. Gitu loh. Jo,
Bolo ma polo ti ei bolo ma polo abe itu. Mai lohu o ei TikTok. Mai lohu. Nak tunggu anak ni betia. Ya, nda utia. Lanjut. Nda itu baik itu ju. Wow, lombu. Lombu betia to alamia tia ju. Mana to betia acara. Jo. Botia RRI Pes Botia Woluo UMKM Woluo Pangan Murah Woluo Donor Nara Woluo Kesenian Olahraga Woluo Woluo Pokoknya semua-mua Botia Lombu Toduolo Kaba Botia I Meluato Udara Dentali Njo Modunga ya Polo itu to darat Njo Karena buhitin tengah to udara Terus itu ti Ya, debo-debo kopi darat dulu. Nah, nama kopi darat. Ya, nah itu baik-baik itu. Nah, mengotak-otak lombu itu dua loh, Pak. Udah mengotak-otak lombu, ya kita silaturahmi. Karena botia bo, melua botia to udara. Ya, to Facebook wa botima, to radio wa botima, to ko TikTok. Inden tali itu mau dunggai. Jo. Insya Allah umur panjang lombo. Ma wolo bintang radio lama peta. Jo, butia lombo. Nah, itu baik-baik jo. Tadua lo. Tadua no. Iwahu omai ode RRI. Odito eh. Pasalim no si. Odito. Jo, odito pasalio. Pasalio ni nabi. Odito pasalio. Eto duono iwahu omai ode RRI. Alah, ngam pujago-jago poli. Amba bom pujago-jago. Jo, tia jo de Facebook polo. Jo, tipa Agus Labaco. Jo, ma wolo ti odu olo umalo lamita salamu lowati ya. Wolo umale i amin i wa uma indu mai wolo lo habari pakuni alhamdulillah sehat walafiat ya pilo pilo balas dendam wati enti beti pilo lulila ti atau bulo beti enti ti jo karena beti tamani lo puali tolangga inde dia mai jo wau tata lu alo kopi balas dendam karena bebo pola lo tau to udara wati Tiko ni semangkang kolom bengi, wah pula lolo tahu, lolo tahu dindi lah di talatia tabu. Jo, lanjut masih tiba Agus Labaco. Bo kuelio u tradisional, wau tambatilio di du tradisional jo. Pilo duduk yo jamani alihu olo ati betul tambatilio, mali ohuna odeta lo tapu itu beda. Beto, tapi tidak melupakan di dalam tata puto yo poto dalam yo beto lu apa? Beto, to yo poto tapu lu jabarin ma, jabar ma ilang ya wito. Jo, ulo beto ma bala-bala lo lale. Jo, lale ilalamo. Ijo, oi oma analio itu beto. Lale jo hilam lale hilam lam yo teto. Lale itu tunggu-tunggu ada itu tato tio. Jo, dong, ponu tio melangkato dong kulo to melangkato. Wido, indo lale. Hilam eleme jo, ini betia hilam eleme. Hilah lamio, ma wito buhu tawala ma tolan to towo lotalo itu ma amilala. Wow awat awau ponua beto tali to alim bulu to beto pa. Awat awau ponua lo to towo lotalo itu beto to alim bulu to. Tadinya betia alim bulu to tinggal bahiti, tinggal beter sendiri, tinggal pale temota, tima to hulang obong teya, tima ai alawah tinggal bote ma. Tima buti bulong kau tinggal melaba itu. Ajo, nah itu. Iuti mana lituau? Kan mana lituau lemota? Beito, i beito. I persatuan dan kesatuan itu kan buhut awal lama Allah. Ajo, kata beito. Beito, walau hulang obongo beito. Hulang obong itu, selalu dia menjaga dirinya, menjaga jati dirinya. Gitu loh. Ya, lo boleh makluluan tu lo alawahu, jadi tangguh dia wal, dah berulang ngobong apa? Jo, apa dah tu lo alawahu?
Tio lo ikut arus berjale lihu. Lo tinggi lihu berdilale lihu. Hmm, jo. Gitu lo. Hmm, lanjut. Hmm, jo. Nah, walau ti, uti pak aku sudah baca poli bah pancing pak. Nah, ulah tipo, mana dapat telur lau. Lanjut, Kang Hyong Chun. Jo odolo malai amin ya rabbal alamin. Ma walau ti, walau lo habari pakuni. Ya, walau lo habari. Ha, itu mati lu hata. Jo, jo, walau mabu. Londo bayade, talaga. Wahu, ente kuni. Jilong ala mamai ulang-ulang talon. Ha, dia boleh polo tu mai ulang talon talaga biru Ha, ma belali. tinggal talaga biru pak. Jama ulang talowa. Ni mana itu mau dungga ya wolo wolo bongo, wolo bongo nolo, wolo bongo tuau, wolo bongo dulu, bongo satu, bongo dua, bongo tiga. Dah bawa bongo satu pak, dah dia bongo tuau, bongo dulu. Boleh main dua meter, tonton bongo biar wali. Jo, keke, yang mahu tua di to. Ma wolo ti. Ma mohengu kolom bengi pakun inde ola dia umohengu wolo ma batala lo kopi inde modonggo jo wolo ma abu wolo lanjut mito kolom bengi itu ya perpaduan dari bahan-bahan kue kan itu tinggal terigu to ungo pita mau putih to ungo pita taluhu to ungo pita tapi diadon itu jadi satu adonan leimo atau loyangi itu kan patak pilah hati lio papa hati ibu tia mau ludu beti pa hati oleh manusia bok dari pa hati lo kuki si be itu pa hati oleh beti manusia pa hati oleh mau ludu beti walau untuk mau ludu be itu kan rasul itu be itu kasuna itu be itu tetap be itu pan ipan kira bok dari kuki si be itu papa dikit lio jo Indo beda, ide lupa lagi. Nabo tita lo, tita tai lo nga silu manangi. Lo rasa omolingo, iwo wo linga towo li talo ito di. Njo, dia wo mau balalo la ito wau ma belali. Ami bihe pol si pai sua. Njo, lanjut. Oh, nanti bang pe mon lo pu yohun aku Njo, yang punya nama otipa Hasanuddin Hadi. Jo, jo, Pak Ketrek. Assalamualaikum kuni, jo alaikumussalam. Lilu engon dia, enti ungkulu hui. Jo, jo, jabo walau ti jabo pasal kemarau polo dula he panjang. Wallahu alam bisa wap Apa tu mengembang kalau itu ada bawa di tu betul tuan tu Tu mengembang kalau lama itu. Adi tu walau tu mengembang tuan tu. Ja taro atia olo ju jo bolo mapu olo indo beito no boi lo hea hi mo di maya ngowa buti ja ta bo ma buti ma ngo ma mbambala buti ma to tudu lo meja buti ma hipota halilia ma he ulah muta he ulah enggak bo asal hile uli ma da bo botiel da bo mo meladu helo anto jo ilo lilu enti buti lapat subuh jo lanjut yang punya nama Atira Aiden Usman. Odu Allah umalei amin. Jo wololo habari. Jo, ah itu mati luhata. Wanu wololo bagaimana? Wanu wololo sedih. Ya. Londo ta luhu bongo ulapato bekuni bo he bibita. Wih, jojo boleh bibita. Jojo. Oleh bi mandono ti nunggu lati yang golong putih lati po ya mau ti boleh bibita lo patukoni nano ama boleh bibita olo ti ini asli olo dari kalua remedi itu bahasa asli ya dari kalua remai alih dalam mau alai putih bahasa bahasa odiju ya bolo dua lah po nata ya mandok lah patubeng ya lalu bongo nui tabu ulimu ini adila Allah lanjut yang punya nama Cian Ci assalamualaikum waalaikumsalam saya cuma mau balia patikuni ente lihat saja baik
Biasa aja. Ya, walau maaf walau. Lanjut. Yang punya nama Dul. Kuni Joe. Lanjut pertanyaan kemarin. Mau bawa ini, wau mau hetapin je. Jo, kedua-duanya mencuci. Toh? Kedua-duanya mencuci. Itu begitu. Wanu mau bawa mencuci, mau heta Allah mencuci. Mau bawa kain ini, wau mengulo pinggir. Jo, madu tuan tu tiap mau bawa buti ulo ya tolo. Ya, itu beda. Ulo ya tolo. Nanti sama-sama dia mencuci. Perbedaannya ulo ya tolo. Nah, itu. Tapi wanu betia tomo lutu to pingge dan dia helo ya tolio. Dan tuli juga mengulo. Dia itu mengulo o anto, mengulo ulu. Dan tidak lalu itu, itu beda. Awal maaf itu satu. Kedua betia perbandingannya beti ini asik dalam bahasa kulon taro pak ini asiknya itu alihu alihemota itu kan secepatlah itu mata dalam alihu itu kan cepat woi alihu itu kan mengajak untuk cepat itu tapi ada alihu bukan cepat artiannya pak alihu tipakuni beito mona oh. Nende, alihu tipa kuni itu mau nao, cepat tipa kuni itu pergi. Dema mal talawa bi. Alihu tipa kuni mau to, cepat tipa kuni mau. Nah, itu to. Tapi artinya supaya dari kata alihu. Itu kan? Nah, aja. Jangan terlalu keras, ijo. Jangan terlalu fanatik kata dengan bahasa Hulontalo, Pak. Jangan terlalu fanatik kata. Berikutnya, dila itu tidak. Dila betuju tidak. Tapi ngope itu jadi ya. Boroto pahamu atau pahuhama. Dila itu tidak, ngope itu malia. Abodilah itu. Ya, tentu saja. Itu. Helu itu apa? Nah, ada komentar. Lanjut. Lanjut. Baguslah baca. Madono. Male tunggu lo ilong aku tono-tono to kopi pakun. Jo, alhamdulillah. Memang enti. Wah, mabo. Ih, hulu-hulu ama. Wah. Buka baju lagi ina Allah iyo to sudah sekian lama dinantikan wae utilo dunga ya tinte wade tapo jo Allah mabo lo mati lunggulo jo lanjut yang punya nama Rini R. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakuni besok ada jumba di RRI. Ya, toduolo mau jumba. Unenau. Oh, wati alde bos suka mau ikut jumba. Bo bila malatia tan mampu putu butia ulin tidur latihan mau ikut betul gerakan betul. Eh, ati tulo mau ini. Jo, latihan made lo lo watia buti di dimal mau ikut jumba betul. Ambung mau makan lumba. Karena walau anggup mampu putulin tidu nono aku bau itu anu lo tak hilang mau jumpa lo mau jutot walau jo mepo hilangkan kok bau itu jumpa itu cuma mepo hilangkan kok memang udah hai cuma putulin tidu awal maaf wal lanjut yang punya Haidir Jo Jo Yo odu olo malo na minta salamu lo hati ya walo umalei amin. Minggu-minggu lo dulah kuni. Unjojo po minggu. Itu boleh. Pikirangi apa mai oli ka ita botie dulahu. Alihu molinga heididi kai. Di mata malo hudu olem kai. Malo marcaya olem kai. Mopo moharapu didi. Olo sangrati lo kai. Malu apute atau malu abu rubu. Walau sangat dilihat.
Malu apute atau malu abah hubut, alam dia si pangaburi. Anjo. Dia orang kau intuap melati, alu betul no, mau lo sakati liyo. Kai ada apa dengar ente kai to? Ih, ngati pak angkut tila lawat lo papa cakap tilu manti yo. Oh di bang Haidir jo, kuni tima odong kolambi to huli lo bele ma bo de lo dungo bongo ma woloti ma woloti ma hi antulu a iya de bele e jo bungo lambi ati mo a antulo ma ati jo ina lo buti ma bolo hepo itu dupo tanti ju wa dupo to mo hu jo ambola lo lambi ma lo longu jo wolo lambi ma lo longu ju. Yo, hingga nama tilu muhu eh. Wan mamali lahelo, wan mamali pomai to pilito de. Oke, tapi uti hati di pomali hati. Yang belah batas de sapi jain namong ah. Ojo, ya itu baik itu jo. Lo maaf walau ti. Tila lo po baca wati yang itu baik itu. Ndau itu oli bahidir jo. Ti madu ngolambi, to huli lo bele. Ma bo odelo. Ma bo odelo maito umaton muti bai eh dungo bongo dulu mai patapatawa eh mai patapatawa nyo adel dungo bongo cuma mai patapatawa bejaan dulu lo buti mau dupo ta buti buti tihu audi njo ndo maito. Nah itu, ah betul poli enti betul, lo poli betul enti, lo membawa mau lo mencuci tak, jo itu betul membawa itu, lo vale mau hetaping ke, mengulaping ke, mau hetaping ke, wah membawa dua-duanya betul ju betul, ibu ti mau lo, wanu betian mau lo hebat itu, beti mau dulah ubo tingga-tingga. Dulahubo lililinga, dulahubo momea, dulahubo pala inga, dulahubo pala ingalo, dulahubo toimbupulu, dan lain-lain sebagainya. Artiannya apa? Satu pa, panas kali matahari. Jo, panas kali matahari. Tapi dalam perbendaharaan lo bahasa kulenta lo mau datang. Artiamu tak buat tuau. Artiamu tak buat tuau. Panaskan matahari, mau todo, mau paee, mau melontungo, mau dan lain-lain sebagainya. Satu busuk, satu artinya busuk. Itu. Ya, lanjut. Di Pak Aris, oh kata di Pak Aris, patan yang dibutin. Kai, mai kata di Pak Aris, patan kai. Yo odolo malam itu salam loati ya, matonu butin. Minggu-minggu lo dulahu kuni pikirannya pemai oleh kai betie dulahu alihu molingkahai kai poli alamai komentari lo meteut cara tiliot mohumbatot si pagaburi si pute atau ju di barubu ajo lo poli alamai kai ajo tiwama he iya melipa. Yo di Pak Aris Patan mampu lo sarati kai di mak ma ii imaiti yo lo polang gulolo itu yo ya malu a modelo a wolo utelo atau memang bo ubangke atau ubangke dulu lo polang gulolo itu yo gampang itu kai. lanjut Tiba Sulaiman Tobamba. Assalamualaikum. Yo alaikumussalam. Dari Paguyaman kuni. Yo jo Puyama. Kuni debo matumbuta. Dulahuti kuni. Taluhu to ali madidu. Jo. Naba uwalo BMKG ma'awi teju. Uwalo sampai hulalo September. Masatia itu mati lumoto. Ode hulalo September. Naba wanuto Agustus silalu. Judu mutabuti di hulu. Ngopo melilingga. Naba uti juma pula-pula wolo. Maulu. Wabuti patulululahu. Dila odelo to Agustus mola to. To Agustus mola memang nyong-nyoto. Belum mampu.
ti lembeto ati ilo tanggul alta dulah ei bolo mahulon o diau oh no no bolan tulan tunga dulah ei tanggul alta dulah ti lembeto ati bolo maaf bolo maaf jo nya kai tame ti mesakan ti li paris patan bo ito ut ti mama ili yo mali mama ili ia le mai akan dipenuhi persyaratan bo ito ut jo bolanggu lolo anya lanjut Kang Heong Chun kuni di lamo labo a di lamo labo a di lamo labo a tumba bolo petala mo ta pula bia tau tau no teh pula bua ei wate ta bo milo wa pata de mahasil lu bolo wayu ol Jo, masate boti labia jo di demah hepate boti tumba, masate boti labia jo mak haraga. Jo, maharaga buti labia wan owo mole ja ja haraga tunggu lo jubo ma patelio tim de patelo mola wale ja o judu do itau mi masatia jut nabia ju maharaga apa komentar ya mete ai jo ndo mendo lanjut yang punya nama Rusli Pak Utina jo odu olo umale i amin ya rabbal alamin. Wow, lanjut lagi di Pak Muhammad Atan Zakaria. Artilio lo payangga wolo kuni payangga. Jojo, artilio payangga payangga. Ebo payangga. Artilio payangga wolo payangga. Indo Indonesia lio wolo Indonesia lo payangga payangga. Ola arti lo payang, payang enggak. Ya. Ane Indonesia lo payang, kata tetap payang enggak. Ya, karena itu milik kita, jangan di Indonesia kan. Ya, itu milik kita. Walau Melayu lo tolangga kun, tolangga. Walau Melayu lo walima kun, walima. Ya, itu hak kun itu. Ya, lanjut. Yang punya Atira Aiden Usman, Aiden Usman. Kuni tika iba itu uang buah alkai. Dende tunggu wawancara melo Atira. Ma di dua uang buah dia mau bema. Ma pot de luar malu putih. Putih kai. Ulo tak malu ngaku malu putih kai. Oh. Para lu olan tu ngolong buti malu apute o atio moitomo o atio lalahu au atau atio mo putio poro polang kulolo kai di mata malu hintu mai nyo wombua wali wombua tikai nyo itu kai iyo madapol wali mawa upoli wali mawa mawa upoli wali Ya, hati-hati wali-wali ngamala pas-pas ju botia totih luar lo wali untuk pasar ya. Ya, silalamu melati ju bola-bola li pelunia tilemei wati ya. Ayo deh nanti ya uti wali. Jo, walau maaf walau. Nah itu, jangan lupa botia lombu to olami hati ya. Walu kesenian olahraga. Woluo UMKM, woluo pangan murah, woluo donor darah, dan lain-lain sebagainya. Manula tahila model me tester, muali watia diangkat duta tester. Yo, disahkan saja watia jadi duta tester lo UMKM. Aduh, nah. Buti mamu untuk komentar tu TikTok. Bok dulu di rumah sambungnya nyawa lo hati aja. Mak di pulau data lio. Enjo. Nanoa. Ambil posisi dulu. Enjo. Mati ada TikTok ju. Yang punya nama Dado. Halo. Halo juga. Yang punya nama Ponggo. Dia po gagame betu tanggulo. Tanggula betu upilo nguntel. Dia po sukurame betu tanggula betu ju. Upilo nguntel lio. Itu begitu. Ya wadi kayak dadung hello karena ini di media. Ndauti salam sama yang ada makan nasi kuning di samping kampus UNG. Siapa? Yo
Lanjut, yang punya nama Santi, iala bakirim eh anu apa? Bakirim pangga. Bakirim pangga ini apa? Enjo. Enjo, eh walau dua lapo, datang kau, eh. Lanjut, yang punya nama ini siapa ini? Halo patenga, timak tula-tula itu tiba apa? Pak kuni, hitang gula lapa tenga. Wah, ente. Asik, internasi lo orang tua itu apa? Bapu. Eh lanjut, yang punya nama Yusuf Harun. Yo, eh selamat siang Pak Kun, eh selamat siang Allah dari Pak Guyaman. Pak Guyaman Pantai Buba, yo. Yo, Buba, dapat demo dungai pelinti huya. Lolo Pak Yusuf mak. Yo, bolo mak, bolo betia. Yang punya nama Nou. Assalamualaikum Pak Kuni. Sehat, Jo. Sehat siang ini atau selamat siang? Tulis sehat siang, selamat siangnya itu maksudnya. Ya, siang Allah. Lanjut, yang punya nama Rosdiana Moko Mokodompio. Jo. Assalamualaikum, Jo. Waalaikumsalam dari Batam nih. Wah, dari Batam. Wih. Jauh pan dari Batam. Dia lihat Allah, orang dari Batam kasihan, ya, baku mengada deng saya, tapi baku jauh kasihan, yo. Yang punya nama No. Selamat siang, siang Allah kau, yo. Lanjut, yang punya nama Owan Hibalu. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Walolo habari. Ini kalau tulisannya begini, diartikan sedih kabar. Indo itu. Sabu bahasa lo hulontalo itu ada harkatnya. Wolo di lo itu dua o. Wololo wa wololo. Itu bisa dibedakan toh. Wololo wa wololo. Wan wololo bagaimana? Wan wololo sedih. Jadi wan wololo habari bagaimana kabar? Tapi yang tulisannya wololo habari sedih kabar. Nah itu, jadi ada dua O di situ. Asal hulun talau tiju. Ma, dua A. Ma, spasi. To duo, wo dua O. Ma, to duo lo. Itu. Ta tonu. Dua-dua O ti. Ma sama wo lo. Ta to, wau tato. Ta to, dua A. Ta to, wau tato. Ti lo, wau ti lo. Tato basah, tato karat, tato basah. Tilo, wau tilo, tilo mama, tilo kapur. Itu, ya, bolo maaf, bolo. Itu, baito. Supaya jo, ya, mepasi. Ya, bolo maaf, bolo. Wate jam potoh utala, mesti tak uliat. Tapi, saya dengar-dengar ini hulon dalo akan menggunakan tetap T. Ndak begitu. Menggunakan T, ulo teh pepona TH, ulo D. Oleh baca ulo, tingkah huli lo ma, itu umah lalu. Ubah ubah tiap umah pemakaian itu. Itu to, ini nama apa hutua wolo wolo itu. Tingkah huli lo itu, mau itu enggak huli lo. Ubah umah pemakai. Ya, lanjut. Yang punya nama Ismitiola. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam kenal. Wati salam kenal di dari Manado. Manado gotek kang. Do. Nah nyanda gua cuma mau tanya. Kalau di Manado sebelah mana so? Nanti. Siapa tahu tuh mau dapat pergi Manado. Kembak udah apa kang? Nyanda kalau pergi Manado tuh mbak udah dapat di Jarot. Tuh mbak udah dapat situ jo. Baru tuh mbak ya duduk-duduk kong. Iya toh. Sedeng kopi, yo memang kuat. Nono ama delota asli mah mologata, jo. Ma walonti yang punya nama pejuang, ya. Salam Pak Kuni di Tambang Tibor 1, adik sepupu kerja. Jo. Oh di Tibor 1, di mana itu eh? Di mana itu? Jo. Belum apa sih? Lo belum tahu. Jo, ya oleh salam Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Lanjut lagi, yang punya nama Bilfah Bil.
Assalamualaikum bakuni, waalaikumsalam. Selesai basolat Jumat bakuni, nanya sejam satu lah, sejam dua leh. Lah, antah begitu bacanya apa? Lah, apa ini? Sebab peto. Maulodi yang punya nama pejuang, salam RRI Gorontalo. Oh, Jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Marta Lampa Musuh. Ma Udi Patulullah. Ma Odie. Belum apa ini tulis Ma Udi. Ya. Ma Odie lengkapnya. Ma Odie Patulodulahu Pakuni. Bo Ali Mahemoti Taluhio. Taluhulio. Minta begitu. Itu Taluhulio jadi Taluhio. Sama limo lolota mali limo lota woluo olo to wolo mali tolo, ada dalam tata bahasa Gorontalo itu pak, taluhulio mali taluhio. Ya, itu ada penyingkatan wolo tata bahasa itu, tata bahasa Gorontalo itu bo wolo wolo to jatan wolo ijale masuk itu jale masuk itu jale mat. Nah itu, wanu itu buti alihemoti jatilu hata tomato lo taluhu bo pilo lawade lo mato lo taluhu bo pilo lawade lo taluhu indo begitu. Wanu tilu hata tomato lo taluhu dia moti tio. Jo molo lo hemato lo taluhu praktek kia malando huluti ma bongo bo dia po pulita hulutio. Jo wau tutu biabeto kan lui lui to. Pok tuli demawi tinggi lama ulu ulu itu apa itu? Pata lutu amatu pala du ulu, lutu amaju banti tu pala du ulu, ya. Pata itu bolo ponona to pango, wanu tili mihulo butia bongo, umahi luluta, dia tu mata luta luhu pak. Oh dia mau ti itu, jo, ini milo mongo pango lauti, jo pitau. Jo, ini milo mongo pango lauti, jo, Lanjut, yang punya nama Femi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fakuni, adona habari. Oh, alhamdulillah, pio-piohu. Amin, nogo, pinogo. Oh, mengodlamu, tato di nonoga, o radio, topinogo. Cie-cie, te topinogo tingga-tingga. Nggak itu. Topinogo tingga-tingga, Allah. Udah, no, tinggal malam jago-jago. Nyo. Kaget tu foto tu oleh Mayuti dia tu tu lama ada di dua talati ya. Ojo, yang di lombu mutia ekas tunjung kamari kalau salah mengot data mengot lah atau dua no iwahu omai ODRR ilombu mau olahraga itu. Sebetul itu betul, sebetul tak? Kalau tidak betul, kesebetul kamar. Jo, nah itu. Pakuni yang punya nama pejuang. Pakuni susah dapat air minum keluarga miskin. Di mana? Tanggula. Di mana? Di desa mana? Kecamatan Wolo. Sebab banyak nama desa yang sama. Ya. Itu karena Wolo ju. Mama lenta masa tiah ipo depi tetaluh. Uma ilo bantu alo tontara. Uma ilo bantu alo polisi. Uma ilo bantu alo damkar. Uma ilo bantu alo sar. Uma ilo bantu alo balai sungai. Uma ilo bantu alo SPN Polda. Uma dan lain-lain. Jo. Ya. Siapa lagi ini yang punya nama Permilion? Hitam menandakan kesederhanaan. Wah, si kisah lo utang kulah itu. Kesederhanaan dan kesetaraan. Orang suku Kajang bilang begitu bakuni. Hitam-hitam si kumbang jati. Si baju hitam menarik hati. Dia bawa perasaan madi. Jo, oh begitu orang Kajang, suku Kajang begitu menandakan kesederhanaan dan kesetaraan. Jo, ini hati beti ibu alau itu cuma amilala. Jo, Allah maafu Allah. Jo, ya terima kasih. Oh ya dari suku Kajang ya. Jo, balo dua lo. Lanjut, Milofetika. Jo, ala om. Alo om, oh, halo mana ha? So hilang ha? Angin so bala risau? Jo, halo juga.
yang punya nama pejuang. Salam ses arum puskesmas suawa. Jo, betiko ses ko ei. Yang lanjut yang punya nama Heri. Kuni, jo, ka Heri, lola bari. Jo. Kontrol waktu dulu naku ei. Yang punya nama Permilion masih ada sisa lo kolombengi sama tipe kuni. Nanya jauh sisa abah. Mangoloh iya rutolala di pulau lah minta ke igi kolombengi tanpa tahu itu intuala sisa lo kolom. Jang harap. jang harap apa mau tahu? Lah. Jo. Yang punya nama Lisna Kapoyos. Permilion masa Allah mantap. Oh gitu ya. Ya. Ya terima kasih yang punya nama Bunda Pipong. Assalamualaikum Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Lina Yusuf Pak Kuni. Boleh tanya limonu. Limonu artinya limonu itu orang yang mengherankan. Baru orang bilang hilimonu tioboti. Karena ada sesuatu yang diherani pada orang itu. Itu limonu beido. Itu limonu sebenarnya. Limonu itu karena anak itu punya kelebihan. Itu sehingga terherankan. Orang yang mengherankan. Itu sebenarnya artinya no limonu. Lanjut. Dia ada limonu. Winda wale patah bu jadi monolo buti ma buti bo wolo bo tila tilanga buti ilangkang i oditi tinggal lelo wale monwala lo lati bu jadi monwala tahu gitu lo jo itu berarti kelebihan itu ada yang mengherankan terhadap mana gitu lo yang lanjut wanu itu mam cerita le limonu asalain poli cerita itu sejarah poli itu. Ya, lanjut. Permilion debo ilohe olo amiati apa kuni hilo pemanja. Wih, inde debo ilohe ya olo, gitu ah. Inde iyo. Ya, boy tahu itu anti babu. Inde iyo. Itu oke itu namanya. Tapi jangan oli babu apa atau tu lama. Awas dia adu tulu mak dadang ngungu uti ngabat nandila mabe tu bahu tuali me ii ali odito apa tahun putanya dia adu tulu mak dabu bo olo sapi upengetangi ngapu itu di bapuan malah ngotak dito pohinggilo abah tete olo nyo nyo. Lanjut, yang punya nama Rukia Polandata. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Pak Kuni, ma mohengu popoji. Sama ju. Kuni salamulatia odeli pa Hasan Habi. Maluhi heo dipo lo dudunga. Oh, Pasanudin Habi. Oh, dipo lo dudunga ya. Ya, perikilo muta kolombengnya adi. Nanti po pasan hai pa pasan nuri dong kepergi oleh kolombeng di Poponamo. Dewa malu tu belum Poponamo lah tiang kami mati ya. Oh nana, oh itu yang punya nama Fram kecil tolau itu ya. Mau patut lau dia boleh diam patuit lantolantong nggak tahu. Jo, jadi dia mau mati abu ti. Malah itu mau gara-gara patul lau tu. Malah itu hati di dalam keluar eh. Mau heboh mau bol maman mau itu mo nanti atut lo ma itu. Siapa yang punya nama ulat besi? Ah, inti ya bu itu. Assalamualaikum, salam dari Australia. Din bu japo bahasa Melayu Engkeletin aku eh. Susah pembaca. Bela bahasa belum tahu ma bangga ngolo bol ma Engkeletin. Nana. Enjo. Dah belah uti meh tempe tolo. Oh di botian meh tanggulal mengot belahu tempe tolo ada. Jo onu itu tempe tu betul tanggul.

Allah bolopot nala modulung gaya to delta jo insya Allah ya untuk itu paralu ti modulung gaya mereuni itu mereuni wajib ini wajib wajib ti no Pak Arman wajib itu ya nanti karena malu hiu aja modulung gaya koi lah wau betia bolo ma bolo anti jatan dong ke sementara proses anti betia uta tango tak betia anti timemi guamo yo kita tadi lewawan anti ma iloponu endi jam 7 juma ma lepotete amala delemito yo anti ma iloponu ohu ye endi subuh na itu beito i di atan umaile dungga majam 2 di maile dungga itu anti mungkin proses pemakaman tante malapato asari jo utata beta ati timemi guamo ya nebe tata lele wawan ya wolu ma puolo ti jo insalan nanti baku dapat Pak Ahmad ai ma belali jo misalkan baku dapat ti koi meila baku jatuh baku yo koi yang jamu dunggala mudunggala koi koi la iyi nana mah melogat poli. Lanjut, yang punya nama Salim Nusi. Assalamualaikum Pak Kuni. Walolo habari poli li Pak Kuni ingun dia. Adona ni moloti ano adona ni mi habari li Pak Kuni tingga bea. Udah no ai. Emang itu habari lati wati lo wadeta walo endi. Loi walo ikolom bengi. Lanjut, yang punya nama Agus Labaco. Bo ode lo tau lo meladu olo tikuni odito an cocok. Enyana kuat jona ada belajar le kuat. Turut si bekuni. Walo. Pake logat di babu. Bapak pancing poli itu se. Bapak pancing. Walo maaf walo ti. Ya, yang punya nama Rini Erau. Pak Kuni, jam berapa acara dimulai besok? Pagi-pagi gitu loh. Belum pula lama apa mengotata mengolati mata topo tato titik jauh baca latih sama Ami bermain lain gua kutu dan dalam mengolah mengotata tan bobo bolio pantai dungga tato yang ngabetin salad mengatih yang ngabet nama itu rumah kutu mei memutu maka kutu lo mei mau bubulo itu budi topo dia main tupo. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Hilirisasi ayam sekarang tinggal menunggu surat dari Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo Utara menyangkut lokasi tanah itu ke BPN.

0: BPN langsung ke Jakarta, akan terbitlah sertifikat penggunaan lahan yang ada di situ. Setelah itu kita HGB-kan.
1: Inilah salah satu inovasi baru yang akan terus kita dorong, bahwa warisan budaya Gorontalo itu tidak hanya berhenti di Karawo. Dan Karawo pun kita akan terus dorong inovasinya, ya.
2: Dengan topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya edisi Jumat 4 September 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penenol.

0: Kita awali berita pertama dalam warta siang kali ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan ke 113 pelaku industri kecil menengah atau IKM. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
1: Sebanyak 113 pelaku industri kecil menengah atau IKM di Provinsi Gorontalo menerima bantuan mesin dan peralatan produksi. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Total nilai bantuan mencapai 2,8 miliar rupiah. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Faisal Lamakaraka, mengatakan bantuan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan produksi dan mengurangi beban biaya operasional pelaku usaha. Dari 113 penerima, sebanyak 62 IKM mendapatkan peralatan perbengkelan. Bantuan tersebut mencakup peralatan untuk bengkel las, bengkel motor, dan bengkel mobil. Kemudian 24 IKM menerima peralatan kerajinan, khususnya untuk usaha menjahit. Sementara 27 IKM lainnya mendapatkan peralatan untuk usaha pangan. Faisal menjelaskan bantuan ini bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo dan merupakan hasil kolaborasi pemerintah provinsi dengan DPRD melalui pokok-pokok pikiran atau aspirasi anggota legislatif.
2: Sumber anggaran kegiatan ini dari APBD Provinsi Gorontalo serta kolaborasi pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo melalui pokok-pokok pikiran atau aspirasi dari anggota legislatif Provinsi Gorontalo.
1: Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta penerima memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Gusnar juga mengingatkan penerima agar merawat mesin dan peralatan yang diberikan sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang.
3: Ini memang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan industri kecil, industri rumahan, termasuk perbengkel. Jadi tolong ini dijaga baik-baik, obuti peralatan di aturan liar. Jadi saya ulangi lagi, mesin-mesin alat-alat begini ada aturannya. Satu, antara lain, oli, ya, mesin pobi dahulu, pemakaian listrik, juga mesin pobi matual, agar supaya tidak cepat rusak.
1: Gusnar berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas usaha dan pendapatan masyarakat. Nusran Semahmud melaporkan.
0: Program hilirisasi AM terintegrasi di Provinsi Gorontalo telah memasuki tahapan penerbitan sertifikat lahan. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan penyelesaian administrasi dan legalitas lahan menjadi bagian penting untuk memastikan program hilirisasi AM berjalan sesuai rencana. Menurutnya, kepastian status lahan diperlukan sebagai dasar dalam menyiapkan berbagai tahapan pembangunan, termasuk masuknya investasi dan pengembangan fasilitas pendukung sektor pertanakan.
4: Sudah sampai di mana ini hilirisasi ayam? Saya perlu laporkan, hilirisasi ayam sekarang tinggal menunggu surat dari Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo Utara menyangkut lokasi tanah, itu ke BPN. BPN langsung ke Jakarta, akan terbitlah sertifikat penggunaan lahan yang ada di situ. Setelah itu kita HGB-kan. HGB baru saya tanda tangan kontrak dengan berdikari.
0: Gubernur menjelaskan program hilirisasi ayam tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem industri peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dengan pengembangan hilirisasi, produk peternakan diharapkan memiliki nilai tambah yang lebih besar dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pendengar, sebanyak 10.000 lebih masyarakat di Provinsi Gorontalo masuk daftar sebagai penerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Penyaluran bantuan pangan ini upaya dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar bagi keluarga penerima manfaat.
5: Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran program bantuan pangan untuk 10.118 keluarga penerima manfaat KPM. Program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meringankan beban pengeluaran keluarga khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi saat menyerahkan bantuan pangan di Kecamatan Telaga Biru kemarin menyampaikan bantuan pangan ini salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Menurutnya, program bantuan pangan tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima.
6: Jadi bantuan ini adalah bentuk dari perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo ya, kepada masyarakat di mana pada masa paceklik dan kemarau panjang ini memang dirasakan sangat membutuhkan bantuan. Dan alhamdulillah dari sekian 100.000 masyarakat Gorontalo yang terpilih itu hanya 10.118 paket se-provinsi Gorontalo. Tetapi untuk Kabupaten Gorontalo sekitar 3.000. Dan alhamdulillah hari ini untuk Kecamatan Telaga Biru itu sekitar 200. Dan ini patut disyukuri ya.
5: Wagub menegaskan pemerintah terus memastikan agar program bantuan sosial disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang layak menerima. Ida Syahida minta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran agar memperkuat koordinasi guna suksesnya pelaksanaan program ini transparan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Bantuan sosial tersebut diharapkan tidak hanya menjadi penanganan jangka pendek, tetapi juga diiringi dengan program pemberdayaan agar masyarakat semakin mandiri. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bualemo akan menggelar rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Bualemo dengan lebih banyak melibatkan masyarakat. Momentum tersebut juga akan diarahkan untuk memperkenalkan potensi daerah dan memberikan ruang bagi pelaku UMKM. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali menegaskan rangkaian Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Bualemo yang jatuh pada tanggal 12 Oktober mendatang akan dikemas dengan kegiatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain memperkenalkan potensi daerah, pemerintah juga ingin memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk terlibat. Bupati Bualemo juga telah menyampaikan rencana untuk menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 sebagai momentum berbagi dengan masyarakat kurang mampu. Pemerintah daerah akan mengumpulkan sekitar 1.000 kaum duafa yang nantinya mendapatkan bantuan dari masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berbagi.
7: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 lebih banyak menghadirkan kegiatan melibatkan masyarakat, menggerakkan ekonomi lokal, memperkenalkan potensi daerah, memberikan ruang kepada pelaku UMKM, serta membangun rasa bangga sebagai masyarakat Bualemo. Beberapa hari yang lalu Pak Bupati menyampaikan untuk hari ulang tahun tanggal 12 Oktober, insya Allah beliau hanya ingin mengumpulkan para fakir kaum duafa yang akan diberikan bantuan lewat para masyarakat yang merasa mampu untuk memberikan bantuan kepada para fakir.
0: Lahmudin menegaskan peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Bualemo tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Momentum tersebut harus dimanfaatkan pemerintah dan seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan sekaligus memperkuat konsolidasi. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bualemo dapat terus meningkatkan pengabdian dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Sulaman Karao saat ini menjadi salah satu produk warisan budaya Gorontalo yang telah dikenal hingga tingkat internasional. Kondisi ini menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan bagi para pelaku usaha Karao untuk terus menjaga, mempertahankan, serta mengembangkan setiap produk yang dihasilkan agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Menjawab tantangan itu, Bank Indonesia bersama sejumlah mitra terus mendorong pelaku usaha melahirkan inovasi baru yang berbasis kearifan lokal. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana mengatakan, selain Sulaman Karao, Gorontalo juga memiliki warisan budaya berupa tenun yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Tenun Gorontalo tersebut akan kembali diangkat dan dikembangkan dengan memadukannya bersama Sulaman Karao. Perpaduan kedua warisan budaya ini diharapkan dapat melahirkan produk-produk baru yang memiliki ciri khas Gorontalo namun tetap mengikuti perkembangan selera pasar.
9: Jadi inilah salah satu inovasi baru yang akan terus kita dorong, bahwa warisan budaya Gorontalo itu tidak hanya berhenti di Karao. Dan Karao pun kita akan terus dorong inovasinya, ya, baik dari sisi desain yang semakin market friendly, ya, mudah diterima oleh pasar, dan juga dari sisi bahannya, ya. Kita kenal sekarang Karao itu ada yang menggunakan bahan ecoprinting. Dan ya sekarang yang kita akan dorong terus adalah perpaduan antara Karao dengan tenun Gorontalo. Ini yang baru yang mungkin akan kita dorong inovasinya pada saat harvest tahun 2026 ini.
0: Dengan langkah dan inovasi yang dikembangkan, produk Karao Gorontalo dapat terus bersaing di tingkat nasional dan semakin terterima di pasar internasional. Di sisi lain, sulaman khas Karao Gorontalo juga bisa dikenal secara luas sekaligus membuka peluang ekonomi baru di waktu mendatang. Pendengar, sampah dan limbah kelapa berhasil diolah menjadi produk bernilai ekonomi oleh BUMDes Desa Pone bersama eksportir kelapa. Laporan Andi Sanga.
10: Badan usaha milik desa BUMDes Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo berhasil menyulap sampah dan limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi. Inovasi ini dilakukan dengan memanfaatkan sampah dan limbah kelapa yang dikumpulkan dari beberapa perusahaan kelapa yang ada di Gorontalo. Limbah tersebut kemudian diolah menjadi minyak yang dapat digunakan sebagai bahan baku produksi biodiesel, sabun mandi, hingga sabun cuci. Menurut eksportir kelapa Gorontalo, Sartono Nusi, inovasi pemanfaatan limbah kelapa tersebut baru dikembangkan di Gorontalo. Belum lama ini, produk hasil olahan sampah dan limbah kelapa tersebut telah diekspor ke Korea Selatan. Sartono berharap inovasi yang dikembangkan bersama BUMDES Desa Pone tersebut ke depan mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Dukungan pemerintah sangat penting untuk memperkuat kapasitas pengolahan, pengembangan produk, perluasan akses pasar, dan paling penting memastikan proses produksi bisa berjalan secara berkelanjutan.
11: Waktu itu saya datang di Semarang, saya lihat-lihat tanya-tanya di pabrik Lifebuoy Sabun. Ini bahan bakunya apa? Kelapa. Saya tanya, kelapa sawit atau kelapa bulat? Kelapa bulat. Bagaimana caranya? Ini dari santan, Pak. Maka muncullah ide saya. Pak, kita punya kampung, ada dua pabrik. Baru di dua pabrik itu, kenapa masyarakatnya selalu obok-obok masalah, bau busuk kalau semua. Saya datang ke pabrik, saya bilang, Mister, jangan khawatir kalau ada yang demo lagi mengenai masalah limbah, saya yang di depan. Dan saya akan kumpulkan kalian punya limbah ini, saya akan hasilkan menjadi barang yang berguna dan bermutu dan menambah ekonomi masyarakat yang ada di desa. Alhamdulillah saya datang ke Pak Sekda Gorontalo, Pak Sugondo, kemudian saya datang ke Pak Desa Pone, mereka merespon. Ini harus provinsi, pemerintah provinsi Gorontalo bisa mensupport ini.
10: Pemanfaatan limbah kelapa tersebut tidak hanya menjadi solusi terhadap persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tingkat desa serta lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Sekitar 30 orang warga kini dilibatkan dalam berbagai tahapan proses pengumpulan dan pengolahan limbah kelapa tersebut. Inovasi BUMDES Desa Pone bersama eksportir kelapa ini menjadi contoh bahwa persoalan lingkungan dapat diubah menjadi peluang ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan mendorong produk lokal Gorontalo menembus pasar internasional.
0: Guna mengantisipasi tergerusnya bahasa daerah Gorontalo, pemerintah kota Gorontalo mengajak satuan pendidikan di tingkat PAUD dan TK untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Gorontalo. Khusus di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, pihak sekolah telah menjadwalkan setiap hari Selasa anak didik belajar bahasa daerah Gorontalo. Berikut laporan Hendra Rauf.
12: Peran tenaga pendidik sangatlah penting dalam memberikan pelajaran bahasa Gorontalo di lingkungan taman kanak-kanak. Pembelajaran yang berkaitan dengan budaya daerah tersebut penting untuk dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kemajuan teknologi informasi dewasa ini. Terkait dengan hal itu, Hanifah Hako, guru TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, mengemukakan sistem pembelajaran di taman kanak-kanak tersebut dilakukan terintegrasi oleh pihak sekolah. Bahkan para guru kelas telah merencanakan sistem pembelajaran berbasis bahasa daerah dalam mendukung program pemerintah Kota Gorontalo, dalam hal ini wali kota. Sebagai guru, pihaknya pun bertanggung jawab untuk melatih anak didik dalam mengucapkan bahasa Gorontalo dalam bentuk tujai, kemudian tanggomo, dan tarian longgo. Khusus pembelajaran bahasa Gorontalo tersebut disesuaikan dengan kemampuan anak didik itu sendiri.
13: Yang dimana pembelajaran di TK itu merupakan pembelajaran yang terintegrasi. Dan untuk kami guru di dalam kelas itu sudah merencanakan pembelajaran berbasis bahasa daerah terkait dengan programnya Pak Wali maupun dengan Dinas Pendidikan Kota. Jadi di TK Negeri Pembina itu saya diberikan tanggung jawab sebagai pelatih untuk anak-anak mengucapkan bahasa daerah dalam bentuk tujai, tanggomo, dan dalam bentuk tarian longgo.
12: Hanifah Hako menambahkan pembelajaran bahasa Gorontalo di lingkungan pendidikan TK tersebut berlangsung di setiap hari Selasa melalui pembelajaran pengenalan bahasa Gorontalo. Menurutnya, untuk mendorong pembelajaran bahasa Gorontalo ini, pihak sekolah berkolaborasi dengan para orang tua.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti paket parlamentaria bersama reporter Budi Akantu.

0: Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo memperketat usulan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA untuk program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda 2027. Langkah ini dilakukan untuk mencegah RANPERDA menjadi pekerjaan rumah karena tidak selesai dibahas. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Sarifuddin Bano mengatakan, setiap OPD wajib menjelaskan urgensi dan tingkat kepentingan RANPERDA sebelum diusulkan. Dalam rapat dengar pendapat bersama mitra OPD, cadangan pangan pemerintah daerah CPPD menjadi salah satu regulasi yang mendapat perhatian. Menurut Sarifuddin, program tersebut membutuhkan dasar hukum berupa peraturan daerah agar dapat dilaksanakan.
1: Alhamdulillah, setelah kita rapat dan kita bisa dengarkan secara bersama-sama, ada beberapa peraturan-peraturan di atasnya yang mengalami perubahan dan ini harus disesuaikan, termasuk menyangkut CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah, yang harusnya tahun ini dieksekusi, tetapi karena tuntutannya harus menggunakan peraturan daerah, maka dan hasil konsultasi dari teman-teman OPD, pada saat kita tanyakan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenkumham, dan juga Inspektorat, sudah harus dibuat peraturan daerahnya.
0: Bapemperda menegaskan kejelasan urgensi dalam hukum dan anggaran diperlukan agar pembahasan RANPERDA dapat diselesaikan sesuai target. Evaluasi penyelesaian perda juga harus dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

0: DPRD Provinsi Gorontalo mulai menyusun agenda masa persidangan pertama tahun 2026-2027. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, mengatakan salah satu agenda utama yang disiapkan adalah pembahasan APBD. DPRD memberikan ruang yang cukup untuk pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran maupun Komisi-Komisi DPRD. Selain APBD, DPRD juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah, baik usulan pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD.
1: Kadangkala agenda yang kita tetapkan tanpa koordinasi itu berpotensi untuk tertunda atau dan sebagainya macam-macam. Sehingga kami koordinasi pemerintah daerah. Salah satunya adalah mengenai tahapan pembahasan APBD. Mulai dari pembicaraan tingkat pertama, pembahasan antara TAPD dengan banggar, pembahasan TAPD dengan komisi, itu kita beri ruang yang seluas-luasnya sehingga kita berharap ini akan masuk. Demikian pula ada rancangan-rancangan peraturan daerah, baik yang dari pemerintah daerah maupun usul inisiatif DPR, itu juga kami coba siapkan.
0: Sementara itu, Banmus juga menerima surat gubernur terkait usulan perubahan peraturan daerah nomor 6 tentang perizinan. Laode Haimudin mengatakan, usulan tersebut terlebih dahulu akan dikaji Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda. Jika dinilai mendesak, usulan perubahan perda akan kembali dibahas dalam Banmus untuk dapat diagendakan pada tahun 2026.

0: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo kembali menggelar rapat dengan pendapat terkait penolakan masyarakat Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral atau PT CBM. Dalam RDP lanjutan tersebut, Komisi 1 menghadirkan Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai bersama Walhi sebagai pihak pengadu, serta sejumlah stakeholder terkait. Anggota Komisi 1, Kristina Muhammad Udoki atau Femi Udoki mengatakan pihaknya menemukan sejumlah hal yang masih perlu didalami terutama terkait perizinan PT CBM. Menurut Femi, informasi yang diterima menyebutkan PT CBM telah memiliki izin eksplorasi.
1: Tindak lanjut dari rapat ini kami akan mengadakan rapat kembali karena banyak hal yang kami temukan terutama terkait dengan izin. Salah satunya adalah terkait dengan izin ketika ada izin eksplorasinya, kemudian izin lingkungannya yang ternyata belum kita temukan. Sudah ditanya ke Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga ke PTSP, ini yang belum ada.
0: Ia menegaskan, informasi mengenai izin lingkungan tersebut telah ditanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan PTSP, namun belum mendapatkan kejelasan. Karena itu, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo akan kembali menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango, PTSP, serta pihak-pihak yang mengetahui proses perizinan dan aktivitas PT CBM.

0: Persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian anggota legislatif, khususnya Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Terkait dengan hal itu, Windra Lagarusu, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan pihaknya telah melakukan turun lapangan memantau secara langsung di beberapa titik yang kekurangan air bersih disebabkan musim kemarau. Menurutnya, terdapat beberapa kecamatan maupun desa yang sudah tidak terjangkau lagi dengan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Jadi untuk saat ini, agenda-agenda Komisi 3 di DPRD Gorontalo Utara yang tengah kami laksanakan adalah kunjungan ke beberapa spot-spot yang mengalami krisis air bersih karena musim kemarau yang berkepanjang. Kami sedang berada di salah satu kompleks warga yang tidak memiliki sumber air untuk digunakan dalam rumah tangga. Dan ini yang saat ini kami laksanakan.
0: Windra Lagarusu menambahkan, selain masyarakat di kecamatan maupun desa, krisis air bersih juga dialami oleh berbagai satuan pendidikan di Gorontalo Utara. Ia mengharapkan dukungan dari OPD terkait untuk dapat menindaklanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan kekurangan kebutuhan air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara.

0: Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan dukungan terhadap target penurunan kemiskinan nasional tahun 2027 di angka 6-6,5%. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meike Kamaru, mengatakan dalam 5 tahun terakhir penurunan angka kemiskinan di Gorontalo hanya mampu mencapai 3,45%. Dengan adanya berbagai program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dijalankan sampai dengan saat ini, ia berharap ekonomi masyarakat Gorontalo semakin membaik dan presentasi angka kemiskinan juga terus dapat ditekan.
1: Ini merupakan arah kebijakan yang harus didukung oleh seluruh daerah, termasuk Gorontalo. Angka kemiskinan kita di 5 tahun terakhir dari tahun 2021 di angka 15,61% dan di Maret 2026 kita berada di angka yang 12,16%. Kita itu hanya mampu mengintervensi penurunan 3,45%. Bacaan untuk capaian 6% di tahun 2027 ini akan menjadi motivasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Tahun ini kita optimis dengan adanya program dari pusat, yaitu Koperasi Merah Putih, Hilirisasi, ini insya Allah akan mengungkit.
0: Meike Kamaru juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemerintah daerah di Gorontalo dalam upaya menurunkan kemiskinan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota menjadi salah satu kunci agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

0: Garda Provinsi Gorontalo Laode Haimudin mengajak generasi muda untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut penguatan karakter kebangsaan. Pancasila dinilai tetap relevan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Memang sekarang ini tidak bisa dipungkiri era peradaban informasi, era digital gitu ya, di mana tidak ada lagi sekat wilayah administrasi ke negara-negara atau daerah begitu ya, sehingga harus informasi, harus globalisasi ini betul-betul langsung kepada individu-individu melalui gadgetnya gitu. Dan itu bisa mempengaruhi pola kehidupannya. Tapi satu hal yang perlu kita renungi, kita camkan, bahwa para founding father Pancasila, yang dimana Bung Karno mengatakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila, saya adalah penggali Pancasila dari nilai-nilai budaya yang memang sudah berakar di kehidupan masyarakat Indonesia. Dan terbukti bahwa Pancasila pada saat itu disetujui oleh berbagai macam golongan dan menjadi pemersatu, menjadi landasan kehidupan kita untuk selanjutnya.
0: Ia menilai pengamalan Pancasila dapat diwujudkan melalui sikap sederhana seperti menghormati perbedaan, membiasakan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan, menjaga kejujuran serta membangun semangat gotong royong. Menurutnya, kebiasaan seperti ini menjadi pondasi dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah masyarakat yang majemuk. Pendengar, sekian parlamentaria dan selamat siang.

pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang penuh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

pendengar muslim muslimah dimanapun anda berada, kita jeda untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih berikan Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda semuanya yang saat ini masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo melalui frekuensi 101,8 MHz atau juga yang saat ini mengakses kami di platform RRI Digital.

27 menit saat ini dari jam 3 sore, pendengar, kami informkan bahwa besok itu tanggal 5 September. Jadi ada berbagai macam kegiatan yang dirangkum dalam satu nama RRI Fest. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin memeriksakan kesehatan gratis ya. Jadi hanya cek kesehatan gratis gitu ya, tidak sampai mengobati. Jadi yang berbedanya adalah di cek kesehatan gratis ini nanti selain ada screening awal dari petugas-petugas dan juga nakes serta dokter umum dari puskes ya, juga akan ada beberapa dokter spesialis ya, ada 13 dokter spesialis masing-masing bidang, ada dokter saraf, ada dokter mata, ada dokter bedah, ada dokter jiwa, ada dokter objin ya, nanti ada USG sama EKG. Jadi semuanya itu konsultasi sifatnya ya, memeriksa ya. Nanti kalau misalnya butuh obat akan dibuatkan resep oleh dokter-dokter ahli, dokter-dokter spesialis, lalu bisa diambil di puskesmas atau juga ke apotek, bisa dibelinya di apotek-apotek terdekat rumah Anda ya. Jadi jangan lewatkan ya pendengar, besok sekali lagi mulai jam 7 sampai jam 12 siang di RRI Gorontalo itu akan ada pemeriksaan kesehatan gratis ya, baik dari puskesmas Kota Tengah maupun juga dokter-dokter spesialis yang akan hadir. Ada sekitar 50 dokter spesialis yang akan hadir di RRI Gorontalo. Jadi ini kesempatan untuk Anda yang ingin memeriksakan setelah dicek ya, tensinya gini, kolesterolnya segini, asam uratnya segini. Nah, perginya ke dokter penyakit dalam nih, ada si dokter siapa, si dokter A misalnya yang memeriksa penyakit dalam. Nah, mereka akan memeriksa berdasarkan screening kesehatan tadi. Nanti kalau butuh obat akan diresepkan, silakan ambil di puskesmas atau juga mungkin bisa dibeli di apotek ya. Jadi akan ada banyak dokter spesialis nih di RRI Gorontalo besok ya. 50 dokter spesialis, gila enggak tuh ya. Aduh. Ini kesempatan yang jarang ya kan, dan hanya satu hari saja ya. Para dokter spesialis ini akan berkunjung ke RRI Gorontalo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga ya. Jadi untuk warga kota khususnya ya, atau juga yang domisilinya dekat-dekat nih dengan kantor RRI, bisalah ya mampir untuk memanfaatkan kesempatan ini. Karena kan jarang-jarang gitu ya, misalnya ada dokter spesialis, ada dokter mata, ada dokter THT, ada dokter jiwa, terus juga ada dokter anak, ada dokter saraf, ada dokter jantung, ada dokter paru. Tadi itu disebutkan oleh Ketua IDI Provinsi Gorontalo, ada 13 dokter spesialis ya, dari masing-masing keahlian. Satu keahlian itu akan hadir 2 dokter spesialis. Jadi kalau ada dokter mata, nantinya ada 2 dokter mata yang akan melakukan pemeriksaan. Terus juga yang paling banyak itu dari spesialis penyakit dalam, ada sekitar berapa ya akan memeriksa, tadi disebutkan ada sekitar 5 ya. Pokoknya total tadi dapat spill informasinya, ada 50 dokter spesialis yang akan datang ke RRI Gorontalo besok untuk memeriksa masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatannya. Jadi buruan, ini kesempatan langka, jarang-jarang 13 keahlian spesialis akan datang ke RRI Gorontalo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor, sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Cori the Busi, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.
0: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRFest 2026? Yap, RRFest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRFest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Guru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore berkat Pusat dari Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita ketemu lagi untuk obrolan dengan para tamu kita di sore hari ini, hari Jumat. Temanya kesehatan. Kita mengangkat topik pentingnya deteksi dini bronkopneumonia bersama saya Yusri, dan kita akan bincangkan ini dengan beberapa tamu kita yang sudah hadir, baik itu di studio RRNet maupun juga di virtual Zoom. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu, saat ini di studio RRNet kita sudah kedatangan narasumber, ada Pak Dr. Abdurrahman Bahmid SPP ya.
1: Iya.
0: Dokter spesialis paru. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah mampir di studio RRNet sore hari ini. Kita juga bersama dengan akademisi kesehatan kita dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Ibu Lia Amalia SKM MKes. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Lia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Istri, selamat sore dokter.
1: Ya, sore.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami di sore hari ini. Pendengar, bicara soal di musim saat ini tuh batuk, demam, hingga sesak napas, terlebih di musim kemarau berkepanjangan, debu di mana-mana, kemudian udara juga yang tidak terlalu sehat ya, karena kita keringnya tuh kering banget gitu ya, sampai ke kantong-kantong gitu. Ini kadang penyakit-penyakit seperti ini dianggapnya oleh masyarakat penyakit biasa gitu, batuk, demam. Namun pada kondisi tertentu, pendengar, ini bisa menjadi tanda infeksi serius pada paru-paru kita. Salah satunya adalah bronkopneumonia. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Dunda Kabupaten Gorontalo, tercatat 378 kasus bronkopneumonia di tahun kemarin 2025 dan 169 kasus pada periode Januari hingga Juli 2026. Sementara itu, kasus pneumonia sendiri secara keseluruhan mencapai 632 kasus pada tahun 2025 dan 243 kasus pada Januari hingga Juli 2026. Ini yang menjadi catatan penting kita gitu ya. Lantas kenapa kasus ini masih banyak terjadi? Saya mau ke Pak Dokter terlebih dahulu. Pak Dokter, apakah ini berkorelasi dengan keadaan cuaca hari ini yang kering gitu ya, sehingga debu di mana-mana, kemudian aktivitas di luar kita yang outdoor ini pun juga turut mendukung gitu, atau ada penyebab lain dari naiknya lonjakan bronkopneumonia gitu? Apa yang menyebabkan penyakit ini bisa sebegitu banyaknya, Pak Dokter?
1: Ya, kalau kita bicara masalah bronkopneumonia, itu acuannya adalah terjadi infeksi di jaringan paru.
0: Okay. Ya.
1: Sebenarnya bronkopneumonia sama pneumonia itu sama saja. Ya. Itu dibedakan hanya berdasarkan pada bacaan foto ronsen dada.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita bilang bronkopneumonia itu sama seperti pneumonia. Cara penularannya sama, terapinya juga sama. Ya. Itu hanya dibedakan dari gambaran foto ronsen dada pasien ya. Bagaimana prosesnya? Sama seperti pneumonia ya. Masuk bakteri, virus ataupun jamur melalui saluran nafas yang akhirnya menginfeksi jaringan paru. Ya. Kalau kita bilang bronkopneumonia berarti dia jaringan parunya terinfeksi, diikuti dengan saluran nafasnya. Makanya dibilang bronkopneumonia.
0: Oh gitu.
1: Tapi tetap acuannya itu tetap ke pneumonia ya. Yang maksudnya adalah pneumonia juga.
0: Gejala ini muncul itu disebabkan oleh aktivitas kita ngapain sih, Dok?
1: Sebenarnya karena ini adalah penyakit infeksi ya.
0: Oke.
1: Bisa jadi bakteri, virus ataupun jamur. Nah, jadi ketiga ini bisa menyebabkan pneumonia. Tapi yang paling banyak di masyarakat memang infeksi bakteri ya. Bakteri yang paling banyak masuknya bakteri tetap dari saluran nafas ya. Maupun dari polusi udara juga bisa ya. Kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang, musim panas berkepanjangan. Kalau musim panas itu biasanya udara kita lebih kering ya. Ya, nah, udara lebih kering ini biasanya untuk kelompok usia tertentu itu bisa menyebabkan istilahnya inflamasi di saluran napas.
0: Oh, sampai sebegitu ya?
1: Iya, okay. Seperti itu. Untuk kejadian bronkopneumonia mungkin tidak seperti kejadian influenza atau flu yang apa hanya dalam waktu beberapa jam, beberapa hari langsung menunjukkan gejala. Tapi kalau untuk bronkopneumonia mungkin butuh waktu sampai satu minggu. Tidak langsung menimbulkan gejala saat terinfeksi.
0: Berarti tanda-tandanya memang diawali dari tanda gejala yang umum dulu gitu ya?
1: Iya, gejala ringan dulu, batuk-batuk ya. Batuknya bisa berdahak ya. Ada perubahan warna dahak dari warna putih kemudian menjadi warna kuning atau warna hijau. Ada demam. Kemudian sampai untuk kondisi yang lebih lanjut adalah sesak napas.
0: Tapi bukankah gejala-gejala ini mirip juga dengan penyakit-penyakit lainnya gitu dok? Misalnya dia pun kalau misalnya batuk, yang orang hanya secara awam ya masyarakat mengartikan bahwa oh ya udah batuk biasa aja gitu, batuk berdahak sehingga keluarlah lendir warna kuning gitu. Apakah pemahaman seperti ini harus kita cross check lagi ke pemeriksaan yang lebih detail atau ya udah gitu? Karena kan orang Indonesia ini kan kebiasaan untuk mendiagnosa sendiri, minum obat sendiri gitu kan. Gimana tuh dok?
1: Mungkin saya tekankan lagi, diagnosa pneumonia, bronkopneumonia itu bukan dari gejala. Tapi diagnosa berdasarkan foto ronsen dada. Itu adalah gold standarnya. Tanpa ada hasil foto ronsen dada, kita tidak bisa langsung bilang ini suatu bronkopneumonia atau pneumonia.
0: Oh begitu.
1: Jadi kita istilahkan awalnya ini sebagai infeksi saluran nafas akut.
0: Jangan langsung. Itu diagnosa awal ya.
1: Itu diagnosa awalnya. Ya.
0: Baru akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan
1: foto ronsen dada.
0: Oh foto ronsen. Indikatornya apakah memang hanya permasalahan soal udara? Kalau sudah separah itu, bagaimana dengan aktivitas merokok, baik yang pasif maupun aktif? Bukankah itu juga makin menunjang gitu bahwa infeksi terjadi saluran napas, pernapasan kita juga dipengaruhi oleh itu, dok?
1: Kalau untuk masalah rokok, kejadiannya mungkin berlangsungnya kronis ya, tidak akut ya. Mungkin orang yang merokok hanya baru seminggu dua minggu tidak akan mungkin akan menunjukkan gejala seperti itu. Karena rokok itu biasanya perlangsungannya secara kronis, mungkin dengan bertahun-tahun setelah dia merokok baru dia mulai mengeluhkan batuk kronis seperti itu. Kalau untuk infeksi bronkopneumonia, pneumonia ataupun ISPA itu itu perlangsungannya kan cukup cepat, mungkin seminggu ya, tiga hari sudah batuk-batuk, seminggu kita sudah demam dan lain-lain ya. Jadi kondisi merokok juga dapat menurunkan sistem pertahanan saluran napas.
0: Ya, jadi makin lebih parah lagi gitu
1: jadi
0: ya.
1: Orang yang merokok, orang yang cukup istilahnya pemadat ya, itu dapat menurunkan sistem pertahanan di saluran napas. Jadi kalau dia kena infeksi bisa menjadi berat. Infeksinya
0: itu malah yang lebih akan men-trigger lagi gitu ya.
1: Iya, tapi kalau kita bicara batuk karena rokok itu perlangsungannya kronis. Tidak.
0: Apakah kita bisa menyamakan case ini dengan penyakit-penyakit lainnya yang penyebarannya melalui droplet, dok? Kalau ini udara kan?
1: Iya. Gitu. Kalau semua infeksi saluran napas rata-rata dari droplet ya.
0: Oh gitu.
1: Kalau droplet itu maksudnya dari penderita pneumonia sebelumnya, kemudian dia menularkan dropletnya itu ke orang lain. Itu istilahnya droplet.
0: Berarti ya. Dimungkinkan ya dok ya?
1: Bisa. Jadi kita misalnya berhadapan dengan penderita pneumonia, kemudian penderitanya batuk atau dia bersin, kemudian bakteri yang keluar dari saluran napasnya dihirup oleh lawan bicaranya. Nah, itu namanya droplet.
0: Oke.
1: Nah, itu kita akan terinfeksi juga. seperti itu.
0: Berarti apa yang kita harus waspadai, dok, untuk penyakit yang satu ini? Apakah kita kesehariannya harus memakai masker, atau apa yang harus kita hindari di musim-musim seperti sekarang, atau musim penghujan, atau kapan aja nih dia bisa datang, dok?
1: Iya, kalau berupa pneumonia, pneumonia itu bukan penyakit musiman,
0: oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Dia penyakit sepanjang tahun pasti ada, ya. Tidak seperti mungkin influenza yang mungkin di masa di cuaca yang pancaroba bisa kita meningkat kasus influenza. Kalau pneumonia tidak, dia sepanjang tahun pasti ada, karena memang saluran napas kita itu kan terpapar dengan udara luar. Nah, udara luar kita ini masuk ke dalam saluran nafas itu tergantung dari jumlah kumannya juga, ya. Kumannya yang sedikit tentu saya tidak akan menyebabkan atau tidak akan menimbulkan gejala klinis yang serius.
0: Oh,
1: ya. Tapi kalau kumannya banyak, ya, ditambah lagi dengan sistem imun seseorang yang turun, nah itu akan menyebabkan
0: cepat, ya.
1: Akan lebih berkembang penyakitnya menjadi pneumonia atau bronkopneumonia.
0: Baik. Itu baru gambaran awal yang disampaikan oleh dokter kita di sore hari ini. Saya mau tanya ke Ibu Lia. Ibu Lia sebagai akademisi kesehatan masyarakat, melihat habit masyarakat kita ini, apa yang bisa Anda evaluasi, Ibu Lia? Artinya kan ini juga bersinggungan dengan masalah pola hidup bersih dan sehat gitu, ya. Karena juga penyebarannya melalui droplet ketika ada orang yang sudah terdiagnosa pneumonia atau bronkopneumonia, harusnya pun dia teredukasi untuk memakai masker gitu ketika dia berinteraksi dengan orang lain, sehingga penyebarannya tidak kemana-mana gitu. Pandangan Anda, Ibu Lia?
2: Ya, baik, terima kasih Mas Yusril. Saya mungkin tambahkan dulu sedikit terkait dengan tadi yang disampaikan oleh dokter. Jadi memang berbicara terkait dengan pneumonia, apalagi bronkopneumonia, apalagi di saat cuaca, ya, yang sekarang memang lagi panas dan panas sekali. Nah, pertama kita perlu ketahui dulu penyebabnya. Penyebabnya itu adalah mikroorganisme, baik itu virus, bakteri ataupun jamur. Kemudian yang kedua, di musim yang sangat panas dan panas sekali ini, kita lebih banyak beraktivitas di ruangan yang ber-AC. Nah, ruangan yang ber-AC ini juga bisa mempermudah kuman antar penghuni ruangan. Nah, kemudian ketiga, dehidrasi ini dapat menurunkan pertahanan saluran nafas. Nah, karena panas orang malas minum. Nah, ini juga akan menyebabkan kehilangan cairan. Mukosa saluran nafas akan menjadi lebih kering, sehingga mekanisme pembersihan kuman itu akan berkurang. Nah, dengan minum cukup air akan membantu menjaga daya tahan tubuh. Kemudian yang berikut lagi, polusi, debu, asap ini sering meningkat saat musim kering, sehingga protokol kesehatan menggunakan masker itu memang harus sangat betul-betul dimasifkan, apalagi dengan memang cuaca yang sangat panas. Kemudian yang perlu kita ingat, daya tahan tubuh setiap orang itu berbeda, ya, sehingga ketika menghadapi cuaca yang seperti ini, betul yang sampaikan dokter tadi, berbicara penyakit-penyakit saluran pernafasan itu tidak mengenal musim, walaupun memang paling banyak terjadi di musim-musim lembab, ya, penghujan seperti itu, tapi sebenarnya tidak mengenal musim. Ini sangat tergantung oleh daya tahan tubuh setiap orang. Nah, sehingga protokol kesehatan macam menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian ventilasi rumah dan ruangan itu juga perlu diperhatikan. Kemudian menghindari asap rokok dan asap dapur, ya, bahkan tidak mengkonsumsi rokok sedikit pun, minum air putih yang cukup, konsumsi makanan seimbang, dan yang paling penting untuk kelompok-kelompok yang berisiko, misalnya bayi atau balita, adalah imunisasi. Nah, ini barangkali yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, karena berbicara penyakit ini karena sifatnya akut, ya, cepat, sehingga perlu memang penanganan dan penyebar luasan informasi terkait dengan pencegahannya. Ini ada kira-kira 8 populasi yang berisiko, antara lain itu lansia, kemudian ibu hamil, kemudian apa bayi dan balita tadi, kemudian lagi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit kronis, itu adalah orang-orang yang berpotensi untuk lebih cepat mengalami penyakit ini.
0: Ya. Tapi itu, Ibu Lia, Anda yang berkecimpung di dunia kesehatan masyarakat, artinya bersinggungan juga pula langsung dengan edukasi kepada masyarakat kita. Anda melihatnya bahwa masyarakat hari ini kan ketika didiagnosa nih batuk, kalau kata Pak Dokter, kalau ingin mengetahui apakah dia pneumonia atau bronkopneumonia, harus melakukan tindakan lanjutnya untuk foto ronsen gitu, untuk mengetahui bagaimana kondisi paru kita sebenarnya, apakah sudah terindikasi atau belum gitu. Tapi kan rata-rata masyarakat kita nih, ya udah obat warung aja cukup gitu, 2000 udah sembuh gitu. Berarti ada yang miss gitu ya di masyarakat kita, bahwa mereka self-diagnosisnya begitu tinggi, kemudian pengobatan sendirinya pun juga sudah sangat luar biasa, nggak butuh yang namanya tindakan lanjutan dari dokter. Anda melihatnya bagaimana nih? Perspektifnya masyarakat kita nih gimana ya?
2: Ya mungkin karena kecanggihan teknologi ya. Sekarang informasi itu ada di genggaman, Mas Yusri ya, Pak Dokter ya, ada di genggaman, sehingga memang kita harus cerdas lah, harus cerdas ketika ingin mencari sesuatu, apalagi di media-media yang belum tentu kita tahu kebenarannya secara akurat ya. Seperti yang sampaikan dokter tadi, tentu saja selain informasi, mungkin informasi awal ya, mungkin kita bisa searching lah di media sosial, baik itu internet ataupun ChatGPT mungkin sekarang yang lagi jadi naik daun ya. Tetapi memang ketika itu sudah mencapai hal-hal yang sifatnya perlu tindakan segera, ya mau tidak mau kita harus segera memeriksakan diri, karena memang kondisi masyarakat kita sekarang masih Yusri ya, karena tadi semua informasi ada di genggaman tuh. Jadi self untuk mengobati diri sendiri tertinggi,
0: gitu ya.
2: Self diagnosis, kemudian keinginan untuk sembuh itu hanya mencari opini dari ChatGPT atau Mbah Google ya.
0: Betul. Itu. Tapi bukankah kita punya garda terdepan, ada puskesmas gitu ya, fase tingkat 1 yang memang mereka juga bersinggungan langsung dengan masyarakat. Artinya edukasi awal harusnya ada dari situ gitu. Anda sebagai seorang yang berkecimpung di dunia kesehatan masyarakat, apakah ini juga perlu untuk kembali dipertegas dan diperkuat lagi terkait bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga batuk ini atau juga flu atau demam yang dianggapnya biasa oleh masyarakat kita tidak hanya harus kesampingkan begitu saja, tetap harus ditindaklanjuti gitu dengan metode pengobatan yang lebih lagi gitu, Ibu Lia.
2: Ya, betul Mas Yusri. Jadi memang ketika kita berada di situasi yang memang teknologi informasi itu ada dalam genggaman, ini sebenarnya wadah untuk kita teman-teman di Faskes ya, untuk bisa memberikan informasi, memberikan edukasi lewat media-media sosial. Nah mungkin sekarang sih kalau saya lihat sudah banyak puskesmas-puskesmas ataupun faskes-faskes itu melakukan informasi edukasi melalui akun-akun Facebooknya, akun-akun Instagramnya, akun-akun TikToknya dengan sangat variatif, dengan sangat kreatif. Nah saya kira ini barangkali yang perlu dimasifkan. Perlu dimasifkan bahwa apapun yang kita lakukan kalau menyangkut kesehatan jangan main-main. Nah tinggal bagaimana cara kita menyampaikan ke masyarakat, karena masyarakat sekarang itu lebih suka hal-hal yang sifatnya tidak monoton ya, lebih kreatif penyampaiannya. Nah mungkin disinilah salah satu manfaat dari adanya media sosial. Nah tinggal bagaimana teman-teman di puskes, teman-teman di rumah sakit barangkali memanfaatkan akun-akun mereka, akun-akun sosial untuk mereka melakukan inovasi dalam hal edukasi secara masif ke masyarakat.
0: Baik.
2: Saya kira itu sangat-sangat
0: bagus. Ini obrolan yang cukup menarik ya untuk kita bahas, dan juga Anda pendengar maupun juga pemirsa RRI Net yang saat ini menyaksikan kami melalui akun YouTube RRI Gorontalo bisa juga sharing gitu ya, atau juga bertanya kepada kedua narasumber kami di sore hari ini di telepon maupun di WA di 0821-9664-8664. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Kita lanjut lagi untuk obrolan membahas soal bronkopneumonia atau juga pneumonia ini yang kasusnya tuh dok ternyata cukup banyak gitu ya, di rentang 2025 atau bahkan dari Januari ke Juli ini juga cukup banyak gitu. Artinya ini bukan penyakit sepele gitu dok. Lalu bagaimana secara masyarakat awam nih kita? Ini kan mirip ya, batuk seperti biasa, influenza seperti biasa, demam pula seperti biasa. Adakah gejala khusus yang bisa kita kenali sehingga kita akan secara mandiri akan ingin memeriksakan lebih lanjut gitu, foto ronseng, toraks dan sebagainya.
2: Ya, gejala umum untuk pneumonia atau bronkopneumonia yang pertama adalah batuk ya, batuk. Kemudian ada perubahan warna dahak. Awalnya dahaknya warna putih, kemudian jadi warna kuning atau warna hijau.
1: Oke. Okay. Nah,
2: kemudian demam ya, atau juga nyeri dada biasanya, dan sesak napas. Nah, keempat gejala ini harus diperhatikan ya. Mungkin awal-awal saat awal terinfeksi mungkin hanya batuk saja atau demam saja ya. Kemudian dikonsumsi obat-obat yang bebas, misalnya paracetamol atau obat batuk biasa, tapi tidak hilang-hilang batuknya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jangan-jangan ini butuh penanganan yang lebih lanjut, misalnya butuh diterapi dengan antibiotik misalnya, seperti itu ya.
1: Karena bakterinya sudah kemana-mana gitu ya.
2: Seperti itu. Namun untuk menegakkan diagnosanya ini suatu pneumonia atau bronkopneumonia, kami sebagai klinisi butuh pemeriksaan foto ronsen, seperti itu
1: untuk mengetahui gitu ya.
2: Tapi kalau misalnya dari penilaian kita sebagai dokter, sebagai klinisi, misalnya pasiennya gejalanya tidak terlalu berat ya, kita berikan antibiotik, kemudian pasiennya membaik, itu biasanya tidak dilakukan foto ronsen. Tapi kalau kita nilai pasiennya ini cukup berat, demamnya misalnya tinggi, terus ada suara tambahan di parunya.
1: Oh gitu.
2: Nah iya, itu baru kita indikasikan jangan-jangan ini suatu pneumonia atau bronkopneumonia yang kita harus melakukan pemeriksaan fotoronsen, seperti itu.
1: Tapi biasanya ketika sudah terindikasi pneumonia atau bronkopneumonia ini, resiko lebih berat lagi itu bisa ke arah apa dok?
2: Rata-rata kalau yang pneumonia yang berat bisa gagal napas pak. Tapi itu biasanya untuk kelompok yang rentan, misalnya pasien-pasien dengan usia tua, kemudian ada komorbid misalnya penyakit gula atau diabetes mellitus ya, atau pasien dengan gagal ginjal. Jadi kondisi-kondisi ini biasanya menurunkan sistem pertahanan tubuhnya. Jadi tubuhnya itu tidak bisa untuk melawan kuman, nah, akhirnya kumannya bisa berkembang biak dengan cepat, akhirnya menimbulkan gejala klinis yang berat pula.
1: Oke, itu mungkin bisa kita katakan kepada usia-usia lansia gitu ya. Lalu bagaimana dengan rentang usia yang secara imunitas tubuh ini belum terbentuk secara bagus gitu, ke balita, batita, apa risikonya dok? Sama?
2: Kalau ke balita, untuk anak-anak juga sama. Itu untuk resiko gagal napas juga sama seperti orang tua.
1: Iya. Karena itu tadi ya, secara imunitasnya mereka belum terbentuk secara sempurna gitu ya.
2: Nah, kalau orang tua kan sistem imunnya memang
1: sudah menurun gitu ya.
2: Secara alami kan sudah menurun.
1: Betul. Ya. Ini bisa berakibat juga ke fungsi paru enggak sih, Dok?
2: Kalau fungsi paru kalau pneumonia sendiri, fungsi paru setelah pneumonianya sembuh, fungsi parunya biasa akan kembali normal lagi.
1: Oh gitu.
2: Iya, dia tidak harus menurunkan fungsi parunya, tidak. Lain seperti orang yang merokok ya. Kalau orang yang merokok dalam waktu sekitar 20-30 tahun otomatis fungsi parunya akan menurun. Nah, kalau pneumonia tidak, karena pneumonia ini penyakit infeksi yang bisa sembuh dengan antibiotik.
1: Oke.
2: Jadi tidak akan berpengaruh ke fungsi parunya secara
1: berarti
2: umum.
1: Berarti cukup berbahaya dok ketika pneumonia atau bronko ini terindikasi ke orang-orang yang perokok gitu ya. Malah akan lebih parah lagi gitu ya.
2: Bisa lebih parah.
1: Oke. Biasanya penanganannya seperti apa sih dok ketika pneumonia ini sudah ditemukan dengan apakah dia ada level-level tingkat indikasi medis? Ya. Atau dan penanganannya juga akan berbedakah gitu?
2: Dari mungkin kalau saya simpulkan mungkin tingkat severitasnya Pak ya untuk tingkat keparahannya. Memang untuk pneumonia sendiri ada beberapa hal yang harus kita nilai untuk menentukan apakah ini suatu kondisi pneumonia yang berat ataupun pneumonia yang ringan ya.
1: Oke.
2: Itu kita sebutnya dengan pneumonia apa? Severe pneumonia dan non severe pneumonia. Itu kita bagi menjadi dua bagian itu. Otomatis yang non severe pneumonia atau pneumonia yang tidak berat tidak memerlukan perawatan rumah sakit. Itu yang pertama harus kita ingat. Tapi kalau yang sudah masuk ke severe atau pneumonia berat, nah itu yang harus masuk ke rumah sakit. Yang bagaimana itu? Yang tadi salah satunya adalah gagal napas, ya. Atau mungkin pasiennya sudah batuknya sangat-sangat mengganggu. Nah, kemudian bisa juga tekanan darahnya turun, ya, karena infeksinya sudah lanjut. Nah, kalau untuk pneumonia yang berat seperti ini, ya harus di rumah sakit kita rawat. Kemudian antibiotik secara intravena dan lain-lain. Kemudian oksigen dan lain-lain. Nah, untuk pneumonia yang tidak berat, ya cukup kita berikan antibiotik ke pasiennya, suruh menjaga pola makan ya, pola hidup sehat dan lain-lain. Seperti itu saja.
1: Tapi kan biasanya masyarakat kita ini ketika diberikan resep terlebih antibiotik tuh kan harus habis ya.
2: Iya.
1: Biasanya kan enggak habis gitu ya.
2: Iya, biasanya.
1: Adakah kemungkinan akan balik lagi, Dok?
2: Masih bisa, tapi yang kita khawatirkan bukan infeksinya balik ya, tapi malah kumannya menjadi resisten atau menjadi kebal dengan antibiotik yang diberikan itu.
1: Sehingga ketika akan muncul lagi resep yang sama, dia udah nggak kembali.
2: Ya, sudah tidak mempan lagi.
1: Tidak mempan ya, gitu ya.
2: Karena awalnya yang harusnya obatnya misalnya diberikan selama 5 hari, cuma diminum 3 hari karena sudah membaik. Dia berhenti minum obat, akhirnya kumannya bermutasi, akhirnya kumannya jadi lebih kuat.
1: Betul. Nah,
2: dan diberikan obat yang sama tidak akan mempan lagi.
1: Ya. Itulah bikin kebingungan dokter gitu ya, ketika ngasih resep, kok ini nggak sembuh-sembuh gitu ya. Baik, sudah ada penelpon, ada Pak Muis di Limboto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muis.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan Pak.
3: Nah, menarik yang disampaikan Pak. Mungkin ini sekarang ini kan musim kemarau yang sudah panjang Pak. Mungkin pengaruh juga udara-udara yang debu-debu yang terbang kan udara-udara apa debu-debu juga yang tidak begitu segar yang kita dapat. Kemudian juga pengaruh dari kebakaran hutan juga yang mungkin juga pengaruh dalam udara yang tidak segar lagi kita hirup. Mungkin pengaruh dalam sudah banyak terinfeksi dengan batuk ini Pak, dengan batuk berdahak maupun batuk kering. Nah, kira-kira obat-obat apa saja yang bisa kita beli untuk mengulangi yang
1: infeksi
3: paru-paru ini Pak, yang dari tahun ini
1: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan dok, jadi konsultasinya online gitu. Padahal kita harus mengetahui gitu ya, gejalanya apa. Gimana nih Ibu Lia, masyarakat kita nih kadang hari ini tuh terlalu canggih gitu ya, memanfaatkan teknologi yang ada, tidak perlu bertatap muka antara pasien dan dokter, cukup konsultasinya melalui telepon, dia ingin minta obat gitu. Nah, ini kan berarti edukasi ke masyarakat bahwa pentingnya kita datang ke faskes, entah itu ke puskes atau yang terdekat pun, pustu atau apapun itu, atau berkonsultasi langsung layanan face to face dengan tenaga kesehatan, ini penting gitu. Bagaimana Anda melihatnya? Pergeseran yang terjadi habit masyarakat kita nih ingin sehat tapi nggak mau gitu untuk ke dokter. Gimana nih?
4: Iya, betul sekali. Apalagi kalau mereka menganggap ya penyakitnya kan yang penyakit yang boleh dibilang belum terlalu berat-berat amat, yeah. Ya, ya. Jadi kalau masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas, ya ngapain ke puskes ya, mending beli obat aja di warung sebelah. Ya memang pola pikir masyarakat kita itu memang habitnya sudah berubah, apalagi kan semua ada dalam genggaman. Nah, tinggal memang harus secara masif kita memberikan edukasi bahwa bertemu dengan dokter. Kalau saya pribadi ya, Dok ya, saya juga biasa melakukan hal yang sama, Mas, Mas Yusri. Jadi saya cari dulu ke internet. Kalau memang sesuatu hal itu terlalu mengganggu sama saya, baru saya ke faskes. Nah, artinya orang yang seperti saya saja seperti itu, apalagi yeah. mungkin masyarakat umum ya. Karena memang mungkin karena kesibukan, karena pekerjaan dan lain-lain, sehingga orang berpikir nanti ke puskesmas atau ke faskes itu ketika memang posisinya sudah nggak bisa
1: sudah
4: lagi.
1: Sudah parah gitu ya.
4: Sudah parah, padahal yeah. sebenarnya ini kan salah. Harusnya semakin cepat kita deteksi apa yang menjadi penyakit kita, ya, semakin bagus kalau kita segera ke faskes. Jadi memang harus masif lah. Tinggal nanti edukasinya ke medsos itu yang perlu perlu diperkuat lagi sama teman-teman di faskes untuk memberikan edukasi bahwa sedapat mungkin bisa berkonsultasi langsung dengan para teman-teman dokter yeah. ataupun medis.
1: Tapi Ibu Lia, kalau kita lihat angka ini kan cukup banyak gitu ya. Kalau kita bandingkan pun dari tahun sebelumnya angkanya tidak main-main. Artinya ini pun penyebarannya kan melalui udara gitu ya. Ketika ada yang pneumonia atau bronko, kemudian itu tersebar ke masyarakat, dia tidak teredukasi untuk menggunakan masker. Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang dalam kondisi sehat berada di misalnya area rumah sakit dan sebagainya, tapi tidak menggunakan masker pula, sama aja bohong gitu. Berarti apa yang kita gencarkan melalui sosial media, edukasi, kemudian pemahaman kepada pasien tuh tidak nyampe gitu.
4: Halo?
1: Ketika ya Ibu Lia,
4: suaranya nggak kedengaran, Mas Yusri.
1: Halo Ibu Lia. Ya,
4: suaranya hilang ke saya.
1: Baik, nampaknya kita terputus koneksi secara audio dengan Ibu Lia. Saya mau ke Pak Dokter terlebih dahulu. Pak Dokter, tadi itu kan kalau secara gamblang kita lihat masyarakat kita tuh modelnya seperti itu gitu ya. Hanya batuk ini gitu, hanya demam ini, flu biasa gitu. Tapi kan ada tipikal masyarakat pula yang belum mau langsung dengan obat gitu kan. Minum air dulu ya, makan yang enak dulu, yang sehat dulu. Kalau memang sudah tidak mampu, barulah dia berkonsultasi gitu ya. Artinya ya ada yang miss gini di masyarakat kita gitu ya. Itu yang bikin kewalahan para dokter gitu dan tenaga kesehatan di rumah sakit maupun juga di tempat prakteknya. Masyarakat tuh datang dengan kondisi yang sudah parah, padahal harusnya kita bisa deteksi secara dini. Ini pula yang menyebabkan angka ini begitu tinggi secara pengamatan Anda, Pak Dokter.
2: Iya, masih bisa juga ya yang dikatakan Mas tadi. Karena rata-rata jika masyarakat hanya mengeluhkan batuk saja, sedangkan obat batuk itu bisa diberi bebas di warung ya, bahkan
1: 2000 di, ya,
2: di minimarket pun banyak jual ya. Cuman memang kalau kita lihat sifat batuk itu kan beda-beda. Ada yang batuk kering, ada juga yang batuk berdahak.
1: Nah,
2: jadi tidak semua obat batuk itu sama. Namun rata-rata obat batuk yang disediakan di tempat-tempat yang bisa untuk kita beli obat itu rata-rata untuk mengencerkan dahaknya saja. Ya, karena dahaknya jadi encer, makanya gejala batuknya juga berkurang seperti itu.
1: Tapi yang bikin khawatir, Dok, biasanya kan ada kandungan obat batuk di dalamnya, itu ada kandungan lain yang tanpa kita sadari ketika kita punya komorbid atau penyakit lainnya itu tidak bisa dikonsumsi karena zat itu berseberangan gitu dengan penyakit kita, itu akan bahaya kan, Dok?
2: Iya, artinya kan penyakitnya tidak akan sembuh hanya dengan mengkonsumsi obat batuk saja ya. Tapi di sisi lain, kalau misalnya infeksinya karena virus, biasanya itu akan sembuh sendiri. Walaupun kita tidak konsumsi obat ya, tidak diberikan obat antibiotik ya, tidak perlu antibiotik, akan sembuh sendiri. Ya, Karena memang virus itu biasanya istilahnya self-limited disease, dia kan sembuh dengan sendirinya.
1: Yeah. Ya.
2: Sama dengan influenza. Influenza walaupun kita tidak minum obat flu, biasanya akan sembuh. 2-3 hari akan sembuh, ya. Nah, yang seperti ini mungkin yang Mas bilang miss di situ. Kalau infeksinya bukan karena virus, tapi karena bakteri.
1: Bakteri, ya.
2: Setelah dia minum obat 2-3 hari bahkan seminggu, kok batuknya tidak hilang-hilang.
1: Iya. Ya.
2: Akhirnya demam, lama-kelamaan sesak napas. Nah, ini yang seperti ini yang banyak terjadi di masyarakat. Masuk ke rumah sakit sudah dengan kondisi yang berat.
1: Parah, ya.
2: Iya.
1: Sehingga penanganannya pun akan berbeda akan gitu,
2: berbeda,
1: ya.
2: Berbeda juga.
1: Iya, iya. Tapi biasanya langkah awal yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika kan aktivitas para nakes kita ini kan tidak sekali 24 jam gitu, kecuali kita akan langsung ke apa rumah sakit gitu, ya. Kalau ke vaskes tingkat 1 ada limit waktunya gitu untuk melakukan pengobatan. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika gejala-gejala ini yang tadi dokter sampaikan tadi muncul gitu, dan biasanya kan yang namanya batuk, flu dan demam ini kan akan saling nempel, ya. Apalagi di satu rumah, satu batuk, satu flu, semua akan ikut sama gitu. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu untuk sebagai antisipasi langkah awal?
2: Ya, mungkin kalau misalnya kita mengalami gejala batuk, ya, demam, flu, pilek, yang pertama kita lakukan adalah menerapkan etika batuk, ya. Jangan batuk di sembarang tempat, kemudian batuk tidak menutup hidung dan mulut, ya. Itu kan kebiasaan masyarakat seperti itu, dia batuk saja, ya. Tidak menerapkan etika batuk, ya. Tidak menutup hidung dan mulutnya saat dia batuk.
1: Nah, jangan batuk, dok, bersin aja tuh bisa sampai berhadapan gitu. Ya.
2: Mungkin itu yang harus kita edukasi dulu ke masyarakat. Jangan batuk sembarangan, ya. Kemudian secara dia sedini mungkin memeriksakan diri, ya. Walaupun hanya pilek saja, tapi bisa saja ditumpang tindih dengan infeksi bakteri, ya. Masih bisa tumpang tindih karena mau bakteri, mau virus, tetap ada gejala demamnya. Nah, jadi kalau sedini mungkin kita memeriksakan diri ke puskesmas misalnya, ya. Pasti akan mendapatkan penanganan yang sesuai. Namun jika tidak ada perubahan signifikan, ya. Mungkin dokternya di situ mungkin akan menyarankan pemeriksaan lanjutan seperti itu, ya. Tapi kalau dengan obat yang sesuai standarnya sudah diberikan, kemudian pasiennya membaik, saya rasa tidak perlu maksudnya tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan lagi. Ya.
1: Berarti semua tergantung gejala gitu, ya.
2: Iya.
1: Iya, tapi kalau dalam konteks deteksi dini, apa yang harus kita lakukan, dok?
2: Deteksi dini pneumonia?
1: Iya.
2: Iya. Deteksi dini pneumonia pasti dari gejala saja.
1: Oke.
2: Batuk, perubahan
1: lendir.
2: Perubahan dahak, kemudian demam dan sesak napas. Nah, empat gejala ini harus diperhatikan. Jika ada, kemungkinan besar sudah berkembang menjadi pneumonia.
1: Tapi bisakah itu, dok, diminta oleh pasien ketika dokter tidak melakukan tindakan lanjutan gitu, tapi pasien ingin memastikan bahwa apakah ini pneumonia atau tidak, daripada dia kepikiran atau self diagnosis, boleh nggak itu diminta, dok, untuk ditindak lanjut?
2: Saat ini kan untuk pemeriksaan foto ronsen itu tidak harus ada pengantar dari dokter. Pemeriksaan mandiri bisa, ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang mungkin dia sangat aware dengan kesehatannya, batuk sedikit langsung minta foto ronsen. Jadi pasiennya datang ke vaskes, datang ke dokter, sudah bawa foto ronsen.
1: Ya, betul.
2: Banyak yang seperti itu. Banyak juga.
1: Akhirnya kan asesmennya kan bisa lebih tepat,
2: jadi,
1: gitu,
2: jadi
1: kan.
2: Lebih cepat, lebih tepat juga terapinya. Jadi sebenarnya screening seperti itu bisa juga, ya, bisa juga, karena mungkin masyarakat dulu itu sudah khawatir dengan COVID, ya. Karena dulu kan COVID batuk sedikit langsung foto foto, ya. Mungkin kebiasaan itu terbawa sampai sekarang,
1: sehingga awareness itu kan ada, ya, gitu, ya.
2: Apalagi mereka yang pernah, saudaranya, keluarganya pernah COVID,
1: betul,
2: itu akan terbawa sampai sekarang. Sedikit batuk langsung foto ronsen.
1: Berarti
2: itu
1: sebenarnya, ya,
2: tidak tidak dilarang ya, mm-hmm. tidak dilarang. Tapi kalau untuk screening saja, saya rasa dengan gejala-gejala tadi itu sudah cukup untuk men-screening ini pasiennya pneumonia atau bukan.
1: Hmm, baik, baik. Iya. Saya mau kembali ke Ibu Lia. Ibu Lia sudah tersambung dengan kami? Ibu Lia? Ya, halo Ibu Lia?
4: Ya, Mas.
1: Oke. Ini bicara soal angka pneumonia ini ternyata cukup tinggi gitu lonjakannya. Bahkan kita ini belum habis 2026 angkanya juga sudah cukup tinggi gitu. Berarti boleh dibilang bahwa penyakit yang satu ini tidak boleh kita sepelekan begitu saja gitu ya Ibu Lia. Kemudian juga penyebarannya pun cukup cepat gitu, droplet antara yang satu dengan yang lain. Edukasinya yang satu sudah terindikasi pneumonia tidak mau pakai masker. Orang yang dalam keadaan sehat berada di faskes berkunjung, entah dia memeriksakan diri atau hanya sekedar berkunjung pun tidak menggunakan masker. Padahal kita sempat ada di zaman COVID tuh di mana-mana masker gitu ya. Kenapa habit ini tidak terbiasa, tidak terbawa kembali gitu, hilang begitu saja. Padahal ini jadi bekal penting gitu di zaman COVID kemarin untuk kita bisa lanjutkan aktivitasnya sampai dengan sekarang. Apa yang terjadi di masyarakat kita, Ibu Lia?
4: Ya, terima kasih Mas Yusri. Jadi memang sebenarnya agak sedikit anu juga ya ketika kebiasaan protokol kesehatan di sangun COVID itu tidak menjadi kebiasaan atau habit yang ada sampai sekarang. Nah, ini barangkali yang mestinya harus selalu kita gaungkan ke masyarakat bahwa tidak harus menunggu nanti ada pandemi, tidak nanti harus menunggu kejadian luar biasa, bahkan tidak perlu harus menunggu nanti ada banyak yang meninggal baru kita menggunakan atau kembali pada habit-habit tersebut. Jadi kembali lagi bagaimana masyarakat melihat penyakit ini sebagai suatu hal yang penting bagi mereka. Nah, kadang kan masyarakat itu Mas Yusri sama dengan tadi ya, kenapa mereka lebih cenderung untuk membeli ke warung sebelah? Karena mungkin pengalaman kalau minum obat ini batuknya sembuh
1: gitu ya.
4: Ya kan? Kemudian yang kedua, kalau saya ke dokter itu butuh waktu, saya tinggalkan lagi pekerjaan saya, sehingga ya mending obat di warung sebelah saja. Nah, inilah yang menjadi hal yang sifatnya menjadi apa ya? Menjadi hal yang dianggap selagi masih bisa kita lakukan sendiri dan itu tidak memberikan efek yang bagaimana-bagaimana, ya itu aja yang dijalani. Nah, sama dengan penggunaan masker ketika orang beranggapan teman-teman saya semua sekeliling saya nggak ada yang batuk, ya aman saja, padahal kita kan nggak tahu penyakit apa yang sedang diderita oleh mungkin teman-teman kita yang ada di sekitar kita.
1: Tapi apakah gara-gara jargon waktu COVID kemarin new era, hidup berdampingan, yowes lah gitu, kita berhidup berdampingan aja gitu, sehingga protokol kesehatan kemarin yang cukup ketat tidak menjadi bekal yang kuat gitu ketika kita sudah teredukasi sebenarnya padahal ini momentum yang harusnya bisa menjadi apa ya, kekuatan baru untuk kita sebagai masyarakat bahwa ketika kita berada di area-area tertentu yang notabene penyakitnya berseliweran di mana-mana, harusnya kita protokol kesehatannya menggunakan masker itu juga harus terus dilakukan gitu. Tapi Mbok ya mungkin apa ya? Apakah masyarakat kita ya udahlah ya kan ada dokter gitu.
4: Iya. Jadi sebenarnya lebih kepada gini Mas Yusri, lebih kepada mereka pakai masker, mereka cuci tangan pakai sabun bukan karena pure mereka betul-betul menjaga kesehatan, tapi hanya karena waktu itu harus pakai masker, harus cuci tangan pakai sabun. Bukan karena kesadaran bahwa ternyata kalau kita pakai masker itu melindungi kita sendiri, melindungi orang sekitar kita. Kalau kita cuci tangan pakai sabun setiap sebelum dan setelah melakukan aktivitas itu memberikan kesehatan yang baik sama kita. Itu bukan serta-merta karena kita paham, karena kita sadar, lebih karena kemarin takut sama COVID. Nah, sehingga sekarang ketika COVID-nya nggak ada lagi, ya kembali lagi deh ke mungkin ke habit kita yang masih keliru itu.
1: Tapi kalau dari apa yang terjadi saat ini, angkanya tuh baru sampai Juli aja sudah sebegitu gede gitu ya, penyebaran pneumonia dan bronko ini sendiri. Lalu apa yang bisa kita edukasi kembali kepada masyarakat, terlebih di lingkungan lingkungan terkecil, lingkungan keluarga yang kita punya balita di dalamnya, kita punya lansia di dalamnya, cukup kompleks gitu dengan rentang usia yang usia-usia ini ada yang usia punya penyakit komorbid, ada yang rentan untuk gampang terinfeksi, ada yang imunitasnya juga belum terbentuk, ada balita, batita. Lalu apa yang bisa kita harapkan kepada masyarakat agar sebegitu pentingnya kesehatan ini, Ibu Lia?
4: Ya, jadi kalau saya sih mungkin lebih kepada bagaimana caranya kita memberikan kesadaran ke masyarakat, membantu masyarakat untuk bisa mengenali kapan mereka bisa mengobati sendiri dan kapan mereka harus segera ke vaskes. Jadi mereka harus tahu, okelah, karena kalau kita bilang jangan mengobati diri sendiri, ya mereka pasti punya alasan. Ih, kemarin saya minum obat ini sembuh kok. Tante saya ibu minum obat ini sembuh kok. Jadi mungkin pendekatannya ke masyarakat yang barangkali yang perlu kita lakukan lagi revisi-revisi. Contoh misalnya, kita mungkin akan lebih kepada kalimat boleh mengobati diri sendiri untuk keluhan yang ringan. Tetapi kenali tanda bahayanya. Seperti yang dokter sampaikan tadi, kalau sudah mengalami sesak nafas, panasnya nggak mau turun-turun, jangan pakai lama, segera ke vaskes. Karena kalau kita suruh mereka untuk sesuatu yang mereka sudah biasa lakukan, pengobatan self medikasi atau swamedikasi, mereka akan berpikir ah kemarin sembuh kok. Nah kemudian kalimat tidak semua batuk adalah batuk biasa. Nah ini juga perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa tidak semua batuk itu batuknya biasa. Ada batuk yang mungkin kita istirahat, minum yang cukup, makan yang bergizi sembuh. Tapi ada batuk yang memang harus didiagnosa oleh dokter untuk mengetahui bagaimana step selanjutnya. Nah ini barangkali yang perlu lagi kita masifkan ke masyarakat. Karena masyarakat hari ini dengan berbagai macam ininya ya, berbagai macam alasannya ya memang seperti itu adanya. Kalau bisa diobati sendiri, ngapain harus ke vaskes. Nah sehingga kalimat-kalimat seperti tadi itu yang paling kali perlu kita lakukan lagi pendekatan yang baik. Keluarga.
1: Kepada dokter, kalau tadi kan Ibu Lia mengatakan bahwa masyarakat kita ini sudah sangat cukup mandiri, tapi dalam tanda kutip yang negatif gitu ya, artinya self-diagnosanya sudah lebih mandiri tanpa melibatkan tenaga kesehatan yang lebih proper gitu untuk mengetahui bahwa apa sebenarnya penyakit kita ini. Kemudian habit masyarakat kita yang hanya batuk biasa, hanya demam biasa, nunggu sembuh sendiri gitu, ngapain ke vaskes, ngapain ke dokter spesialis. Apa yang bisa dipesan kepada masyarakat, dokter? Karena ketika kita beranggapan dan punya mindset seperti itu, tanpa kita sadari kita pun mengirimkan penyakit-penyakit ini, menyebarkannya kemana-mana gitu. Padahal ternyata cek para cek kita punya indikasi pneumonia dan bronkopneumonia ini. Dan ya ini bisa terjadi di angka yang cukup tinggi tadi gitu, Pak Dokter.
2: Jadi mungkin yang harus difahami oleh masyarakat, saya setuju dengan Ibu tadi, Ibu Ulia, tidak semua batuk itu sama, ya. Ada batuk yang berlangsungnya akut, ya. Ada juga batuk yang berlangsungnya kronis, ya. Nah, jadi yang mungkin paling penting adalah menerapkan etika batuk tadi. Jadi kalau kita batuk, sudah ada gejala batuk, jangan saat kita interaksi dengan orang di sekitar atau di kantor atau di mana, tanpa menggunakan masker, ya. Walaupun itu kita hanya merasa pilek saja, ini cuma pilek saja, buat apa saya pakai masker? Sebenarnya hal-hal seperti itu bisa kita edukasi ke masyarakat, ya. Jangan sampai batuknya itu bukan karena batuk pilek lagi. Ya. Jadi dengan dia memakai masker, ya, dia tidak akan menyebarkan virus atau kumannya ke orang lain. Ya, mungkin itu yang pertama, ya. Jadi kebiasaan yang di COVID dulu mungkin harus kita terapkan juga saat kita mengalami gejala batuk ataupun pilek biasa. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, yang saya bilang tadi, jika batuk hanya karena virus saja, itu bisa akan sembuh dengan sendirinya. Nah, namun jika perlangsungannya sudah lama, misalnya sudah lebih dari 3 hari atau bahkan 1 minggu, ini harus kita hati-hati. Sebaiknya memeriksakan diri ke vaskes, ya, ke puskesmas, atau langsung ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Mungkin seperti itu,
1: sehingga
2: Pak,
1: pengobatannya pun bisa lebih cepat, gitu ya. Dengan edukasi atau juga bekal kita ketika kita mau flu atau mau apapun itu, walaupun hanya biasa, tapi kita menerapkan untuk pakai masker dan etika batuk dan bersin, harapannya tidak akan menyebar kemana-mana ya, sehingga penyebarannya pun tidak akan bertambah banyak gitu ya. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua bahwa sebegitu pentingnya gitu ya untuk memahami bagaimana etika batuk, etika flu dan sebagainya. Ketika even kita hanya beranggapan seperti Bu Lia sampaikan, ah hanya batuk biasa, hanya pilek biasa, tapi dari yang biasa itu bisa berbahaya ya. Terima kasih Pak Dr. Abdurrahman Bahmit, spesialis paru kita di sore hari ini, sudah bersama kita. Kemudian juga Ibu Lia Amalia SKM MKes, akademisi dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo juga, yang sudah bersama kita di sore hari ini. Sampai ketemu di pekan depan untuk tema kesehatan. Saya Yusri yang Pranowo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dan baru saja mengikuti dialog obrolan tamu kita di sore hari ini, dan kita menantikan bergabung dengan Pro 1 RRI Tahuna untuk mengikuti penyampaian Lintas Magota tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, edisi hari ini Jumat 4 September 2026 bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. BPBD Kota Manado bekerjasama dengan Pelni dan PDAM Kota Manado menyalurkan sebanyak 16 ribu liter air bersih untuk masyarakat Kepulauan Bunaken.
1: Kemarau panjang membuat warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado mengalami krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir. Sejumlah sumur warga mulai berubah payau karena minimnya curah hujan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Manado, Angelina Bajodo, mengatakan untuk membantu kebutuhan warga, BPBD Kota Manado bersama Pelni dan PDAM menyalurkan 16 ribu liter air bersih ke Kepulauan Bunaken pada Rabu pagi.
2: Kami bersama dengan Pelni dan PDAM datang ke Bunaken Kepulauan untuk penyaluran air bersih sebanyak 16 ribu liter. Jadi sementara dalam kita sudah tiba di tempat di Bunaken Kepulauan dan disambut oleh Pak Camat beserta pejabat struktural lainnya. Dan sementara sekarang lagi dalam pengisian untuk ditong-tong yang disediakan di Bunaken Kepulauan ini ada 4 tong.
1: Sementara itu, Camat Kepulauan Bunaken Immanuel Mandak menyebut kemarau panjang membuat sumber air lokal tidak lagi bisa diandalkan.
3: Di mana kebutuhan air yang ada di wilayah pulau ini biasa terpenuhi.

0: lewat mata air yang tersedia di pulau. Tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur lokal sudah tidak lagi tawar, tetapi lebih terasa asin, payau karena tidak ada air hujan. Sehingga masyarakat banyak mencukupkan kebutuhan air tawarnya dengan mencari air tawar lewat air mineral yang ada di daratan besar.
1: Sebelumnya, warga Pulau Bunaken juga telah menerima bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan kehadiran jembatan Perintis Garuda diharapkan dapat menunjang akses masyarakat setiap hari.
3: Lama ini masyarakat kurang lebih sampai 2 kilo harus memutar, sekarang tinggal 100 jalan raya di depan situ.
4: Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus meninjau langsung kondisi jembatan Perintis Garuda di Desa Kokolek 1, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara. Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari, mobilitas warga, serta menunjang perkembangan ekonomi di wilayah Kokolek 1 dan sekitarnya. Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan wujud nyata kepedulian TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung.
3: Ini jembatan Perintis Garuda, kebetulan yang di sini yang jembatan gantung juga. Kalau kemarin yang kami resmikan 52 meter, ini 22 meter, memang lebih pendek. Tetapi kemanfaatannya sama, khususnya untuk jembatan yang di belakang kita ini. Selama ini masyarakat kurang lebih sampai 2 kilo harus memutar, sekarang tinggal 100 jalan raya di depan situ. Anak sekolah juga sangat dekat sekali dengan sekolah, kemanfaatannya sangat tinggi. Koordinasi dengan Bapak Bupati dibantu PUPR-nya, kemudian ada konsultan kami juga tentang pembangunan jembatan. Ini sudah cukup lama karena terakhir dibangun zaman Belanda katanya, kena roboh. Sehingga kita perbaiki, yang lama dibuang sekalian kita buat baru. Kemudian tadi sudah kami cek ke sana, makan tadi lebih dari 20 orang, seharusnya kami 5 atau 10 orang aja. Alhamdulillah kuat, jadi semoga mau dirawat sama-sama masyarakat sehingga dipakai jangka waktu yang lebih lama.
4: Selain mengunjungi jembatan Perintis Garuda, Pangdam Merdeka juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Kodam 13 Merdeka bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Stok pangan pemerintah sangat tersedia untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Gorontalo. Ketersediaan bahan pangan ini harus sejalan dengan stabilisasi harga dan daya beli masyarakat.
5: Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan ketersediaan stok pangan, khususnya beras, dalam kondisi sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat menghadiri pelaksanaan pasar murah mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau kondisi stok pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat pasar. Gubernur menyampaikan ketersediaan beras salah satu perhatian serius pemerintah provinsi, memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusinya berjalan dengan baik.
6: Sangat tersedia, terutama di Bulog dan beberapa sentra juga produksi padi juga
7: panen.
6: Saya tidak khawatir untuk stok itu, semua tersedia. Cuma memang kita harus jaga rantai pasoknya, transportasi atau semua biar lain. Terutama yang paling rawan itu kan beras. Nah sekarang beras ini sudah tersedia sampai di kantor-kantor desa. Itu beras bantuan Bapak Presiden Prabowo. Setiap 3 bulan itu menerima kurang lebih 30 ribu. Gratis kepada masyarakat yang berumur. Itu semua untuk menjaga daya beli masyarakat.
5: Gusnar Ismail menjelaskan pemerintah provinsi meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bulog dan instansi yang menangani pangan untuk menjaga ketersediaan stok beras di daerah. Selain memastikan ketersediaan, pemerintah juga terus berupaya menjaga agar harga beras tetap terkendali. Hal ini penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan langkah antisipasi dalam menjaga daya beli masyarakat melalui program gerakan pangan murah di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Eksekutif dan Legislatif Sangihe akhirnya menyepakati Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
9: Setelah melampaui tahapan pembahasan intens, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna eksekutif dan legislatif Sangihe pada agenda pembicaraan tingkat kedua terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Kamis 3 September 2026. Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, juga Wakil Bupati Tendes Bulahari, Sekretaris Daerah Yohanes Pilat, serta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe. Dalam penyampaian pendapat akhir, Bupati Michael Tungari mengucapkan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan perubahan APBD.
10: Semangat kita adalah satu, yaitu bagaimana memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus kita tingkatkan. Persetujuan bersama yang telah kita ambil pada hari ini memiliki arti yang sangat penting. Ini merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9: Tahapan pembahasan perubahan APBD merupakan bentuk nyata kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Pembahasan anggaran ini bukan sekedar proses administratif dan formalitas, tetapi menjadi ruang demokrasi untuk menyatukan berbagai pandangan dan mempertajam prioritas pembangunan. Tungari juga menyatakan berbagai masukan, saran, kritik, dan koreksi yang disampaikan DPRD, termasuk melalui Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah, menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2026. Bupati Tungari menyampaikan dinamika dan perbedaan pandangan selama pembahasan bukan menjadi hambatan, akan tetapi merupakan bagian dari proses untuk menghasilkan keputusan bersama yang lebih matang dan terukur. Anton Lahaube melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Daerah Talaut memastikan sekarang ini jaringan internet daerah dinyatakan aman.
11: Sejak perbaikan kabel jaringan internet yang mengalami kerusakan dari bulan sebelumnya sampai pada tanggal 15 Agustus 2026 atau sudah masuk tahap final restorasi jaringan internet di daerah Kepulauan Talaut, dikatakan beroperasi seperti biasa dan sudah aman. Stella Bentian, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Talaut mengatakan, kondisi jaringan di daerah perbatasan kembali normal untuk sekarang ini. Namun masyarakat diminta untuk melaporkan setiap wilayah yang disebut blank spot atau kurang baik menerima jaringan internet agar bisa melaporkan ke pihaknya untuk disikapi.
12: Bagaimana?
11: Talaut sudah aman dan imbauan khusus kepada masyarakat bagaimana?
12: Iya, Talaut sudah aman. Tapi untuk kepada masyarakat jika masih ada terdapat daerah-daerah yang blank spot atau masih terkendala dalam mencari jaringan, harapkan melapor kepada kami supaya kami akan menuliskan informasi tersebut kepada Bakti Komdigi. Tapi untuk saat ini belum ada keluhan dari masyarakat.
11: Layanan internet gratis melalui jaringan Visat Bakti Komdigi pun dikatakannya masih beroperasi sama di seluruh Talaut dengan lokasi di 132 titik. Masyarakat pun bisa memanfaatkan jaringan tersebut untuk layanan internet gratis. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengaran masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami sampaikan informasi layanan masyarakat sore ini berupa info kehilangan. Telah hilang sebuah sertifikat tanah atas nama Nofrizal Gani, hilang di Jalan Batanghari, Kelurahan Blotada Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Bagi yang menemukan, dimohon dapat mengembalikannya kepada Nofrizal Gani, alamat Jalan Batanghari, Kelurahan Blotada Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, atau ke piket RRI. Sekali lagi, info kehilangan, telah hilang sebuah sertifikat tanah atas nama Nofrizal Gani, diperkirakan hilang di Jalan Batanghari, Kelurahan Blotada Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Dan bagi yang menemukan, dimohon dapat mengembalikannya kepada Nofrizal Gani, alamat Jalan Batanghari, Kelurahan Blotada Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, atau ke piket RRI.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Hai Nuu di Gorontalo. Siap-siap karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di manapun Anda berada, terkhususnya muslimin muslimah, kami informasikan untuk waktu pelaksanaan sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk menantikan waktu maghrib sore ini, kami ajak Anda menikmati terlebih dahulu beberapa irama religi berikut ini.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Pendengar muslimin muslimah dimanapun anda berada, terkhususnya para muadzin, kami infokan kembali waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17.54 menit waktu Indonesia Tengah. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Boliohuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sementara Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Wilayah Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit. Dari pukul 17.54 menit waktu Indonesia Tengah.

Nantikan pelaksanaan waktu maghrib sore ini, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Mu'minun, dimulai dari ayat 1 dibacakan oleh Qari'ah Humairah Hasan.

0: Selanjutnya kita ikuti penyampaian risalah maghrib disampaikan oleh Patria Mako SAG dalam judul Memahami Riba, Gharar dan Maisir Modern.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Memahami riba, gharar dan maisir modern. Itulah judul risalah sore hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, perkembangan teknologi hari ini telah mengubah lanskap ekonomi kita secara drastis. Hanya melalui layar ponsel yang ada di genggaman, kita bisa bertransaksi, meminjam uang, berinvestasi hingga berbelanja. Namun kemudahan ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan efisiensi, namun di sisi lain ia menjebak banyak umat muslim ke dalam praktik ekonomi yang diharamkan oleh syariat, yang dirangkum dalam tiga istilah utama, yaitu riba, gharar, dan maisir. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita bedah ketiga penyakit ekonomi ini dalam konteks modern, agar kita dapat membentengi diri kita dan keluarga kita. Yang pertama adalah riba modern, dari rentenir ke layar ponsel. Secara klasik, kita mengenal riba sebagai tambahan dari utang piutang. Di era digital saat ini, riba telah bermutasi menjadi fitur yang sangat halus, salah satunya lewat aplikasi pinjaman online atau pinjol, konvensional dan fitur pay later. Ketika seseorang membeli barang atau meminjam uang dengan kesepakatan bunga yang bertambah seiring berjalannya waktu, atau denda keterlambatan yang berlipat-lipat, itulah hakikat dari riba nasiah dan riba qard. Pendengar yang dirahmati Allah, kemudahan beli sekarang bayar nanti seringkali melenyapkan akal sehat, membuat kita konsumtif dan secara tanpa sadar menjerumuskan kita pada perangkap riba yang dosanya sangat diperangi oleh Allah dan Rasul. Yang kedua adalah gharar modern, ketidakjelasan dalam transaksi digital. Gharar artinya adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang jual beli gharar. Dalam dunia modern, gharar seringkali terjadi pada transaksi pre-order atau PO. Barang yang spesifikasi, kualitas atau waktu pengirimannya sama sekali tidak jelas dan berpotensi memicu perselisihan. Begitu juga dengan skema investasi bodong atau pembelian aset digital tertentu yang nilai intrinsiknya tidak real, tidak memiliki aset dasar, underlying asset yang jelas, dan mekanismenya spekulatif. Jual beli akun permainan game online yang isi di dalamnya acak atau tidak pasti juga merupakan bentuk nyata dari gharar yang harus dihindari. Yang ketiga adalah maisir modern, judi online yang dibungkus permainan dan investasi. Maisir adalah perjudian atau untung-untungan. Unsur utamanya adalah adanya taruhan harta, adanya permainan penentu, dan pemenang mengambil harta pihak yang kalah. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini maisir tidak lagi berbentuk dadu atau kartu di kasino-kasino gelap. Ia telah berpindah ke dalam aplikasi judi online, slot hingga platform binary option yang mengeksploitasi psikologis manusia untuk kaya mendadak tanpa bekerja keras, tidak kalah bahayanya. Unsur maisir juga kerap menyusup ke dalam game anak-anak melalui fitur gacha atau loot box, di mana anak-anak membeli koin dengan uang real hanya untuk mengadu keberuntungan demi mendapatkan item acak di dalam game. Ini adalah pendidikan mental judi yang merusak generasi muda kita sejak dini. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam tidak pernah melarang umatnya menjadi kaya. Islam tidak anti terhadap kemajuan teknologi. Namun Islam sangat peduli terhadap dari mana harta itu didapatkan dan bagaimana cara ia mengalir. Harta yang diperoleh dari jalan yang haram akan mencabut keberkahan hidup, mengeraskan hati, menghalangi dikabulkannya doa, dan menjadi bahan bakar api neraka di akhirat kelak. Pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu, sebelum mengklik tombol setuju atau beli di aplikasi kita, bertanyalah dan pelajarilah akadnya terlebih dahulu. Jika di dalamnya ada unsur bunga berbunga, atau ketidakjelasan objek, atau ada unsur untung-untungan yang merugikan pihak lain, maka tinggalkanlah. Carilah alternatif lembaga keuangan dan marketplace berbasis syariah yang kini sudah banyak tersedia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman.

Pastinya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran, ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.

salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.

0: kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Terima kasih berkenan masih terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita terus menambungkan kebersamaan petang ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyampaikan empati mendalam kepada masyarakat terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, NTB. Pemerintah pusat bersama stakeholder lainnya bersama-sama akan membangun kembali Desa Adat Sade ini dengan melibatkan masyarakat setempat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengecam pembunuhan dua warga sipil Palestina di tepi barat yang diduduki. Juru bicara PBB Stephen Jurek menyebut pembunuhan ini mengejutkan. Seperti dikutip dari Anadolu, PBB juga menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel yang menyasar warga sipil Palestina, properti serta kehidupan mereka.

0: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Kita mukmin hendaknya paham bahwa kehidupan di dunia hanyalah berisi ujian dan cobaan yang sementara, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang mengeraskan ujian dan cobaan bagi seseorang untuk mengetahui sejauh mana batas kesabaran dan keimanannya. Sebagai seorang Muslim, sepatutnya kita bersabar dan banyak beribadah apabila dilanda masalah serta cobaan, bukan malah memilih untuk mengakhiri hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 29 melarang manusia untuk membunuh diri sendiri. Dan hal itu dikarenakan Dia menyayangi para hambanya.
1: Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.
0: Artinya, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, sambil mendengarkan Gitaku dari dari siapa ya? Ruth Sana ya. Juga ini ada yang mungkin buat kita sebagai tambahan pengetahuan, bahwa ada sebanyak 742 objek budaya kini ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional untuk tahap kedua 2026. Dan di situ ternyata ada Istana Merdeka dan Jembatan Ampera. Pendengar, ada total cagar budaya peringkat nasional sepanjang 2026 mencapai 1172 objek. Setelah sebelumnya ada 430 objek yang ditetapkan pada tahap pertama. Dan penetapan mencakup bangunan, kemudian ada situs, koleksi museum, ada juga benda-benda hasil repatriasi, dan ini untuk memperkuat perlindungan serta pemanfaatan warisan budaya secara berkelanjutan. Jadi ini udah melalui proses kajian, penelitian, rekomendasi hingga penetapan menjadi cagar budaya peringkat nasional. Ini sangat penting untuk menghasilkan inventarisasi terstruktur. Aset-aset budaya ini kemudian harus dilindungi, dikembangkan, kemudian dimanfaatkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ini seperti taklimat media penetapan cagar budaya peringkat nasional 2026, Gedung Kemendikdasmen Jakarta.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Tompi, benci tapi rindu, versinya beda ya. Tapi untuk Anda semua yang pada satu hati bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo saat ini, apa kabarnya?

Ya, pendengar, pada beberapa saat ke depan Anda akan kami ajak untuk dengarkan, terutama untuk umat Hindu. Anda bisa mendengarkan mimbar Hindu untuk malam hari ini bersama Ikomang Suarmika dengan judul Implementasi Ajaran Trihita Karana dalam Kehidupan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Aku.

0: kita ngumpul yuk makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anobadrah Kartawoyantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala arah penjuru. Para pendengar RRI Gorontalo yang setia, berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu. Bersama saya, Ikomang Suarmika, ASN Kementerian Agama Kota Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan tema tentang implementasi ajaran Trihita Karana dalam kehidupan. Para pendengar RRI Gorontalo yang berbahagia, umat sedharma dimanapun berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah dan kisah kasihnya, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dalam keadaan sehat, damai, dan penuh harapan. Pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman yang terus mengalami perubahan. Perkembangan teknologi digital, media sosial, kecerdasan buatan, serta kemajuan ilmu pengetahuan telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun, di balik berbagai kemajuan tersebut, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kita dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh dalam hitungan detik, tetapi terkadang justru kurang berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Kita semakin mudah memperoleh informasi, tetapi juga semakin mudah menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Kita semakin maju secara teknologi, tetapi persoalan lingkungan, konflik sosial, sikap individualistis, dan berkurangnya kepedulian antar sesama masih menjadi kenyataan yang perlu kita hadapi bersama. Dalam kondisi seperti inilah, ajaran Trihita Karana menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Trihita Karana berasal dari tiga kata. Tri berarti tiga, hita berarti kebahagiaan, kesejahteraan, atau keharmonisan, dan karana berarti penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Ketiga hubungan tersebut adalah 1. Parhyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. 2. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. 3. Palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan. Ketiga unsur ini sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Apabila manusia ingin hidup bahagia, maka hubungan dengan Tuhan harus dijaga. Hubungan dengan sesama harus dipelihara, dan alam tempat kita hidup juga harus dilestarikan. Parhyangan, membangun hubungan harmonis dengan Tuhan. Para pendengar yang berbahagia, landasan pertama dari kehidupan yang harmonis adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam Bhagavad Gita, adaya 6, sloka 7-8, Sri Krishna bersabda, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijami aham. Yang pada intinya mengajarkan bahwa ketika dharma mengalami kemerosotan dan adharma semakin berkembang, Tuhan senantiasa hadir untuk menegakkan kembali kebenaran dan kebajikan. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa dalam situasi apapun, manusia tidak boleh menjauh dari nilai-nilai dharma. Kemajuan zaman tidak boleh membuat kita kehilangan arah spiritual. Implementasi Parhyangan pada masa sekarang tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan sembahyang dan upacara keagamaan. Lebih dari itu, hubungan dengan Tuhan harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
Orang yang rajin sembahyang tetapi masih suka berbohong, menyebarkan kebencian, menghina orang lain, dan merugikan sesama, berarti nilai spiritualitasnya belum sepenuhnya diwujudkan dalam kehidupan. Di era digital, implementasi pahriangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan berlandaskan dharma. Sebelum membagikan sesuatu informasi, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah informasi ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah dapat menimbulkan kedamaian atau justru menimbulkan perpecahan? Kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan akan membimbing kita untuk berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Dalam ajaran Hindu terdapat konsep Tri Kaya Parisuda, yaitu menyucikan tiga perilaku manusia, manacika atau pikiran yang baik, wacika atau perkataan yang baik, dan kayika atau perbuatan yang baik. Inilah salah satu bentuk nyata membangun parhyangan dalam kehidupan modern. 2. Pawongan, membangun keharmonisan dengan sesama manusia. Pendengar RRI yang berbahagia, manusia adalah makhluk sosial. Tidak seorang pun dapat hidup sepenuhnya sendirian. Karena itu, kebahagiaan tidak akan tercipta apabila hubungan antar manusia dipenuhi oleh kebencian, permusuhan, iri hati, dan kekerasan. Dalam Rigveda bab 10, sloka 191 bagian 2, terdapat ajaran yang sangat mulia. Sam gajadwam sam wadadwam samwo manamsi janatam. Artinya, hendaknya kita berjalan bersama, berbicara bersama, dan menyatukan pikiran dalam kebersamaan. Ajaran ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Implementasi pawongan pada masa sekarang tidak dapat dilakukan dengan membangun sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling membantu tanpa memandang perbedaan. Di tengah perkembangan media sosial, pawongan juga berarti membangun etika komunikasi digital. Jangan sampai jari-jari kita di media sosial menjadi sumber permusuhan. Sebelum menulis komentar atau mengirim pesan, kita perlu mengingat bahwa setiap kata memiliki dampak. Mari hindari ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, perundungan, dan penyebaran berita bohong. Sebaliknya, mari gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat, pesan kedamaian, nilai-nilai toleransi, semangat gotong royong, serta konten yang membangun persaudaraan. Dalam kehidupan bermasyarakat, pawongan juga dapat diwujudkan melalui menyahme braye, yaitu memandang sesama sebagai saudara. Di tengah masyarakat Gorontalo yang hidup dalam keberagaman, semangat persaudaraan ini sangat penting untuk terus dipelihara. Kerukunan bukan berarti menghapus perbedaan, tetapi kemampuan untuk hidup damai dan saling menghormati di tengah perbedaan. 3. Palemahan, membangun keharmonisan dengan alam. Para pendengar yang berbahagia, hubungan ketiga dalam Trihita Karana adalah palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan. Saat ini, persoalan lingkungan menjadi perhatian dunia. Sampah plastik, pencemaran, berkurangnya ruang hijau, perubahan iklim, kerusakan hutan, dan berbagai bencana alam menjadi pengingat bahwa manusia harus kembali memperbaiki hubungannya dengan alam. Dalam Yajurveda bab 36 sloka 18 terdapat doa universal. Mitra syama caksusa sarwani butani samik santam. Mitra sya ham caksusa sarwani butani samikase. Yang mengandung makna agar semua makhluk saling memandang dengan mata persahabatan. Ajaran ini menunjukkan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Kita hidup berdampingan dengan tumbuhan, hewan, air,
tanah, dan seluruh ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, implementasi pelemahan pada masa kini harus dimulai dari tindakan sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam dan merawat pohon, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan air dan energi secara bijaksana, serta tidak merusak habitat makhluk hidup. Menjaga lingkungan bukan sekedar tugas pemerintah atau organisasi tertentu. Menjaga alam adalah bagian dari pengamalan Dharma. Di era modern, kemajuan teknologi juga hendaknya digunakan untuk mendukung kelestarian lingkungan. Teknologi dapat membantu kita menghemat energi, mengurangi penggunaan kertas, mengelola sampah, dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga bumi. Namun, teknologi hanya akan membawa manfaat apabila digunakan dengan kesadaran dan tanggung jawab. 4. Trihita Karana sebagai jawaban bagi tantangan zaman. Pendengar yang berbahagia, jika kita renungkan, berbagai persoalan kehidupan saat ini sesungguhnya memiliki hubungan dengan ketidakseimbangan tiga hubungan dalam Trihita Karana. Ketika manusia jauh dari nilai spiritual, maka muncul kekosongan moral dan krisis nilai. Ketika hubungan antar manusia tidak harmonis, maka muncul konflik, kekerasan, intoleransi, dan perpecahan. Ketika manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan, maka terjadilah kerusakan lingkungan yang pada akhirnya juga mengancam kehidupan manusia sendiri. Oleh sebab itu, Trihita Karana mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan hidup. Kita tidak cukup hanya mengejar kemajuan material, tetapi harus memperkuat spiritualitas. Kita tidak cukup hanya mengejar keberhasilan pribadi, tetapi harus memiliki kepedulian sosial. Kita juga tidak cukup hanya mengambil manfaat dari alam, tetapi wajib menjaga dan melestarikannya. Dalam Bhagavad Gita, bab 3, sloka 10, dijelaskan tentang hubungan timbal balik dan semangat pengorbanan atau yatnya dalam kehidupan. Hal ini mengajarkan bahwa kehidupan berlangsung dalam hubungan yang saling memberi dan saling menopang. Karena itu, hidup yang baik bukanlah hidup yang hanya bertanya, apa yang dapat saya peroleh? Tetapi juga bertanya, apa yang dapat saya berikan? Apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang dapat kita lakukan untuk sesama? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga alam? Pertanyaan-pertanyaan sederhana inilah yang dapat menuntun kita untuk mengimplementasikan Trihita Karana secara nyata. Para pendengar RRI Gorontalo yang berbahagia, melalui ajaran Trihita Karana, kita diajak untuk membangun kehidupan yang seimbang dan harmonis. Pahriyangan mengajarkan kita untuk selalu dekat kepada ide Sang Hyang Widiwasa dan menjalankan kehidupan berdasarkan Dharma. Pawongan mengajarkan kita untuk menghormati, mengasihi, dan membangun persaudaraan dengan sesama manusia. Palemahan mengajarkan kita untuk menjaga alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, mari kita jangan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Mari gunakan kemajuan teknologi dengan bijaksana. Mari jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Mari perkuat persaudaraan di tengah keberagaman. Dan mari bersama-sama menjaga lingkungan sebagai wujud tanggung jawab kita kepada Tuhan dan generasi yang akan datang. Apabila Trihita Karana benar-benar kita terapkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maka keharmonisan tidak hanya menjadi sebuah konsep, tetapi akan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua senantiasa mampu menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Ya, untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Vladimir Vladimirovich Putin.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok, Rusia. Kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
3: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
4: Saya percaya bahwa dalam forum ini
3: between kita Vladivostok dapat membangun Indonesia
4: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Menjadwal biaya asuransi serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
3: mengangkut timur jauh Rusia.
4: Kapal mengangkut
3: barang to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
5: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
2: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan

0: Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchanov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchanov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
2: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
1: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
3: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
1: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
4: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
5: Tahun 2027 prioritas kami sudah tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Dan tahun ini kan kita balik tambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
4: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
6: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk dipegang. akhir 2026 kita sasarkan 51.000 sesuai dengan define dan direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
4: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
8: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
7: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
9: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
8: Adapun BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
11: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
12: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
11: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
10: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
11: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.

0: udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutlah. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
1: Masih aman ya, masih aman.
2: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan tuh. Jangan tuh, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
0: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutlah, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutlah.
3: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
0: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Ranagusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
5: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada

0: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
1: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, para petani baiklah. Jangan...

0: Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
1: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
2: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
2: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
4: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
3: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
5: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
6: sufficient to buy players? No. But we had a very garbage off preseason. I don't want to say. So we didn't play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
5: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Siapa tanggalnya? 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya masih bersama Anda malam hari ini dan pastinya juga akan menyuguhkan ragam informasi lainnya untuk Anda. Sudah diawali tadi ada persembahan dengan Mulai Langkahmu dari Yura Yunita. Apa kabar Anda semua? Ini kita juga nanti besok mengundang Anda semua yang mungkin ingin sekali untuk memeriksakan diri. Ada kesempatan cek kesehatan gratis. Ini berkolaborasi RRI dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangka RRI Fest 2026. RRI Gorontalo menghadirkan cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Pendengar, kegiatan ini nanti dilaksanakan besok mulai dari jam 7 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah, bertempat di RRI Gorontalo. Datang, hadiri, karena dokter spesialis ini insya Allah mereka ada 13 bidang dan keahliannya masing-masing pasti. Mulai dari dokter umum, kemudian ada dokter bedah, ada dokter jantung, ada dokter paru, anak, jiwa, ya, dokter paru, dokter anak, dokter jiwa, dokter penyakit dalam, ada dokter obgyn, kemudian dokter kulit, dokter saraf, dokter mata, kemudian dokter THT, anestesi juga ada, sampai dokter patologi klinik. Syaratnya Anda bawa KTP besok ya, datang bawa KTP dan manfaatkan kesempatan ini untuk kesehatan gratis Anda dan keluarga, karena ada dokter anak untuk yang mungkin sudah mulai buram, ada dokter mata, kemudian sudah mulai susah mendengar, THT ya ini, atau ada juga yang ingin memeriksakan gangguan tenggorokan ya boleh. Ini kebetulan ada spesialis-spesialisnya setelah mencek kesehatan Anda. Boleh konsultasi gratis, karena konsultasi juga sekarang tuh gak ada yang gratis kecuali di CKG ya. Kita undang Anda semuanya untuk bisa hadir dari jam 7 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Mendengar mereka ini adalah Project Pop, punya suara bagus banget ya. Iya, mereka adalah grup komedi asal Bandung yang berdiri atau dibentuk dari tahun 1996 sebagai generasi muda kala itu ya. Project P Project atau Project Pop. Mereka membedakan diri dengan menulis musik asli mereka. Album pertama mereka itu ada Lumpia versus Bakpia. Tapi ini sebenarnya gagal secara komersial dan kritis. Tapi mulai di album mereka yang tahun 2000 itu yang judul lagunya Tua Gampat Piopi Iopi Piopi, ya kan? Mereka itu di kala itu mereka meraih kesuksesan yang mainstream lah. Mengambil inspirasi dari tren musik yang terkini ketika menulis lagu-lagu mereka, mereka telah menciptakan lagu dalam genre pop. Ada pula Dangdut is the music of my country. Ya, ada juga lagi soul, ada rock, ada house, ada rap. Jadi komplit ya sebenarnya dalam grup ini. Tahun 2017 mereka sudah punya 9 album malah. Jadi mereka punya anggota yang ternyata udah ada yang sudah keluar, Hilman, kemudian ada yang sudah almarhum, Oon ya, yang gendut itu ya. Jadi kalau si Oon ini dia selalu berpasangan dengan Tika. Jadi anggota mereka ini ada 9 sebenarnya. Ya, Yosi, Ujo, Gugum, kemudian Odi, ada Tika, oh ya 7 ya, ada Hilman dan Oon. Jadi mereka aktif sebenarnya sebagai penyiar acara humor waktu itu di Radio Oz Bandung. Jadi mereka ini sebenarnya punya kegiatan yang tanpa disadari, kegiatan di radio ini membuat mereka jadi semakin ahli untuk komedi. Banyolan mereka itu lucu banget. Dua acara asuhan mereka adalah Gelitik Oz atau Oz Serba di tahun 1988 sampai 1993. Kemudian masuk tahun 1994 ada namanya Deden Herman masuk bergabung dengan formasi bertujuh Padayangan atau Project Pop ya. Padayangan Pop, Padayangan Project ini masuk ya, Padayangan ini masuk pada dapur rekaman sekitar tahun 94 di bawah bendera Musika Studio. Lagu-lagunya parodi semua. Berkat kesuksesan album mereka, Padayangan langsung masuk di SCTV disunting untuk mengisi acara sendiri. Keren gak?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

lagunya Titi DJ yang dinyanyikan oleh Truth atau Ruth Sanaya dan Titi DJ. Pendengar, ada kabar yang dihadirkan BMKG yang ternyata sudah mendeteksi adanya lonjakan 2671 titik panas atau hotspot yang ada di Pulau Sumatera. Dan pendengar, jumlah ini tercatat berdasarkan pembaruan data pada hari ini, 4 September 2026. Prakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar yang mengatakan bahwa ternyata ada ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Ya, ada Kota Pekanbaru, ada masih banyak ya, Karhutla ini masih selalu terjadi. Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir dan sebagainya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya saat ini, hindari untuk menyalakan api walaupun sekecil sekecil yang mungkin menurut Anda ini tidak akan membahayakan, bara saja bisa menyalakan, apalagi kalau sengaja membakar. Kita akan persembahkan lagi persembahan berikutnya, What Wonderful World, lagu dari Bubi Chen dan Syahrani.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, ke ruang dengar Anda. Kami akan sajikan drama radio malam ini dari RRI Cirebon yang berjudul Alasan Kiasan. Kita dengarkan bersama.
1: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Iska istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
2: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
3: Astagfirullah, itu kamu gak dengar anak kita nangis? Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
2: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
3: Ini kamu serius mau marah di Anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
4: Gimana kemarin lusa Enifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
3: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue nyet-nyetnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
4: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
3: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit. Kenapa giliran gue?
4: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat, Han.
3: Shh, diam ah. Paling juga ngeluh capek terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
5: Assalamualaikum, sayang.
3: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya, ditungguin.
2: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
6: Waalaikumsalam. Giska, kenapa?
2: Ma.

0: Maaf banget ya, Giska sampai nelpon mamah gini, tapi Giska beneran udah capek banget, mah, ngadepin Mas Farhan.
1: Ya Allah, Farhannya kenapa?
0: Giska tahu, mah, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, mah. Nyuci piring, cuci baju, nyapu, sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, mah. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
1: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya, urusan perempuan. Laki-laki ya, cari uang saja.
0: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, mah? Minimal bantu ganti popok, mah, atau jagain dede bayinya lah. Mah, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, mah.
1: Giska, tunggu ya. Mama ke rumah sekarang biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini mama mau siap-siap terus ke rumah.
0: Iya, mah. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kisah yang menarik tadi, alasan kiasan yang menginginkan perceraian namun dengan beda-beda konsep. Kita sudah di menit ke-10 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih ada banyak lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Cori the Busi, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.
0: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Linda Dimansyahlat Laitupa agar selama-lamanya, dan Samuel Cipta lewat lagunya Jagat Rasa. Apa kabar Anda pendengar? Menanti waktu tidur Anda mungkin masih dengan keluarga. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda juga tetap bisa membuat Anda lebih bersemangat. Ada lagu lagi. Iya, ini ada kabar dari rri.co.id bahwa NASA yang sudah mengabadikan ada 3 siklon tropis sekaligus di Pasifik yang terdeteksi, yaitu Lowell, Karina, dan Mary pada 1 September 2026 kemarin, pendengar. Jadi Lowell ini mencapai kategori 5 dan Karina mencapai kategori 4 sampai secara bersamaan, hampir bersamaan. Fenomena ini tergolong langka di kawasan tersebut, dan aktivis Pasifik jauh lebih aktivitas Pasifik jauh lebih tinggi dibandingkan Atlantik karena sejalan dengan pengaruh El Nino terhadap pola pembentukan badai. Jadi ditemukanlah ada 3 siklon tropis yang katanya ini mengamuk bersamaan di Pasifik.

0: Anda mendengar olahraga bridge. Bridge merupakan permainan kartu yang dimainkan oleh 4 orang dalam 2 pasangan. Meski menggunakan kartu, bridge bukan sekedar permainan keberuntungan. Olahraga ini membutuhkan strategi, konsentrasi, kemampuan berhitung, serta kerjasama yang baik dengan pasangan. Tahukah Anda permainan bridge memiliki sejarah panjang? Bridge berkembang dari permainan kartu Wish yang populer di Inggris sejak abad ke-17 dan ke-18. Seiring waktu, permainan ini mengalami berbagai perubahan hingga muncul bentuk bridge Wish atau auction bridge. Memasuki abad ke-20, berkembanglah kontrak bridge yang kemudian menjadi bentuk bridge yang paling dikenal hingga saat ini. Perkembangannya semakin pesat setelah sistem permainan dan penilaian disempurnakan di era 1920-an. Bridge kemudian menyebar ke berbagai negara dan berkembang menjadi olahraga kompetitif yang memiliki turnamen nasional hingga internasional. Di tingkat dunia, perkembangan olahraga ini dikoordinasikan oleh World Bridge Federation atau WBF. Di Indonesia sendiri, olahraga bridge juga terus berkembang melalui berbagai pertandingan dan pembinaan atlet di bawah gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau GAPSI. Bridge membutuhkan kemampuan berpikir yang tajam, strategi, konsentrasi, dan komunikasi dengan pasangan. Bridge bukan hanya permainan kartu, tapi juga olahraga yang mengasah otak dan kemampuan bekerja sama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, itu tadi lagu dari Marcel, mau dibawa kemana? Sebelumnya juga ada Sofia Juba, Tak Pernah Mati. Emang benar nih keberadaan api yang ada di seluruh titik panas saat ini memang susah mati. Dan mau dibawa kemana kalau udah pada hangus semua nih? BMKG Stasiun Pekanbaru, Provinsi Riau itu juga sudah mendeteksi adanya lonjakan sampai 262.671 titik panas yang ada di Sumatera. Nah, saat ini penegakan hukum juga harus ada. Jadi dalam hal mendukung Kementerian Lingkungan Hidup yang akan melakukan penegakan hukum terhadap 21 badan usaha yang lahannya terkait karhutlah di 7 provinsi. Di sini DPR meminta proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas karhutlah itu dilakukan secara transparan dan harus dapat diketahui sama kita-kita semua nih, masyarakat. Puan Maharani juga meminta pemerintah menyusun peta jalan pencegahan karhutlah untuk memutus siklus kebakaran yang kayaknya ini berulang setiap tahunnya.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Siapa tanggalnya? 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, lagu-lagu lawas kami pilihkan di tahun 80-an, 90-an. Itu tadi baru saja kita dengarkan Bila Kau Pulang, lagu dari Coast Plus. Dan memang lagu ini sudah pernah mengalami perombakan aransemen atau dinyanyikan kembali oleh artis lain. Audi yang menyanyikan lagu ini ya, Bilakah Kau Pulang, dan versinya memang unik, lebih bagus lagi. Dan kita masih punya banyak lagu.

lagu lawas untuk Anda yang Indonesia maupun mancanegara untuk temani waktu istirahat atau waktu tidur Anda. Kita tinggalkan tadi ada Coles Plus. Yang ini kita punya lagu dari lagu mancanegara ya. Ini dia satu lagu pernah tahun 70-an 80-an ya. Ini dia Engelbert Humperdinck.

berasal dari Papua, Black Brothers, dengan lagunya yang paling terkenal di Indonesia. Ini sebuah lagu yang memiliki kritik sosial karena adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Relevan ya dengan hidup kita di Indonesia sekarang ini. Walaupun lagu ini memang kita tahu cukup lama, di tahun 70-an ya, tahun 80 lagu ini sebenarnya, dan ternyata ada mengisyaratkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia bisa saja seperti ini, dan memang kesenjangan itu sudah terjadi sejak lama. Ini menggambarkan hari pengadilan terakhir ketika cara hidup kita penuh dengan kecurangan dan mengabaikan kaum lemah akan diadili nanti di hari akhir. Lanjut lagi ya pendengar, kita malam ini masih dengan suguhan lagu-lagu lawas di Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat lagu. Pebble Bryson with If Ever You In My Arms Again.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Esensi buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ideologi Topi Jerami adalah sebuah buku yang dirilis oleh penerbit Cinta Records Publishing, karya Dani Ahmad Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dani, seorang musisi dan tokoh publik Indonesia. Buku yang dirilis tahun 2023 ini adalah kompilasi pemikiran opini dan catatan harian Ahmad Dani yang dituangkan dengan gaya khasnya kontroversial, blak-blakan, dan kritis terhadap berbagai isu baik politik, agama, budaya, maupun filsafat. Makna Topi Jerami diambil dari referensi tokoh fiksi Monkey D. Luffy dari anime atau manga One Piece yang menurut Dani adalah simbol idealisme. Kebebasan berpikir, perlawanan terhadap penindasan, semangat untuk tidak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Sekali lagi, pandangan politik dan ideologi, kritik terhadap sistem demokrasi liberal, pembelaan terhadap ide khilafah sebagai sistem yang ideal menurutnya. Nasionalisme yang menurutnya seharusnya tidak menafikan Islam sebagai identitas utama. Kritik terhadap masyarakat yang anti berpikir kritis, pandangan tentang media, musik, dan selebritas Indonesia yang memiliki pemikiran tentang Tuhan, moralitas, dan arti kehidupan. Penafsiran pribadi terhadap ayat-ayat suci. Namun, buku ini turut mengundang kontroversi karena banyak opini Ahmad Dani yang dianggap melawan arus pemikiran umum, terlalu dekat dengan ide-ide konservatif radikal, mengandung unsur politis yang tajam, namun bagi para pendukungnya, buku ini dianggap sebagai manifesto keberanian dalam berpikir dan menyuarakan ideologi secara jujur.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Nur Afni Octavia. Sebelumnya juga ada Helen Sparinga, Antara Hitam dan Putih. Ya, lagu-lagunya memang mengajak Anda kembali flashback ke masa lalu. Seperti biasa, emang gitu ya tujuannya. Menjadikan kenangan itu selalu menari-nari di pelupuk mata. Ketika Anda lagi mendengarkan lagu-lagu tadi, ada berapa lagu dong? Iya. Paris Rustam Munaf tadi Persimpangan. Nicky Astria, Matahari dan Rembulan. Selamat malam yang baru saja menikmati siaran kami. Ada sisa waktu Anda, masih ada 15 menit ke depan untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu. Sekali lagi untuk Anda, besok ada kesempatan lagi nih buat Anda dalam rangka RRI Fest 2026. RRI Gorontalo berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo atau IDI dan Puskesmas Kota Tengah itu akan menghadirkan cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Diadakan besok Sabtu 5 September 2026 mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah, bertempat di RRI Gorontalo. Akan hadir spesialis-spesialis ya. Dokter spesialisnya ada 13 bidang dan keahliannya masing-masing sudah pasti, mulai dari dokter umum, bedah, dokter jantung, dokter paru, dokter anak, dokter jiwa, dokter penyakit dalam, dokter OB/GYN, kemudian ada dokter kulit, dokter saraf, dokter mata, dokter THT, anestesi, hingga dokter patologi klinik. Cukup bawa KTP dan segera manfaatkan kesempatannya, cek kesehatan Anda dan keluarga secara gratis.

Lagu dari Rahmat Kartolo, pendengar, kami hadirkan untuk Anda nih, Sangsara judulnya. Namun berharap apapun yang sudah kita lakukan ini tidak akan menuai kesengsaraan. Ya, apalagi kalau kita udah punya niat baik untuk melakukan hal apa saja itu demi apa? Demi apa? Ya, demi nama baik dan segala hal yang ya, untuk kebaikan. Kita akan jelang lagu terakhir di kesempatan hari ini dalam Ruang Rindu, dan sekali lagi terima kasih pendengar sudah bersama di Pro 1 RRI Gorontalo. Lagu-lagu tahun 90-an, lagu 80-an kami tuntaskan lewat lagu berikut ini. Terima kasih, selamat malam, dan tetap di kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Guru.

Pendengar dimanapun Anda berada, terdengarnya irama ini adalah pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini 4 September 2026. Tuntas sudah, dan kami segenap kru yang bertugas di pemancar maupun di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Besok kami akan kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Sabtu 5 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo pagi ini edisi Sabtu 5 September 2026 atau bertepatan di hari ke-23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Anda bersama saya Yusri pendengar. Sebelum kita mulai religi pagi hari ini, kami informasikan terlebih dahulu jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo yang berlaku untuk

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Alkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah pagi hari ini di pagi yang penuh berkah kita semuanya kembali lagi bersama di Religi Pagi, tepatnya di hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Wati-wati yang Afani akan bersama dengan sahabat budaya semuanya sampai di jam 6 pagi nanti dengan narasumber kita yang pagi hari ini sudah bergabung, dan juga topik kita yang kita akan bahas di hari ini yaitu akidah dan tauhid. Kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Haji Kiai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini sebelum nantinya kami akan buka di line telepon, WA dan juga YouTube RR Gorontalo yang lagi nonton ya. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Bahmid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, pagi ini kita sudah bersama lagi ya Ustadz ya. Topik yang kita bahas pagi hari ini ya Ustadz ya, akidah dan tauhid. Jadi untuk pendengar sahabat budaya yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar akidah dan tauhid. Baik Ustadz, seperti biasa sebelum kita buka di line telepon, karena di line telepon sudah ada yang menanti akan bergabung, silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini. Tadwallah.
1: Kita buka kebersamaan kita pada pagi hari ini dengan untayan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan bahagia di dunia ini, dan bahagia di dunia ini dalam ketenangan batin dalam segala hal. Bahagian hidup di dunia ini saat kita tahu Allah Subhanahu wa taala selalu memimpin kita, dan kebahagiaan di akhirat saat kita meraih syurganya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya kita bisa dapatkan kalau kita terus meniti berjalan di bawah rel petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendapatkan itu semua. Ya.
0: Baik.
1: Silakan Bu Puan.
0: Siap. Ustaz, pagi hari ini kita langsung saja dengan penelpon pertama. Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, kami tunggu yang akan bergabung di Religi Pagi untuk hari ini. Silakan dengan topik yang kita akan bahas yaitu akidah dan tauhid. Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya.
0: Wabarakatuh.
2: Tengku Mansur dari Gorontalo Utara.
0: Baik, silakan Tengku Mansur.
2: Pertanyaan sebagai berikut Pak Haji. Rasulullah bersabda, manusia itu ibarat intan yang baru keluar dari dalam tambang. Semakin dibimbing, dibina, diarahkan, dicoba, dan dia tahan terhadap cobaan-cobaan itu, bimbingan-bimbingan dia terima dengan baik, maka semakin cemeranglah cahayanya dan semakin mahal harganya manusia itu. Yang kedua, pengalaman di lapangan Pak Haji yang rupanya agak antagonis dengan sudah disuratkan oleh Allah. Seorang ahli tasawuf mengatakan, kekasihku, engkau datang mengintai hidup, engkau datang menunjukkan muka. Sekejap matamu kau tutup, melihat terang anak tak suka, kan istriamu tak diperdengarkan. Alamat hidup wartakan suka, kami kau tinggal, tak kau katakan barang pengsanan untuk penghibur luka di dada mama. Ini seorang bayi, tidak begitu lahir, Pak Haji tidak lagi berkata unge ataupun unga. Dalam bahasa Gorontalo unge itu tabu, kalau unga laki-laki. Ini tidak ada, tidak bersuara Pak. Amun penjelasan Pak Haji ini dihubungkan dengan itu tidak bergerak atau bidizarat tanpa sang ilahi rabbi. Assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Bahmid, pertanyaan dari Tengku Mansur.
1: Yang pertama terkait dengan ungkapan bahwasannya manusia itu seperti permata yang harus ditempa di, ya begitulah manusia. Manusia itu akan menjadi kuat saat dia dibina dengan ujian. Manusia itu karakternya seperti itu, sifatnya, fitranya seperti itu. Kalau dia dibiasakan dengan kedisiplinan, dia akan menjadi baik. Saya biasakan dengan sesuatu yang istiqomah, yang tegas, yang keras dan sebagainya. Tapi kalau dia terbiasa dengan hidup enak, terbiasa dengan kemanjaan dalam hidup, mengikuti syahwat, terus mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menjadi manusia yang rusak di dunia ini dan akan menjadi manusia yang rusak di akhirat. Maknanya seperti itu tentu ada dalam ayat, dalam hadis, tapi secara artiah hadis yang dimaksudkan oleh Pak Mansur tentu saya tidak tahu persis, dan kita tidak boleh mudah menyatakan sesuatu itu menjadi hadis, karena berarti kita menyatakan Rasulullah menyatakan secara harfiah seperti ini itu tentu butuh pencaharian dalilnya. Karena beliau tidak membacakan teksnya, tentu saya agak sulit untuk merujuk kepada sumber hadis tersebut. Tapi secara makna ia benar, manusia itu harus ditempa, manusia itu harus dibina, baru akan terlihat kualitas aslinya. Adapun yang kedua, saya tidak terlalu mengerti tentang apa yang diarahkan oleh Pak Haji kita ini. Tapi memang apa yang bisa saya tangkap sedikit, bahwasanya segala sesuatu di dunia ini memang semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita atau biasa kita sebut dengan kebaikan, atau sesuai dan tidak sesuai dengan keinginan kita yang kita sebut dengan keburukan. Allah menciptakannya, Allah menghendakinya, Allah membebaskan manusia untuk memilihnya. Kalau itu kesesatan, Allah bebaskan manusia untuk memilihnya. Kalau itu kebaikan, Allah bebaskan. Kalau itu musibah yang menimpa manusia, Allah menciptakannya, tapi belum tentu musibah itu adalah keburukan. Walaupun saat menimpa kita, kita menganggap itu keburukan. Semuanya Allah ciptakan. Jadi tidak akan bergerak satu bidadar pun, tentu harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menciptakan tersebut. Wallahu a'lam.
0: Baik, kita terima lagi di line telepon buat sahabat budaya semuanya yang pagi ini sudah bersama di Religi Pagi. Kembali penelpon Religi Pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Rifanto.
3: Iya.
0: Silakan dari Kota Raja pertanyaannya.
3: Ya. Terima kasih. Jadi begini Ustaz, orang yang non muslim tapi jiwa sosialnya sangat tinggi, suka berbagi, suka ibaratnya suka memberi bagi sesat, baik kepada panti-panti asuhan, kemudian kita berdoa gitu Ustaz, agar orang tersebut diberi hidayah untuk bisa masuk ke dalam agama Islam, apakah bisa itu, apakah dibenarkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifanto di Kota Raja. Silakan Ustaz Bahmit.
1: Iya, kita memang dianjurkan untuk berdakwah malah. Untuk supaya orang bisa mendapatkan hidayah Islam ini. Jadi Islam ini tidak kita monopoli hanya untuk diri kita. Hidayah ini jangan sampai kita batasi hanya untuk diri kita. Harus kita sebarkan agar semua orang bisa mendapatkan hidayah. Termasuk saudara-saudara kita yang saat ini belum mengenal Islam. Kalau mereka sudah mengenal Islam secara benar, lalu mendapatkan hidayah, bisa jadi itu akan menjadikan mereka bisa memasuki agama ini. Sesuatu yang baik harus diperjuangkan. Dan memperjuangkan itu salah satunya dengan dakwah, lalu salah satunya dengan doa. Dan doa itu tanda keseriusan kita mengharapkan kebaikan pada orang tersebut. Kalau kita bisa doa, alhamdulillah. Kalau kita bisa dakwai juga, tentu lebih bagus lagi. Jadi insya Allah itu menjadi kebaikan bagi yang mendoakan. Dan bukan hanya orang tersebut. Kita doakan orang-orang lain juga, tidak masalah. Karena kita ingin hidayah ini bisa diterima oleh semua orang. Dan itu adalah tugas para nabi. Itu adalah keutamaan yang dilakukan oleh para nabi. Dan yang dilanjutkan oleh para pewarisnya. Dan insya Allah kita bisa menjadi pewaris para nabi dengan melakukan dakwah kebaikan kepada banyak orang. Allahu a'lam.
0: Baik, Kita lanjut lagi untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang lain, kalau tidak bisa bergabung di line telepon bisa mengirimkan lewat chat di WA atau lewat YouTube RRI Gorontalo. Religi pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bapak siapa?
4: Pak Muiz.
0: Pak Muiz. Baik, silakan Pak Kuah, pertanyaannya.
4: Di negara Indonesia ini, kemudian juga ada di Kota Jepalo ini, ada yang menikah berlainan keyakinan.
0: Iya.
4: Tapi kalau di kompleks hukum Islam itu kan ada doa yang diucapkan di dasarnya kita sudah sah menikah.
0: Iya.
4: Apakah ini misalnya, dan ini sudah ada juga yang menikah berlainan akhirnya ini, apakah doa yang kita ucapkan waktu kita bersetubuh dengan istri yang muslim ini, apakah ini tidak bertentangan dengan akidah dan tauhid kita seorang muslim ini, Pak?
0: Baik.
4: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mahmid, silakan.
1: Nikah dengan perempuan non-muslim itu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dibolehkan, dan oleh negara kita tidak disahkan. Maka tidak ada jalan bagi dia di Indonesia ini untuk menikah dengan perempuan yang non-muslim. Dulu memang secara fikih itu dibolehkan, tapi saat dengan ketentuan akidah dari sang suami terjaga dan akidah dari anak-anak harus terjaga. Artinya mereka semua harus tunduk pada Islam. Dan tidak boleh istri justru mempengaruhi akidah dari keluarganya. Dan yang paling berisiko tentu adalah anak-anak. Karena ibu yang paling banyak berinteraksi, yang memberikan pengaruh terbesar kepada anak-anak masa kecil mereka. Maka oleh karena itu dengan risiko terbesar di tengah lingkungan yang tidak mendukung seperti ini, di mana terjadi liberalisasi keberagamaan yang sangat masif, yang sangat besar, di mana orang tidak dilindungi akidahnya secara langsung oleh negara sebagaimana dulu di zaman khilafah, di zaman keislaman berkuasa, maka agama itu dilindungi dan dipastikan agama dari anak-anak tersebut harus Islam. Nah sekarang kan diberikan kebebasan oleh negara, tidak dilindungi secara khusus, tapi dilindungi ya dengan kebebasan tersebut. Maka dari karena itu tidak boleh ini dilakukan. Dan kalau mereka menikah di luar, selama dengan mengambil fatwa dari para ulama yang mengatakan ada kebolehan, mereka adalah ahlul kitab, tentu kalau kita hendak membaca doa berhubungan tentu tidak ada masalah, malah itu tetap bagus. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, itu tidak terkait dengan akidah, itu terkait dengan harapan kita, permintaan kita kepada Allah. Kalau anak ini lahir dari rahim sang ibu yang bahkan bukan muslim ini, mudah-mudahan akan menjadi anak yang baik. Jadi ini adalah upaya ikhtiar. Tentu ikhtiar untuk mendapatkan anak yang baik itu bukan hanya sekedar dalam proses perhubungan suami istri. Yang harus lebih diperhatikan adalah dalam proses pemilihan istri. Istri yang muslim saja, istri yang muslim, tentu harus kita pilih yang terbaik. Ini sudah muslim, kita sudah yakini akidahnya dari nenek moyangnya, kita tidak takutkan lagi. Ini bukan soal boleh tidak boleh, soal halal atau haram. Ini bukan soal perbedaan pendapat. Kita dalam menikah itu tidak boleh hanya mengedepankan keinginan, mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan syahwat kita hanya karena dia cantik, kita tertarik dengannya, lalu kita mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa itu? Kebahagiaan batin kita. Kita harus memperjuangkan juga keselamatan akidah kita dan anak-anak kita, harus berpikir jauh ke depan. Kadang kita tidak berpikir kalau anak-anak kita lahir lalu dia dibidik oleh sang istri yang bukan muslim, kira-kira bisa aman tak akidahnya? Oleh karena itu, walaupun ada khilafiyah di kalangan ulama, kalau kita hendak tetap memaksakan menikah, maka tetap berdoalah dan jagalah akidah diri kita dan akidah anak-anak kita, dan dakwai sang istri untuk bisa masuk ke dalam Islam. Wallahu a'lam.
0: Baik. Kita masih tetap bersama di Religi Pagi, dan untuk pendengar serta sahabat budaya Mengota Tomo Gelas, sebelum kami buka lagi di line telepon, kita akan break sejenak dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Religi Pagi untuk edisi hari ini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Di Religi Pagi untuk edisi hari ini, dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Religi Pagi. Masih dengan topik akidah dan tauhid, untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa bergabung di 0821-9664-8664. Di line telepon, oke, kita baca dulu ya yang sudah ada penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
6: dari Hamsa Herman.
0: Pak Hamsa Herman, silakan ya, Pak Hamsa Herman.
6: Pertanyaan saya.
0: Iya.
6: Kenapa istirahat itu seumur hidup mereka itu, memang kejahatan mereka itu seumur hidup mereka itu Israel membunuh orang tidak bersalah.
0: Bagaimana Pak? Pertanyaannya memang, bisa diulangi.
6: Memang begitu mereka itu.
0: Siapa Pak?
6: Seumur hidup mereka itu memang kejahatan mereka itu, tidak sadar mereka itu kemanusiaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Bahmit, silakan pertanyaan dari Pak Herman.
1: Iya, kita tidak bisa menghukumi orang itu, tidak bisa berubah ya. Dan, tapi yang kita lihat sekarang adalah fakta yang ada, mereka telah melakukan fasad fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi ini, bunuh orang, merusak negeri dan sebagainya. Dan kerusakan yang mereka akibatkan ini begitu dahsyat, bahkan lebih besar daripada pembantaian, pembunuhan yang terjadi pada perang dunia sebelum-sebelumnya. Kejahatan yang dilakukan oleh negara-negara tertentu itu diakumulasi ada sama para Israel. Oleh karena itu, mereka ini bukan cuma sekedar dakwai dan didoai, tapi mereka ini harus diberikan sanksi. Apa yang harus kita lakukan adalah umat Islam harus kuat. Karena kalau kita kuat, kita akan disegani. Tidak ada orang lemah yang disegani. Dan dalam, kalau kita lemah, jangan anggap kita akan dilindungi. Yang bisa melindungi seluruh negeri itu adalah Islam. Saat kita berkuasa, saat kita kuat, maka kita akan menjadi pelindung bagi semua agama. Walaupun mereka berbeda pendapat dengan kita, berbeda akidah dengan kita, semuanya akan mendapatkan tempat yang sama. Mereka akan dilindungi haknya, mereka tidak akan diserang hanya karena berbeda seperti itu. Selain agama Islam, keadilan itu tidak akan didapatkan. Mari kita lihat sistem-sistem sekarang ini yang dikuasai oleh bukan Islam, apakah ada keadilan? Saat tatanan global sekarang ini dikuasai oleh Amerika, maka yang ada adalah kezaliman. Saat ada negara-negara yang tidak sepakat, yang tidak pro dengan Amerika, maka dia diserang. Apalagi karena itu jalannya adalah kita harus memperkuat Islam itu sendiri. Kita harus memperkuat akidah kita nomor satu, kita harus memperkuat ibadah kita, kita harus bisa memperjuangkan agama ini, mempunyai kekuatan dunia juga, kita harus punya kekuatan ekonomi, kita harus punya kekuatan militer, kita harus punya kekuatan segalanya. Baru setelah itu kita bisa tampil untuk memberikan disiplin, memberdisiplinkan mereka-mereka yang ternyata melakukan pelanggaran kemanusiaan. Wallahualam.
0: Ya, kita lanjut lagi. Ustadz, ada pertanyaan melalui WA ya. Pertanyaannya dari Pak Iskandar Pasisingi. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara untuk menasehati orang yang masih percaya dengan ramalan atau yang lain tanpa harus merusak hubungan silaturahmi? Silakan Ustadz.
1: Yang namanya cara tentu akan berbeda antara satu orang dengan yang lain. Karena itu cara. Tentu yang lebih mengetahui mana yang pas adalah orang tersebut. Karena ini harus melihat kondisi siapa yang hendak kita nasihati, kondisi suasana batinnya, kondisi di mana dia, orang ini mudah tersinggung atau tidak, sehingga agak sulit untuk kami menyampaikan secara spesifik. Tapi yang jelas, kebenaran itu harus disampaikan. Dan cara itu silakan berijtihad, silakan berusaha. Kalau kita tidak bisa sendiri, bisa melalui orang lain untuk menasehatinya. Melalui orang lain seolah-olah tidak sengaja. Bisa kita mengirimkan melalui WA bodong yang tidak diketahui dari siapa kepadanya tentang bahayanya mempercayai ramalan-ramalan. Kita bisa kirim kepadanya WA tersebut, kiriman link tersebut, sehingga mudah-mudahan dia bisa buka ceramah-ceramah tentang hal itu atau hadis-hadis, sehingga dia tidak tersinggung. Namanya cara, silakan berkreasi. Silahkan lihat kondisi orang tersebut. Kalau kita bisa menasihati langsung, alhamdulillah, tentu semuanya kita bisa dapat pahala. Jadi kalau tanya cara, sekali lagi kami sulit untuk memberikan satu cara yang jelas. Jangan menghakimi, itu satu. Jangan sampaikan itu dengan kekasaran. Jangan memvonis, sampaikan itu dengan kelembutan, sampaikan itu dengan cara mengajak, dan jangan sampai menghina orang. Wallahualam.
0: Baik.
1: Dan satu lagi, sampaikan itu dengan tulus. Sampaikan dengan ketulusan.
0: Sampaikan dengan ketulusan ya Ustadz ya. Baik. Kita lanjut lagi ke penelpon. Silakan yang mau bergabung lagi. Religi Pagi, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
7: Dengan Om Iwin di Bualemo.
0: Om Iwin di Bualemo. Ya. Silakan Om Iwin, pertanyaannya.
7: Kepada pertanyaan saya, sebenarnya yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, wa yas'aluna 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalil. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Pertanyaan saya, ruh itu adalah urusan Allah, Pak. Tapi mengapa itu kalau orang-orang yang meninggal itu, Pak, masih doakan keluarganya, Pak? Maka silanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum.
0: Ya, silakan Ustadz. Pertanyaan dari Om Iwin. Kenapa orang yang meninggal masih didoakan oleh keluarganya? Oke, silakan.
1: Iya, karena itu perintah Allah, itu perintah Rasulullah. Bahwasanya orang yang meninggal harus didoakan. Yang pertama, saat dia meninggal kita doakan dengan kita sholat jenazah. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat jenazah bahkan hukumnya wajib. Yang dimaksud adalah urusan Tuhan itu adalah perkara tentang keilmuannya, hal-hal yang tentang hakikatnya dan sebagainya, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mendoakan itu menjadi perintah bagi kita, maka itu harus kita lakukan agar dia menjadi tenang. Tapi hakikat dia ada di mana, dia sedang apa, bentuknya seperti apa, bagaimana tempatnya di dalam tubuh kita ada di mana dan sebagainya, itu hakikat-hakikat yang hanya Allah yang mengetahui. Bagaimana saat dia diciptakan kita tidak tahu, nanti setelah mati seperti apa nanti keadaannya di alam barzakh, kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu menjadi urusan Allah. Dan pengetahuan kita tentang alam ini saja sedikit. Yang secara zahir ini saja sedikit. Yang terlihat saja ini sedikit dibandingkan dengan yang kita tidak tahu. Walaupun kita anggap pengetahuan sekarang ini luar biasa. Tapi pengetahuan kita tentang yang gaib itu lebih sedikit lagi. Apalagi pengetahuan kita tentang roh. Oleh karena itu tidak usah mengotak-atik, tidak usah mencari tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah. Jadi hal-hal yang terkait dengan ruh ada hal yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diinformasikan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada informasi itu. Jadi Rasulullah memberitahukan kita tentang ruh. Ruh itu nanti kalau meninggal akan ditanyai oleh malaikat di alam kubur dan sebagainya. Itu ada informasinya. Nah, kita meyakini sekedar apa yang ada dalam Al-Quran dan apa di dalam hadis. Setelah itu mencari informasi lebih, tentu tidak ada akses untuk menuju ke sana. Allahu'alam.
0: Baik, kita lanjut lagi ke pendengar dan juga sahabat budaya, masih dengan topik akidah dan tauhid. Silakan di line telepon, di WA atau di YouTube, silakan bisa mengirimkan pertanyaan. Religi pagi, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Iya, dengan
8: Pak Sudirman Pane Batu Da.
0: Pak Sudirman Pane di Batu Da. Silakan Pak Sudirman, pertanyaannya.
8: Jadi begini, ini mohon maaf ya kalau pertanyaan saya ini mungkin bisa diluruskan kalau andai kata ini keliru, Pak Ustaz. Artinya ya, begini, untuk menguatkan ketauhidan kita tentunya melalui, menurut saya melalui jalurnya kita adalah yakin ataupun keyakinan atau meyakini. Maka pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita yakin atau meyakinkan diri kita terhadap keyakinan itu sehingga keyakinan kita menjadi kuat, keyakinan untuk meyakini ketauhidan juga menjadi kuat. Kira-kira bisa dijelaskan ini, Pak Ustaz, dan terima kasih atas kejelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman Pane, meyakini, benar-benar meyakini nih Ustaz ya. Silakan Ustaz.
1: Jadi keimanan kita terhadap sesuatu itu menjadi dalam, menjadi kuat, tentu harus diperjuangkan. Iman itu harus diperjuangkan dan harus by proses, harus melalui proses. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang paling utama, belajar. Jadi tidak hanya boleh diam dan berangan-angan, harus belajar. Kita mendengar dari para ulama tentang pelajaran akidah, kita membaca hal-hal yang terkait dengan akidah yang bisa menguatkan itu. Itu nomor satu, itu yang paling penting, belajar. Yang kedua, kita banyak merenung, namanya tafakkur. Mentafakkuri alam ini, fi anfusikum afala tubsirun, mentafakkuri diri kita, bagaimana Allah menciptakannya. Dan itu akan lebih maksimal, optimal perenungan tersebut kalau kita mengerti sedikit tentang ilmu alam, mengerti tentang alam raya ini. Itu akan membuat kita menjadi merenung bagaimana Allah menciptakan diri kita begitu luar biasa. Semuanya teratur, begitu juga dengan alam ini, semuanya harmoni, tidak ada hal-hal yang bertolak belakang yang menyebabkan kekacauan. Itu semuanya akan mengait wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi itu yang membuat kita menjadi semakin dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Jadi yang yazid bil amal. Jadi iman itu bisa bertambah dengan amal. Perbanyak amal, perbanyak amal, banyak ibadah, banyak sholat, banyak zikir, itu insya Allah akan memperdalam iman kita dengan praktik. Dan yang terakhir adalah doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang bolak-balikan hati, kuatkan kami dalam agama ini. Kita minta doa, Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan. Ya Allah, kami minta kepadamu iman yang kekal, kami mengikuti kepadamu keyakinan yang benar. Itu kita doa-doa, silakan pakai bahasa Indonesia pun. Jadi insya Allah minimal empat ini kalau kita lakukan secara istiqomah, terus belajar, terus merenung, terus ibadah, dan terus berdoa, insya Allah kita akan mempunyai keyakinan yang dalam. Allahu'alam.
0: Baik, kita lanjut lagi pagi hari ini di Religi Pagi dan juga sebagai informasi di halaman belakang dan juga halaman depan juga ada kegiatan RRI Fest. Jadi untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin mengecek kesehatan gratis di nantinya bisa ke RRI ya. Karena di sini juga ada dokter spesialis, dokter ahli juga ya. Mungkin bisa berkonsultasi. Juga donor darah, juga ada pangan murah, juga ada bajar UMKM. Jadi untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa ke RRI. Ada pangan murah juga ya. Juga ada pagi ini Ustadz ya, juga nanti sebentar ada siaran langsung juga audisi Bintang Radio. Baik, kita lanjut lagi pagi ini di Religi Pagi dengan pertanyaan berikutnya. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum. Baik, di line telepon kembali. Ya, Religi pagi.
9: Halo, Prat.
0: Iya. Halo. Iya, Religi pagi, halo. Oke, kami tunggu lagi penelpon, silakan bisa bergabung pagi hari ini di Religi pagi. Bisa mengirimkan pertanyaan juga. Ya, langsung saja pertanyaan yang masuk dari Pak Samsudin Rauf. Bagaimana orang nikah nanti sudah punya anak? Di kampung kami banyak yang begitu. Bagaimana menurut hukum agama? Maksudnya bagaimana ini ya? Bagaimana? Oh, ini nanti di keluarga Sakinah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya, Ustadz ya, di keluarga Sakinah. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Ustadz tentang maraknya sikap dan perilaku yang sangat merusak dua hal di atas seperti korupsi, gratifikasi, pembunuhan, pelecehan, suap menyuap dan sebagainya. Ini pertanyaan dari salah satu wadah pembinaan umat yang sangat esensial ya, Pak Raflin Pakaya ya. Dalam konteks akidah dan akhlak, Religi pagi adalah salah satu wadah pembinaan umat yang sangat esensial. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustadz tentang maraknya sikap dan perilaku yang sangat merusak dua hal di atas seperti korupsi, gratifikasi, pembunuhan, pelecehan, suap menyuap dan sebagainya. Silakan Ustadz Bahmid.
1: Ya, segala penyimpangan, maksiat, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, maka jalan untuk memperbaikinya itu yang pertama dilakukan dengan pembinaan, dengan dakwah, dengan pengajaran, dengan pendidikan. Ini yang utama, ini pondasi. Jadi pondasi utama merubah itu adalah bukan merubah reaksinya, bukan merubah perbuatan itu secara langsung, tapi merubah pemicunya. Ini sama dengan apa, seng kita bocor, atap kita bocor, bukan cuma sekedar airnya yang keluar itu yang hendak kita tampung, kita buang, tidak. Yang harus kita selesaikan adalah kebocorannya, penyebab utamanya. Dan penyebab utama itu adalah masalah moral. Penyebab utamanya itu adalah tidak adanya iman, kurangnya iman, kurangnya sentuhan agama di dalam hatinya. Karena kalau dia tersentuh, tidak perlu kita kontrol 24 jam. Dia akan berhenti sendiri, bahkan dia menyebar kebaikan. Maka rubahlah hatinya, karena hati adalah raja. Rubahlah cara berpikirnya dia, karena cara berpikir itu adalah hal yang paling menentukan sikap seseorang. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan lewat pendidikan, dengan pengajaran, lewat dakwah. Itu yang nomor satu. Yang kedua, ada kejahatan-kejahatan yang kalau kita menunggu perbaikan secara dakwah yang secara mengakar, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan efek akibat dari kerusakan itu bukan hanya kepada pelakunya, tapi juga kepada masyarakat secara umum. Merugikan orang banyak, seperti korupsi, seperti minuman kalau sudah merajalela, seperti judi kalau sudah merajalela. Ini maka yang harus dilakukan, selain dakwah tersebut tidak boleh putus, maka yang harus dilakukan adalah selesaikan masalahnya, walaupun tidak dari akar-akarnya. Persempit jalan-jalan korupsi, dan itu bisa dilakukan dengan apa? Membuat mereka takut, persempit jalan-jalan kejahatan. Dan itu dengan cara apa? Membuat mereka tidak punya ruang yang bebas untuk berlaku jahat. Mereka dipersempit ruang-ruang kejahatannya. Dan yang bisa melakukan itu adalah yang pertama adalah pemerintah. Jadi ada pendekatan struktural, pendekatan negara. Harus didisiplinkan. Minuman itu jadi dakwai bagus, tapi kalau pemerintah turun, orangnya mungkin tidak sadar, tapi dia tidak minum lagi karena dia takut kalau dia minum dia akan dihukum. Minumannya, pabriknya ditutup. Kalau itu terjadi, maka orang yang suka minum menjadi tidak bisa minum karena tidak ada bahannya. Walaupun dia mungkin belum sadar, masih mencari, tapi akan lebih mudah daripada kita mendawai orang yang di tengah-tengah ada pembolehan secara masif di masyarakat. Oleh karena itu kita harus berdampingan dengan penguasa untuk bisa menertibkan maksiat-maksiat tadi. Yang berikut adalah ada namanya sanksi sosial. yaitu dari masyarakat. Jadi saat orang melakukan korupsi, melakukan kejahatan, lalu bukan kita terima di masyarakat, kita terima, kita posisikan secara sosial dengan posisi yang tinggi, maka mereka akan berhenti ya. Karena kadang-kadang kita ini, saat ada orang korupsi bawa duit banyak dan terlihat kaya padahal dia korupsi, tetap dihormati, tetap disegani, tetap kita elu-elukan, apalagi kalau dia bagi-bagi duit. Nah, dia tambah senang. Karena ternyata masyarakat masih menghormati dia. Coba disanksi sosial, orang yang koruptor jangan diberikan tempat di acara-acara. Tidak perlu dielu-elukan, tidak perlu dihormati. Bahkan tidak perlu diberikan penghormatan. Maka insya Allah dia akan berpikir, ternyata korupsi tidak disukai oleh masyarakat. Wallahualam.
0: Baik, kita masih lanjut lagi di Religi Pagi untuk hari ini. Silakan buat sahabat budaya yang ingin bertanya lagi di Akidah dan Tauhid, kita terima satu penelpon kembali atau pertanyaan langsung di WA atau di YouTube. Silakan, kami tunggu pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikut ya. Ini kayaknya sama ya Pak Samsudin Rauf tadi ya. Bagaimana hukum percaya kepada ramalan cuaca? Ya. Percaya sama ramalan cuaca nih Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Ramalan itu sesuatu yang, atau ramalan cuaca ya, yang dilakukan berdasarkan tanda-tanda alam. Nah, itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah tanda-tanda gaib yang kita tidak punya akses ke sana. Meramal nasib orang, kau pasti akan begini. Tapi kita akan melakukan, misalnya begini tanda-tanda, wanuio ma'olohu, insya Allah tanda-tanda ini kau akan menjadi sukses. Amin. Itu kan ada tanda di, itu ada tanda di depan, dan itu bukan meramal.
0: Iya.
1: Itu bukan meramal. Sama kalau nggak tidak rajin begini bangun malas, bagaimana bisa sukses kalau begini terus nggak menjadi orang gagal? Tapi dia tidak memastikan, tentu saja kalau bisa saja orang merubah. Tapi biasanya ada hukum sebab akibat. Begitu juga dengan fenomena cuaca. Jadi cuaca itu bisa dipelajari. Jadi kalau ada angin dari barat, ada angin seperti itu akan terjadi seperti ini. Walaupun tentu tidak dipastikan secara 100%. Namanya saja prediksi. Prediksi, ada namanya ilmu-ilmu tentang mempelajari masa depan, memprediksi ekonomi ke depan. Itu bayi ilmu. Itu sesuatu yang berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan indikator-indikator awal yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan indikator tersebut. Dan itu tidak ada masalah, itu sesuatu yang baik. Karena kita juga disuruh untuk mempersiapkan masa depan, tentu berdasarkan indikator-indikator yang sekarang. Yang dilarang itu adalah meramal nasib. Yang dilarang itu adalah meramal masa depan yang tidak berbasiskan ilmu pengetahuan. Allah.
0: Baik, Ustadz, sebelum kita tutup ya kebersamaan kita di Religi Pagi, di halaman belakang itu nantinya pagi ini akan berlangsung dalam rangka RRI Fest 2026. RRI Gorontalo itu berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan juga Puskesmas Kota Tengah, itu menghadirkan cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Kegiatannya berlangsung pagi ini Ustadz dari jam 7 sampai dengan selesai, sampai jam 12 kalau untuk pemeriksaan kesehatan. Dan juga hadir dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing, mulai dari dokter umum, dokter bedah, jantung, paru, anak, jiwa, penyakit dalam, kulit, saraf, mata, THT, juga anestesi, sampai dokter patologi klinik ya. Masyarakat cukup membawa KTP ya untuk cek kesehatan, dan juga ada UMKM juga, terus juga ada pangan murah, donor darah, juga penampilan dari seluruh anggota FKP, juga ada siaran langsung nanti audisi bintang radio ya. Dan juga ada donor darah ya pagi ini. Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin berbelanja di pangan murah dan juga kegiatan lainnya, silakan bisa berkunjung. Untuk cek kesehatan cukup membawa KTP Ustadz ya. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan. Silakan untuk menutup kebersamaan kita pagi hari ini dan dilipat doakan sukses acara kami di hari ini ya. Silakan Ustadz.
1: Kita doakan semoga semua yang berniat merencanakan kebaikan, Allah bantu. Allah berikan taufik acara FES, RRI FES pada hari ini. Festival ya, festival.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Allah bantu, Allah berikan kesuksesan, Allah permudah semuanya insya Allah. Dan banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada semua orang yang berkontribusi terhadap kegiatan tersebut. Dan kita doakan semoga kita terus berada istiqomah dalam iman, istiqomah dalam takwa, dan istiqomah dalam amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ingin terus menggapai ridhonya, dan menjadikan kita sebagai orang yang mati husnul khatimah, dan mati setelah itu mendapatkan syurga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Fani, kepada Basnas, kepada seluruh kru, kepada seluruh pihak, dan mohon maaf bila ada hal-hal dari saya yang tidak berkenan, semuanya dikembalikan kepada diri saya yang penuh dengan kekurangan. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: berarti menghentikan pembangunan dan bukan pula alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi berarti kita harus semakin cerdas dalam menentukan prioritas setiap rupiah.
1: ID akan melaksanakan konsultasi dokter dan dokter spesialis, dan semua itu gratis. Jadi silakan masyarakat yang mempunyai keluhan untuk datang ke RRI dalam rangka untuk berkonsultasi. Nanti para dokter akan memberikan saran, masukan.
2: Bergaya topik utama tersebut berangkat sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di si Sabtu 5 September 2026 bersama saya Yusri Pendono.

0: Bergerak kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini, Ketua DPD Provinsi Gorontalo apresiasi pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah merespon aspirasi masyarakat dengan memberikan bantuan ke 113 industri kecil menengah. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
1: Sebanyak 113 industri kecil menengah atau IKM di Provinsi Gorontalo menerima bantuan stimulan mesin dan peralatan produksi. Total nilai bantuan mencapai 2,8 miliar rupiah. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili. Penyerahan tersebut berlangsung di Kelurahan Bolihuangga. Dari 113 IKM penerima, sebanyak 62 IKM mendapatkan peralatan perbengkelan. Kemudian 24 IKM mendapatkan peralatan kerajinan khususnya untuk usaha penjahit. Sementara 27 IKM menerima peralatan pangan. Bantuan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo melalui kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD, termasuk melalui pokok-pokok pikiran atau aspirasi anggota legislatif. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili mengapresiasi pemerintah daerah yang telah merespon aspirasi masyarakat. Menurut Thomas, bantuan tersebut menjadi bukti sinergi antara DPRD dan pemerintah dalam memperjuangkan kebutuhan pelaku usaha.
2: Setelah sekian lama kita menunggu, menanti dengan harap cemas delolomai uti bantuan, alhamdulillah hari ini apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD, lalu kemudian harapan yang diberikan oleh anggota DPR itu disahuti oleh Pak Gubernur, sehingga hari ini bisa terlaksana penyerahan bantuan ini. Mudah-mudahan saya atas nama masyarakat Gorontalo mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Gubernur.
1: Thomas juga mengapresiasi Gubernur Gorontalo yang tetap mengupayakan bantuan masyarakat di tengah kondisi efisiensi anggaran. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD berharap bantuan peralatan tersebut dapat memperkuat sektor IKM, meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
0: Efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai penghentian pembangunan maupun penurunan kualitas pelayanan publik. Efisiensi harus menjadi momentum bagi OPD untuk semakin cerdas dalam mengelola anggaran yang tersedia.
3: Pemerintah Kabupaten Bualemo akan memperingati hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Bualemo yang jatuh pada 12 Oktober 2026 mendatang. Peringatan tahun ini berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali menegaskan kondisi keterbatasan anggaran ini harus disikapi dengan bijak, tenang, dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai penghentian pembangunan maupun penurunan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, efisiensi harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk semakin cerdas dalam mengelola anggaran yang tersedia. Ia menekankan setiap rupiah anggaran daerah harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga itu, seluruh OPD diminta berani melakukan pemilahan terhadap berbagai kegiatan, terutama dalam kondisi anggaran yang terbatas saat ini.
4: Kita memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bualemo ke-20 di tengah kondisi efisiensi anggaran. Situasi ini harus kita sikapi dengan baik, bijak, tenang, dan penuh tanggung jawab. Efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan dan bukan pula alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi berarti kita harus semakin cerdas dalam menentukan prioritas setiap rupiah yang tersedia dan harus benar-benar diarahkan kepada program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita harus berani memilah mana yang menjadi prioritas, mana yang dapat ditunda, dan mana yang tidak perlu dilaksanakan.
3: Ia juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak justru diikuti dengan praktik pemborosan dalam pelaksanaan program pemerintahan. Lahmudin menegaskan momentum HUT ke-27 Kabupaten Bualemo harus menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di tengah tantangan fiskal, seluruh OPD diharapkan tetap mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Rustianeta melaporkan.
0: Sebanyak 50 orang dokter umum dan spesialis dari 13 bidang keahlian akan terlibat dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis di kantor RRI Gorontalo.
5: Ikatan Dokter Indonesia IDI Provinsi Gorontalo akan mendatangkan sebanyak 50 dokter umum dan spesialis untuk menyukseskan pelaksanaan cek kesehatan gratis yang diinisiasi LPP RRI Gorontalo dalam memeriahkan RRI Fest 2026. Layanan kesehatan gratis tersebut akan digelar mulai pukul 7 pagi ini, terpusat di area kantor RRI Gorontalo. Ketua IDI Provinsi Gorontalo, Dr. Isman Yusuf, mengatakan puluhan dokter yang akan diturunkan terdiri dari 20 dokter umum serta 30 dokter spesialis dari 13 bidang keahlian, mulai dari bedah,

0: Lanjut, resep yang diberikan nantinya dapat ditebus melalui fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, termasuk melalui apotek. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan CKG dalam rangkaian RRI Fest 2026, cukup membawa KTP dan datang langsung ke area kantor RRI Gorontalo.
1: Pengalihan Institut Agama Islam Negeri IAIN menjadi Universitas Islam Negeri UIN Sultan Amai Gorontalo tentu menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Provinsi Gorontalo. Kehadiran UIN Sultan Amai tersebut membuktikan bahwa Gorontalo sudah memiliki dua universitas negeri, yakni UNG dan UIN. Nelson Pomalingo, penasihat akademik Gorontalo, berharap peralihan ini dapat ditindaklanjuti dengan transformasi cara berpikir, termasuk bagaimana upaya mengembangkan Universitas Islam Negeri di masa mendatang. Menurutnya, dengan keberadaan dua perguruan tinggi negeri di daerah ini akan memberikan kesempatan kepada pemuda maupun pemudi serta seluruh masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya. Kehadiran UNG dan UIN di Provinsi Gorontalo dengan sendirinya akan menambah ruang bagi generasi muda untuk belajar.
2: Pertama, tentunya kita ucapkan selamat, berbangga kepada IAIN menjadi UIN. Nah, dalam rangka itu perlu ada transformasi cara berpikir, termasuk juga pengembangan dari universitas. Itu satu. Yang kedua, khusus Gorontalo ini menjadi kebanggaan, karena di Gorontalo sudah ada dua universitas negeri, Universitas Negeri Gorontalo dan UIN. Dengan demikian, ini akan memberikan kesempatan bagi pemuda-pemudi kita, generasi muda kita, masyarakat Gorontalo untuk bisa sekolah. Menambah ruang untuk kita belajar. Apalagi ke depan UIN tidak sekedar program studi hari ini yang ada, tapi ini memberikan ruang, kesempatan untuk berkembang lebih luas.
1: Nelson yakin ke depan UIN tidak akan bertahan dengan program studi yang ada, namun akan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini sebagai syarat mutlak perguruan tinggi negeri.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Gorontalo melakukan sidak terhadap pendistribusian menu makanan di SMA 1 Kabupaten Bone Bolango. Kunjungan tersebut guna memastikan menu yang disajikan sesuai dengan standar yang ditentukan.
4: Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi meninjau proses pendistribusian program MBG di SMA Negeri 1 Tapa Kabupaten Bone Bolango kemarin. Kunjungan tersebut guna memastikan pelaksanaan program MBG ini berjalan dengan baik serta memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam peninjauan itu, Ida Saida berinteraksi dengan pihak sekolah dan peserta didik. Wagub mengungkapkan program makan bergizi gratis ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan tumbuh kembang peserta didik. Makanan yang disajikan harus memenuhi standar, bergizi, dan dapat dinikmati siswa.
5: Dari kunjungan ini saya mengevaluasi dari semua kerja-kerja SPPG yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Nah, sidak kali ini memang agak sedikit berbeda ya, karena dari beberapa penyampaian anak-anak tadi, dari Senin sampai hari Kamis itu menunya bagus ya. Di hari ini adalah sayurnya itu sayur tersembunyi. Tersembunyi di dalam tahu, ya, jadi tahu isi. Kalau dilihat dari AKG itu sangat kurang untuk anak usia masa pertumbuhan, anak SMA kelas 3. Nah, telur juga demikian ya. Nah, tentunya ini juga saya harapkan untuk SPPG yang mempunyai tanggung jawab mohon dievaluasi kembali untuk meningkatkan menu ya, sayuran, kemudian juga alhamdulillah buahnya bagus ya. Nasinya cukup, tetapi itu aja diperbaiki mengenai penambahan sayur.
4: Keberhasilan program MBG membutuhkan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak, bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga pihak sekolah memastikan pendistribusian menu makanan diterima tepat waktu. Pada kesempatan tersebut, Ida Saida menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam proses penyediaan dan pendistribusian makanan. Aspek kebersihan dan keamanan pangan harus menjadi perhatian agar makanan yang diberikan kepada siswa tetap aman untuk dikonsumsi. Satgas MBG terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program di lapangan sebagai upaya memastikan program presiden tersebut memberikan dampak positif bagi peserta didik di Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
1: Jumlah pengaduan masyarakat di Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mengalami kenaikan pada Agustus 2026. Sepanjang Agustus, Ombudsman menerima 10 pengaduan masyarakat, 2 konsultasi pengaduan, dan 2 tembusan surat pengaduan. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin mengatakan jumlah pengaduan naik sekitar 30% dibandingkan bulan Juli. 6 substansi menjadi isu pengaduan masyarakat selama Agustus, yakni layanan

0: perdesaan, kepegawaian, hak sipil dan politik, pendidikan, agraria, serta pengadaan barang dan jasa. Pengaduan terbanyak berasal dari substansi layanan perdesaan, disusul kepegawaian, serta hak sipil dan politik. Dari 10 pengaduan, 9 diantaranya masuk kategori sedang, 1 pengaduan masuk kategori sederhana, sementara kategori berat tidak ditemukan. Untuk cara penyampaian pengaduan, masyarakat lebih banyak menggunakan WhatsApp. Dari 10 pengaduan yang diterima, 8 laporan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, sementara 2 pengaduan berhasil diselesaikan pada tahap penerimaan dan verifikasi laporan, sehingga ditutup secara material.
1: Pada bulan Agustus 2006, jumlah pengaduan mengalami kenaikan sedikit dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan pengaduan secara persentase sekira mencapai 30%. Substansi isu pengaduan ini juga hanya terbatas pada 6 substansi, meliputi substansi pedesaan, kepegawaian, hak sipil dan politik, pendidikan, agraria, serta pengaduan pengadaan barang dan jasa.
0: Menariknya, Muslimin menyebut di tengah kemarau panjang, Ombudsman Gorontalo tidak menerima pengaduan terkait kekurangan pasokan air minum dari PDAM. Muslimin berharap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tidak sampai terjadi di Gorontalo. Pendengar, tanaman kelapa memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena semua bagian yang berada di tanaman kelapa ini memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Buah kelapa yang mencakup air kelapa, kemudian daging, tempurung, serta serabut kelapa memiliki nilai jual yang tinggi.
2: Pemerintah daerah Gorontalo Utara berkeinginan agar masyarakat di daerah ini, khususnya para petani ke depan, dapat mengembangkan tanaman kelapa. Sebagai komoditas yang memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, tentu Pemda Gorontalo Utara akan mendukung pengembangan kelapa oleh warga petani. Asri Umeno, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai sarana-prasarana pendukung tanaman kelapa dimaksud. Menurut Kadis Pertanian Gorut, tanaman kelapa mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi karena semua bagian yang terdapat di pohon kelapa tersebut memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Dikatakan bagian terpenting yang berada di pohon kelapa itu sangat berguna dan bermanfaat, seperti buah kelapa yang mempunyai dagingnya, kemudian air kelapa, tempurung, sabut, serta batang kelapa yang kesemuanya bernilai ekonomis.
3: Kelapa ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Apa yang ada di pohon kelapa itu semuanya berguna dan bermanfaat. Dari sisi buahnya, ada dagingnya, ada air kelapanya, ada tempurungnya, sabuknya, batangnya, dan bahkan lidi kelapa itu kan bermanfaat.
2: Menurut Asri Umenu, terkait dengan keberadaan lidi kelapa tersebut, pihaknya telah dihubungi oleh pengembang untuk dijadikan sebagai pemasok lidi kelapa dimaksud. Kadis berharap ke depan masyarakat petani di daerah ini akan semakin maju melalui pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya di bidang pertanian. Henta Raup melaporkan.
0: Mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK Universitas Negeri Gorontalo jurusan Farmasi berhasil mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia melalui program kreativitas mahasiswa. Tim mahasiswa tersebut mengembangkan inovasi nampan penyimpan berlapis aktif berbasis kearifan lokal Gorontalo dengan teknologi triggered rilis untuk memperpanjang umur simpan buah. Manajer riset Hari Restu Muraf menjelaskan bahwa inovasi tersebut dirancang sebagai alternatif pengganti nampan buah berbahan plastik atau styrofoam yang selama ini banyak digunakan dalam penyimpanan dan pemasaran buah. Menurutnya, teknologi tersebut diharapkan dapat membuat buah tetap segar dalam waktu yang lebih lama sehingga membantu memperpanjang masa simpan.
4: Jadi kami menciptakan nampan kuludu, itu adalah nampan active tray, di mana si nampan ini dia sebagai nampan buah, tetapi dia memiliki teknologi trigger release, Bapak. Jadi nampan buah ini ketika ditaruh buah, nantinya dia akan mengeluarkan si zat aktif dari zahe ini, sehingga dia akan memperlambat si masa simpan buah. Artinya buahnya itu lebih simpan atau lebih segar, tahan lama. Kalau kita lihat sekarang, nampan atau buah itu biasanya berasal dari plastik, styrofoam, dan itu dia menyumbang sampah besar di tiap tahunnya. Makanya kami melihat dari masalah ini, kami lihat kira-kira sebagai mahasiswa farmasi, sebagai mahasiswa kami harus berinovasi, kira-kira dari masalah ini apa yang kita bisa pecahkan gitu. Jadi kami membuat nampan buah dia dari bahan-bahan alam, dia juga biodegradable, artinya dia bisa dapat terurai, dan dia memiliki teknologi trigger release.
0: Hari Restu mengatakan ide pengembangan produk ini berawal dari persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan wadah buah berbahan plastik dan styrofoam. Dari persoalan tersebut, tim kemudian mengembangkan nampan buah yang menggunakan bahan-bahan alami, mudah terurai, namun tetap memiliki fungsi teknologi untuk membantu mempertahankan kualitas buah. Melalui produk inovasi berbasis ilmu pengetahuan ini, kedepannya dapat dikembangkan sekaligus memanfaatkan potensi bahan alam lokal untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan. Pergar sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di kanal Terestria 101,8 MHz yang juga bisa Anda akses melalui platform digital kami di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download baik itu di App Store maupun juga di Play Store. Kami informasikan pendengar kepada Anda, terkhususnya pendengar dimanapun Anda berada, baik itu yang ada di wilayah terdekat dengan kantor RRI Gorontalo, Dulolo Timur, Umialo, atau warga sekitarnya. Siapa saja dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Gorontalo berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan Puskesmas Kota Tengah menghadirkan cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis dengan para dokter spesialis. Hari ini mulai pukul 7 sampai pukul 12 siang nanti bertempat di RRI Gorontalo akan hadir dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing. Di antaranya ada dokter umum, ada dokter bedah, dokter jantung, dokter paru, dokter anak, dokter jiwa, penyakit dalam, obgyn, dokter kulit, dokter saraf, mata, THT, anestesi, hingga dokter patologi klinik. Jadi cukup membawa KTP dan bisa manfaatkan kesempatan ini untuk cek kesehatan Anda dan keluarga secara gratis. Dan juga hari ini sembari Anda setelah periksa kesehatan gratis atau nunggu antrian untuk cek kesehatan dan konsultasi dokter spesialis, Anda bisa menikmati jajanan di bazar UMKM yang tersedia, kemudian akan dihibur dengan penampilan-penampilan dari FKP RRI Gorontalo. Hari ini juga akan ada seleksi bintang radio secara online ya. Jadi datang dan meriahkan kegiatan RRI Fest 2026.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku hari ini, Sabtu 5 September 2026, langsung dari BMKG Gorontalo. Kali ini kita akan bersama dengan prakirawan Arimi Pratiwi Gani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Sabtu 5 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilanggio, Randangan, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, dan arah angin variabel dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 28 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai Nuu di Gorontalo. Siap-siap karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rangka RRI Fest 2026, RRI Gorontalo berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo dan Puskesmas Kota Tengah menghadirkan cek kesehatan gratis dan konsultasi gratis dengan para dokter spesialis. Kegiatan ini dilaksanakan hari ini, Sabtu 5 September 2026, mulai pukul 7 sampai pukul 12 siang bertempat di RRI Gorontalo. Jadi untuk Anda yang ingin memeriksakan kesehatannya secara gratis ya dengan para dokter spesialis, bisa langsung datang hari ini sampai dengan di jam 12 siang nanti. Akan hadir dokter-dokter spesialis dari 13 bidang dan keahliannya masing-masing. Ada dokter umum, dokter bedah, jantung, paru, dokter anak, dokter jiwa, penyakit dalam, dokter objin, kulit, saraf, mata, THT, anestesi, hingga dokter patologi klinik. Cukup bawa KTP dan manfaatkan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan secara gratis. Dan di sini juga ada beberapa UMKM atau bazar yang menyediakan makanan dan minuman. Jadi Anda tidak akan kelaparan ya dan kehausan sambil menanti antrian cek kesehatan gratis. Dan juga akan ada beberapa hiburan ya dari FKP dan juga seleksi bintang radio. Sembari itu juga ada gerakan pangan murah dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Ada ayam, ada barito ya yang dijual. Pastinya beras SPHP juga dijual yang bisa Anda beli ya. Sembari Anda mengantri untuk cek kesehatan gratis. Jangan lewatkan.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita terus menemukan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini jam 7. Anda masih bersama saya Yusri. Pendengar, kita awali kebersamaan untuk sesi Kita Indonesia, menjaga harmoni antara agama dalam kehidupan sehari-hari.

Bergerak menjaga harmoni antar agama merupakan hal penting dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki beragam agama dan keyakinan. Harmoni dapat diwujudkan dengan membangun sikap toleransi, saling menghargai dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, di mana setiap individu memiliki hak untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing dengan aman dan nyaman. Salah satu bentuk toleransi aktif adalah menghormati praktik dan keyakinan agama lain, contohnya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah, menghormati hari besar keagamaan, serta tidak mengganggu kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh kelompok lain. Toleransi juga dapat ditunjukkan melalui sikap saling membantu dan bekerjasama tanpa membeda-bedakan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, harmoni antar agama dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Dengan menghindari prasangka, menghargai perbedaan, serta membangun komunikasi yang baik, hubungan antar umat beragama dapat menjadi lebih damai dan harmonis. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324. Atau bisa mampir ke layanan WA di 0822-5996-8324 atau juga ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Di kolom komentar Anda bisa sematkan komentar Anda untuk

0: Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Rizan Adam, pengurus FKUB wilayah Kota Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rizan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
0: Ya. Dengan Yusri di sini Pak Rizan, kita mengangkat topik pagi hari ini menjaga harmoni antar agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya seberapa penting untuk menjaga keharmonisan antara agama dalam kehidupan sehari-hari ini, pandangan Anda Pak Rizan?
1: Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, memang untuk menjaga harmoni keberagaman di Indonesia, termasuk kita di Gorontalo ini, itu hal yang sangat paling utama untuk dijadikan sebagai apa namanya pedoman atau marwah untuk menjaga apa namanya toleransi atau kebaikan itu. Memang seperti merupakan sunnatullah. Memang kita berbeda-beda, ya, memang harus seperti itu karena kita diciptakan berbeda-beda sebagaimana dalam Islam disebutkan hai orang beriman, kalian diciptakan bersyukur-syukur bermakna kenal mengenal bersaling ta'aruf. Makanya dalam perspektif perbedaan itu akan menumbuhkan semangat untuk bisa saling lebih bersama lain dan bisa memahami keberadaan masing-masing. Karena itu keberadaan dalam keselamatan ada semboyan bahwa kita punya Bhinneka Tunggal Ika, ya, bukan hanya sekedar slogan nasional tetapi juga melainkan sebagai asas fundamental kehidupan berbangsa yang bisa menegaskan bahwa kita adanya keberagaman suku, keberagaman agama, adat istiadat dan sebagainya itu tetap dipersatukan dalam identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nilai-nilai itu harus bisa terbagian lagi.
0: Tapi kalau kita lihat memang ya mayoritas dari masyarakat Gorontalo ini adalah hampir 90% itu adalah agama Islam gitu ya atau Muslim. Tapi ya, kita juga tidak bisa menyampingkan bahwa ada ternyata begitu banyak juga agama lainnya yang ada di daerah kita ini di Gorontalo. Namun kalau bicara soal keharmonisan sebenarnya kita cukup berbangga diri ya Pak Rizan kalau kita berkaca dari salah satu desa yang ada di Bualemo yang hidup berdampingan, bahkan rumah adatnya pun rumah ibadahnya pun juga berdampingan. Lalu sebenarnya apa yang menjadi penguatan dari FKUB sendiri sehingga keharmonisan yang kita sudah

0: membuat forum silaturahmi tokoh-tokoh agama dalam hal mengkomunikasikan ya, atau mewujudkan adanya komunikasi yang baik antar tokoh agama. Jadi ini banyak sekali peran FKOB itu, termasuk bagaimana FKOB mendorong umat beragama untuk bisa bekerja sama ya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial, ada bakti kemanusiaan ya. Dan termasuk yang saat ini kita alami bersama adanya musim paceklik, itu FKOB mulai melakukan program untuk bisa bagaimana menjadi mediator bagi umat beragama untuk bisa saling membantu yang dalam bahasa Gorontalo kan bisa menghuyul gotong royong. Jadi meskipun Gorontalo ini mayoritas, tapi sangat peduli juga dengan teman-teman umat yang lain yang hidup bersama di Gorontalo. Nah, seperti dicontohkan adanya satu desa di, yaitu desa Benuroja yang ada di Huato sana, bahwa di sana hidup rukun antar umat beragama yang memang luar biasa sikap toleransi mereka, bahkan bukan hanya sekedar dalam tatanan keberagamaan atau persoalan ibadah, tapi mereka justru mewujudkan dalam toleransi itu dalam memberikan kesempatan untuk menjadi kepala desa atau perangkat desa. Jadi misalnya satu periode ini diserahkan ke Islam, maka periode berikutnya itu diserahkan ke suku yang lain yang beragama.
1: Betul.
0: Periode berikutnya lagi itu diserahkan ke suku yang lain selanjutnya di situ yang juga beragama, ya beragama Hindu.
1: Tapi kalau Pak Rizan sendiri melihat, kita ini kan juga punya generasi muda gitu ya, yang notabene-nya mereka ini adalah penerus-penerus kita gitu, untuk meneruskan yang namanya keharmonisan antar umat beragama, antar sesama gitu. Anda melihat potensi bekal yang mereka miliki untuk bisa menjaga toleransi umat beragama ini dalam keseharian mereka itu, apakah sudah cukup atau ada perlu penguatan tersendiri, Pak Rizan?
0: Ya, terus. Jadi benar sekali bahwa memang kita untuk generasi muda ini harus betul-betul kita perhatikan. Bagaimana mereka bisa mewujudkan dalam kehidupan mereka adanya keharmonisan ya, toleransi, saling menerima perbedaan-perbedaan itu. Jadi saya kira bagaimana FKOB membuat generasi muda ini bisa punya nilai toleransi yang tinggi, maka harus ada sarana, ada kegiatan yang harus dimunculkan yang bisa mewadahi teman-teman atau adik-adik kita generasi muda itu, sehingga bisa dengan seperti itu mereka bisa saling memahami. Nah, di FKOB Kota Gorontalo khususnya itu kami sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan atau melibatkan generasi muda. Misalnya kita melakukan dialog generasi muda itu di tempat-tempat yang menyesuaikan dengan keinginan generasi muda, misalnya di pantai dan sebagainya. Atau kami juga sudah melakukan yang namanya kemah pemuda lintas agama. Kami menghadirkan 2 hari atau 3 hari perkemahan melibatkan generasi muda antar umat beragama. Sehingga seperti itu mereka akan lebih sangat terbuka dan mereka untuk hidup bersama meskipun berbeda-beda keyakinan keagamaan mereka. Ini yang kita lakukan di FKOB.
1: Iya, sinergitas dengan pihak sekolah seperti apa, Pak Rizan? Karena kan kalau bicara soal penguatan dalam kurikulum, saya rasa sudah cukup gitu ya. Tapi ada hal yang perlu ditambah gitu, sehingga bukan hanya saja materi secara teori dalam sebuah kurikulum, tapi juga penguatan-penguatan lainnya yang dibutuhkan oleh para generasi muda ini, terususnya di lingkungan pendidikan, Pak Rizan.

0: Baik, terima kasih. Jadi kita di FKW juga memang sudah melakukan semacam sosialisasi atau apa itu ke sekolah-sekolah dalam rangka memberikan pencerahan terkait betapa pentingnya ya kehidupan keberagamaan ini yang harus bisa ada kerukunan di sana, ada menimbulkan toleransi di sana. Jadi alhamdulillah kami di SKB Kota Gorontalo itu sudah kalau tidak salah sudah sampai 3 atau 4 sekolah yang sempat kami kunjungi. Yang kami adakan untuk bisa menciptakan pemahaman yang baik terkait perbedaan-perbedaan dan toleransi beragama itu. Jadi kami berusaha untuk bisa menanamkan nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai moderasi kepada siswa-siswa di sekolah-sekolah yang ada. Ya, jadi bisa mereka bisa membangun sikap saling menghormati, menolak kekerasan ya atau ujaran-ujaran kebencian, termasuk bagaimana bisa menumbuhkan nilai-nilai kasih sayang persaudaraan di antar warga.
1: Tapi kalau menyasar ke lingkungan-lingkungan terkecil, RT, RW, dusun, penguatan seperti apa yang dikolaborasikan oleh FKUB, Pak Rizan?
0: Ya, baik. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang ada kegiatan-kegiatan kita yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama itu yang kita harapkan juga bisa menyisir sampai di umatnya dan tentu harus menyentuh langsung pada kehidupan masyarakat di tingkat RT/RW. Jadi seperti itu, meskipun keterbatasan kami tidak bisa langsung menyentuh mereka yang ada di RT/RW, tapi paling tidak lewat untuk masyarakat tokoh agama kami jelas komunikasinya ya, ada dialog antar umat beragama. Maka kami berharap itu juga bisa menjadi fasilitas untuk menjembatani komunikasi harmonisasi keberagaman ini sampai di lingkungan RT/RW. Jadi kira gimana bisa menghadirkan keberagaman itu lewat tokoh-tokoh agama yang sudah kami lakukan semacam dialog antar tokoh umat beragama itu.
1: Ya, terakhir Pak Rizan, apa yang menjadi pesan Anda yang sebenarnya kita tidak perlu khawatir, tapi juga harus mawas diri karena informasi-informasi yang berseliweran di ruang-ruang digital ini kadangkala memantik gitu riak-riak perbedaan pendapat sehingga memicu pertikaian atau juga hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Apa yang menjadi pesan Anda terkait bagaimana menjaga keharmonisan antara umat beragama ini di Gorontalo yang memang bekalnya itu sudah cukup kuat gitu, tapi apa yang menjadi pesan ya Anda, Pak Rizan?
0: Ya, baik, terima kasih. Jadi khususnya warga Gorontalo dengan adanya situasi yang berkembang saat ini, bagaimana bisa memanfaatkan atau selalu dengan adanya media-media sosial, maka kita FKUB mengingatkan masyarakat agar betul-betul tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang menyiram. Jadi jangan serta-merta mudah percaya terhadap hoax, tidak menyebarkan ujaran-ujaran kebencian, ya. Dan termasuk juga menghindari provokasi bersama bernuansa sara, ya, menghindari provokasi yang bernuansa sara. Untuk menyebarkan pesan-pesan persaudaraan. Jadi kerukunan mana saat ini juga itu sebenarnya ditentukan oleh ketika masyarakat di ruang digital. Sehingga kami SKW berharap itu betul-betul diperhatikan oleh masyarakat yang sakit sudah sangat melek dengan persoalan media sosial. Jadi ini yang kami harapkan. Betul-betul FKUB sebagai penjaga harmoni sosial keberagamaan dan sebagai perekat persaudaraan bangsa kita di Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo.
1: Baik, baik. Pak Rizan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, Rizan Adam dari FKUB Kota Gorontalo yang sudah bersama Anda mendengar. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Lia, aku makin pusing aja nih. Tugas semua serba online kayak gini. Aku nggak ngerti mulainya dari mana. Makin kesini, teknologi makin ribet ya.
1: Tenang, Bim. Teknologi itu hadir untuk membantu kita sebenarnya. Dan belajar nggak harus di kelas juga, kan? Aku juga pernah ngerasa kayak gitu, Bim. Tapi kalau kita pahami, teknologi itu bukan penghalang, justru jembatan.
0: Jembatan? Maksudnya gimana ya?
1: Sini deh, Bim. Nih, lihat nih. Nih, banyak banget ya kelebihannya. Di sini ada video edukasi yang dijelaskan dengan cara yang menarik. Jadi, materi yang sulit pun akan lebih mudah dimengerti.
0: Oh gitu, jadi nggak cuma baca materi aja ya?
1: Iya Bim, nggak cuma itu, kita juga bisa ikut diskusi online bareng pengguna lain. Jadi, kalau ada yang nggak paham bisa langsung tanya atau berbagi pendapat.
0: Wah, seru juga ya, jadi bisa belajar bareng meskipun nggak ketemu langsung.
1: Betul banget, makanya kamu aku ajak buat coba, biar kita bisa belajar bareng kan, saling bantu dan makin nambah wawasan.
0: Oke deh, nanti aku coba. Kayaknya cocok nih buat nambah ilmu juga.
1: Nah, itu dia Bim. Yuk, mulai dari sekarang biar belajar jadi lebih seru dan gak membosankan. Di era digital, pendidikan menghadapi tantangan baru. Teknologi membuka akses tanpa batas dari kota hingga pelosok negeri. Eits, tunggu dulu. Kesiapan menjadi kunci utama.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikan kita lanjutkan untuk topik kedua, pendidikan di era teknologi, tantangan atau peluangkah? Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan, di mana kehadiran internet, perangkat digital, platform pembelajaran hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini membuka cara baru bagi guru dan siswa dalam mencari informasi, memahami materi, juga mengerjakan tugas, serta membangun proses belajar yang lebih interaktif. Teknologi tidak lagi sekadar alat tambahan, tetapi juga mulai menjadi bagian dari ekosistem pendidikan. Nah, di Gorontalo, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga terus berkembang. Sejumlah sekolah mulai menggunakan perangkat digital dan berbagai platform pembelajaran untuk mendukung proses belajar. Namun, kesiapan sekolah belum tentu sama. Ketersediaan jaringan internet, perangkat pembelajaran, kemampuan guru menggunakan teknologi, literasi digital siswanya, serta dukungan orang tua, ini masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, teknologi dapat memperluas akses terhadap sumber belajar. Di sisi lain, kesenjangan fasilitas dapat membuat manfaat teknologi belum dirasakan secara merata oleh seluruh siswa. Kehadiran AI ini kemudian membuat tantangan yang lebih besar. Siswa kini dapat memperoleh penjelasan materi, membuat rangkuman, menerjemahkan teks, bahkan membantu menyelesaikan tugas dengan bantuan AI. Bagi guru, teknologi ini dapat menjadi alat untuk mengembangkan materi dan metode pembelajaran. Namun, muncul pula persoalan baru seperti ketergantungan siswa, penggunaan AI untuk mencontek, kemampuan memilah informasi, keamanan data, serta kesiapan guru dalam mengarahkan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Karenanya, menjadi persoalan bukan lagi apakah teknologi akan masuk ke sekolah, tapi bagaimana sekolah mampu memanfaatkannya tanpa kehilangan tujuan utama pendidikan. Silakan Anda ingin berkomentar di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324 atau juga bisa ke WA kami di 0822-5996-8324 atau juga bisa ke kolom komentar live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo.

Sekali lagi di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324. Anda bisa memberikan tanggapan atau komentar Anda terkait topik kedua kita pagi ini, pendidikan di era teknologi. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri ataukah justru menjadi peluang baru untuk memanfaatkan perkembangan teknologi di dunia pendidikan?

Silakan berdekat di 0821-9664-8664 atau di 0822-5999-6834 atau juga bisa ke WA kami di 0822-5999-6834. Di Facebook, live streaming sosial media kami, RRI Gorontalo. Anda bisa menyematkan komentar Anda di kolom komen live Facebook RRI Gorontalo.

Kami masih buka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324 atau juga bisa ke layanan WA kami di 0822-5996-8324 atau juga bisa ke kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita sementara live di Facebook, Anda bisa mengomentari soal topik kedua kita, di mana kemajuan teknologi saat ini memang merambah ke semua sektor sendi-sendi kehidupan manusia. Salah satunya di sektor pendidikan, ya, di mana penggunaan teknologi sudah dipakai dalam proses belajar mengajar. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri atau juga menjadi peluang baru untuk bisa memaksimalkan proses belajar mengajar di kelas, ya? Karena kalau kita juga pun hanya mengandalkan teknologi, khawatirnya perkembangan kognitif anak, baik itu dari intelijensia, ya, dari IQ, ini juga akan menurun kalau hanya mengandalkan AI atau keterbatasan kemampuan teknologi yang ada.

Silakan mendengar masih untuk topik kedua kita ya, pendidikan di era teknologi, apakah ini menjadi tantangan atau menjadi peluang untuk bisa dimanfaatkan? Anda bisa bergabung bersama kami di 0821-9664-8664, 0822-5996-8324.

0: ujung telepon kita sudah bersama dengan Ibu Harida Helingo, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Gorontalo. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Kepsek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini dengan Yusri di sini, Ibu Kepsek. Kita bicara soal pendidikan di era teknologi. Memang saat ini pembelajaran, proses belajar mengajar sudah memanfaatkan sedemikian rupa kecanggihan teknologi yang ada gitu ya. Apakah di SMK Negeri 5 mengalami beberapa kendala pada saat menerapkan teknologi ini, atau seperti apa pengalamannya, Ibu Kepsek? Silakan.
1: Iya, RRI setia dimanapun berada. Terima kasih untuk saya sudah dihubungi pagi ini tentang bagaimana menghadapi dunia atau era di saat ini, dan tentunya di pihak sekolah ya, saya sebagai kepala sekolah tentu sependapat bahwa di mana era digital saat ini kita harus hadapi dengan berbagai macam kebijakan, termasuk di SMK 5 Gorontalo ya. Bahkan sekolah kami itu sejak 2025 kan sudah mendapat kepercayaan untuk bagaimana melaksanakan program SMK berbasis industri 4.0. Artinya kita bagaimana melaksanakan pendidikan vokasi untuk SMK itu, kita harus sudah dengan bijak untuk bagaimana memberdayakan, memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi digital ini. Nah, jadi untuk di sekolah kita ya memang sudah seperti itu, tapi tentu banyak hal yang dihadapi, dan ini menjadi satu tantangan. Yang pertama, ketika kita ingin memanfaatkan ini, bahkan bagaimana agar warga sekolah, khususnya murid dan guru, bisa memanfaatkan ini, tentu membutuhkan berbagai macam strategi. Juga perlu disadari bahwa tidak semua murid bisa kita paksakan, karena ini berkaitan dengan kepemilikan, salah satunya adalah HP. Jadi kan di sekolah itu belum semua murid memiliki HP. Nah, itu menjadi tantangan kami, sehingga berbagai macam kebijakan yang tentunya cukup bijak, walaupun tetap kita memaksimalkan pemanfaatan digital ini dalam pembelajaran. Nah, dalam hal teknologi digital, ya kita perlu juga memahami bahwa sesungguhnya untuk murid itu sendiri kan saat ini mereka sudah dengan mudah memperoleh informasi ya. Ini kalau saya katakan menjadi tantangan ya Pak Yusril ya. Padahal itu informasi belum tentu semua benar, bahkan bermanfaat ya. Bahkan juga muncul resiko ketergantungan terhadap gawai. Ya, juga menurunnya kemampuan fokus. Anak-anak sekarang kan sangat bisa dihitunglah yang berapa orang dalam satu kelas itu fokus. Mereka lebih banyak berhayal ketika dihentikan mereka menggunakan gawai itu. Bahkan juga resiko lainnya ada plagiarisme ya Pak Yusria, kita bisa akui itu. Bahkan juga penggunaan kecerdasan buatan AI gitu kan, bisa disalahgunakan. Bahkan yang lebih terasa sekarang adalah berkurangnya interaksi sosial. secara langsung, bahkan termasuk kita orang dewasa seperti itu.
0: Tapi itu kalau Ibu Kepsek melihat, sebenarnya kan ini menjadi peluang gitu ya, untuk memanfaatkan teknologi untuk memudahkan baik itu para tenaga pengajar mencari bahan ajar, kemudian bagi para siswa untuk menemukan gitu ya solusi-solusi dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru, sehingga kreativitas mereka pun juga bisa ikut muncul gitu. Tapi memang yang menjadi kendala adalah ketergantungan ini tadi gitu ya. Lalu bagaimana Ibu Kepsek memaksimalkan teknologi yang ada ini, tidak serta-merta juga menghilangkan gitu kemampuan berpikir dan nalar serta daya kreatif siswa, artinya tidak bergantung sepenuhnya gitu kepada gadget atau teknologi atau AI yang ada, Ibu Kepsek?
1: Ya, setuju. Jadi bahkan saya secara pribadi atau sebagai pimpinan para sekolah memahami bahwasanya janganlah kita melawan perkembangan teknologi yang ada ya, tetapi kuasai dan arahkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi harus membuat pembelajaran semakin manusiawi tentunya, bukan membuat manusia tergantung pada teknologi. Olehnya itu dalam kebijakan yang ada di sekolah, saya mengharapkan bahkan secara bijak bagaimana teknologi kita bisa kuasai, tentunya di sana harus bijak, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, oleh sebab itu, bicara manusiawi menghadapi era perkembangan era digitalisasi ini, kita tentunya di sekolah tetap menguatkan karakter. Artinya, ada program-program sekolah yang bagaimana satu saat, satu waktu murid atau seluruhnya itu, seluruh warga sekolah bebas tidak pegang HP, dia harus ada mengikuti dulu atau ada program Jumat Barokah, di situ kita dengan sholat duha, kemudian penyampaian-penyampaian seperti ada ceramah, dan itu perlu untuk mengingatkan seluruh warga sekolah. Kemudian untuk kita di SMK 5 Gorontalo ini, bahkan Pak Yusri, itu kita sudah punya sistem yang namanya kita ciptakan sendiri yang disebut SIPENA. Dan SIPENA ini adalah sistem informasi pembelajaran, evaluasi, dan untuk mereka penilai akhir. Nah, di sana adalah data digital secara terpusat, bahkan bisa dalam sistem manajemen dan kontrol orang tua juga tercover di sana, karena kita bagaimana untuk membuat notifikasi platform notifikasi untuk orang tua itu mengetahui anaknya sudah di sekolah, bagaimana dia mendapatkan nilai yang perlu diremedi dan seterusnya. Seperti itu kebijakannya ada.
0: Lalu kalau kita kan ketahui ya Ibu Kepsek, bahwa tadi juga sempat disentil oleh Ibu Kepsek bahwa kemajuan teknologi yang ada ini tidak serta-merta bisa diaplikasikan ke semua siswa, karena treatmentnya pasti berbeda-beda. Ada siswa yang kurang mampu, ada siswa yang tidak punya akses untuk menggunakan gadget, laptop, dan sebagainya. Ada siswa yang ketika punya gadget tapi tidak punya data untuk bisa mengakses. Ada bahkan yang tidak punya sama sekali. Harus mengakses internet yang berbayar dan sebagainya. Bagaimana memaksimalkan tugas-tugas pembelajaran-pembelajaran di sekolah sehingga treatment ini sama kepada semua siswa-siswi, Ibu Kepsek?
1: Yes, betul. Itu nyata yang ada. Jadi kemarin saya bicara bijak. Ya, orang-orang tertentu yang tidak memiliki gadget ini kan perlu kita tolerir, dan kita berikan mereka kesempatan menggunakan lab komputer. Nah, untuk itu tidak semuanya harus dituntut dia selesai dari rumah, karena mungkin itu kendala-kendalanya tadi. ada yang tidak punya HP, ada yang punya HP tidak punya data. Nah, kita punya ruangan digitalisasi yang kita bisa berikan pemanfaatannya kepada anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jadi begitu Pak Yusri, dan bahkan kita punya kebijakan juga dari pemerintah bagaimana kita mengharuskan anak-anak atau murid ini dalam penggunaan HP khususnya ya, itu bahkan apa ya, antara dua sih, mau ada pelarangan dan ada pengharusan gitu. Nah, kita jadi dilematis, tapi kita mengambil jalan tengah. Anak-anak atau murid itu bisa pegang HP ketika diizinkan guru dalam proses pembelajaran. Selebihnya itu harus diamankan. Dan bahkan saya punya rencana itu bisa jadi satu waktu tidak ada yang akses atau yang pegang HP dari dia tiba di sekolah sampai dia pulang. Untuk itu orang tua harus punya nomor HP di wali kelas untuk menjaga kalau-kalau ada hal-hal yang perlu komunikasi dengan orang tua atau orang tua menghubungi pihak sekolah. Seperti itu. Dan kalaupun untuk digunakan di kelas, itu ketika guru membutuhkan itu ya, untuk akses materi dan seterusnya. Jadi kalau tidak menggunakan interaksi pembelajaran yang membutuhkan anak-anak usul atau murid harus menyimak materi atau mendownload dan sebagainya, ya tidak boleh. Ya, seperti itu yang ada di sekolah kami.
0: Baik, terakhir mungkin Ibu Kepsek, ketika teknologi ini pasti akan ada sampai seterusnya, bahkan perubahan teknologi dan perkembangannya akan semakin pesat gitu, sehingga kita pun akan saling kejar-kejaran nih, dunia pendidikan bisa memanfaatkan peluang perkembangan teknologi, namun di satu sisi juga tidak boleh menyempelekan yang namanya kemampuan daya nalar berpikir anak, sehingga kita berharap bahwa kreativitas harusnya datang dari siswa-siswi itu sendiri, bukan mengandalkan sepenuhnya perkembangan teknologi yang ada. Lalu bagaimana, apa yang menjadi pesan dari Kepsek kepada para tenaga pengajar yang ada di SMK Negeri 5 khususnya, agar teknologi ini dimanfaatkan sesuai dengan porsinya masing-masing? Silakan Ibu Kepsek.
1: Iya, betul. Jadi perkembangan teknologi yang saya katakan tadi adalah tantangan. Sebenarnya ini peluang, ya. Guru itu dengan mudah memperoleh informasi-informasi yang harus disampaikan kepada anak. Akan tetapi perlu diingat, guru bukan saja penyampai informasi, tapi bagaimana mengelola ya teknologi ini agar betul-betul bermanfaat. Apalagi dengan adanya AI, guru bahkan terbantu untuk membuat atau menyiapkan materi pembelajaran dengan mudah. Tetapi guru harus mengelolanya, jangan serta-merta hanya diambil materi itu dari AI. Dan, nah, ini yang perlu sekali. Kemudian dia harus sama ya, siapapun dia. Dia harus bijak, kritis, kreatif. Jadi, subhanallah, kadangkala saya menyampaikan begini, ini enak loh sekarang kita ini, apapun tinggal tindis tombol. Dibanding kita orang dulu, Masya Allah, bahkan menulis persiapan perangkat saja kita dengan kertas dins. Yeah. Itu pun kalau tulisannya kurang bagus, ya kan kurang terbaca gitu, betul, ya. Betul. Tapi ini zaman digital yang luar biasa. Olehnya itu satu pesan saya ya, ya. Dalam menghadapi apa ya era digital, yaitu bagaimana guru adaptif, ya guru harus adaptif, murid kreatif, teknologi produktif, dan karakter tetap positif.
0: Baik,
1: itu
0: baik.
1: Aja pesan.
0: Baik, terima kasih Bu Kepsek sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Farida Helingo, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Gorontalo yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Pendengar, kita akan jeda kembali, tetaplah bersama kami.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kita ada di sesi terakhir untuk topik ketiga Semarak RRI Fest 2026, di mana yang dilaksanakan hari ini menghadirkan sejumlah kegiatan menarik yang terbuka bagi masyarakat umum. Ada berbagai agenda telah disiapkan, cek kesehatan gratis sudah ramai di depan saya ini, kemudian ada donor darah, zumba, gelar pangan murah, bazar UMKM, hingga seleksi kejuaraan nasional Kejurdas Bridge. Dan yang pastinya, terususnya untuk cek kesehatan gratis, ini ada hadir dokter-dokter spesialis, ada 13 bidang keahlian, ada dokter mata, dokter jantung, dokter penyakit dalam, THT, anestesi, penyakit jiwa, dokter objin, dokter kulit, banyak ya. Ini menjadi layanan kesehatan yang melibatkan Palang Merah Indonesia untuk donor darah, sementara cek kesehatan gratis melibatkan Ikatan Dokter Indonesia bersama Dinas Kesehatan dan sejumlah puskesmas. Khusus untuk Ikatan Dokter Indonesia, ada 50 dokter spesialis yang hadir di RRI Gorontalo pagi hari ini. Jadi bisa manfaatkan kesempatan ini untuk Anda melakukan cek kesehatan dan juga konsultasi dengan dokter-dokter spesialis ya. Dan akan ada hiburan-hiburan, juga gelar bazar UMKM yang bisa Anda beli makanan, jajanan, minuman. Lalu juga ada gelar pangan murah, di mana ada ayam, daging ayam, ada barito ya, ada juga beras SPHP yang disediakan oleh dinas terkait untuk dijual dengan harga terjangkau. Kita selesaikan untuk segmen ini, pendengar, segera kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian warta berita sentral Pro 3. Sampai jumpa.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Saya itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pari

0: cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
1: Termasuk batuk pilek.
0: Ya.
1: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
0: Iya, ISPA itu dari dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
1: TBC ya.
0: Itu sekarang kasusnya enggak terlalu terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun walaupun ada itu enggak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi